sesuatu yang kita banggakan. Hanya

0: dan Yusri Kadi meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini.
1: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Ladies and gentlemen,

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Magdalena melaporkan selengkapnya.
2: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyopambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.

0: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lannan, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU SEPA. Menurut Lannan, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
1: But I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
0: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Nas Syarif. Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo

0: профессионал, друзья. Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
1: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
2: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
3: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
2: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama kontrak yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi

0: Washington Red juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentu ini akan memberikan dampak yang positif dan besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap ribuan negara.
1: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran

Tinggi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi Timur Jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut?

Wilayah perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar

0: Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi

0: X-Men. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas RI Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
2: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi soal impas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan mulai dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan

lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kamera penanda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar.

utara. Untuk saat ini harus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Sudarso atau Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV.

Kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Tol. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasan ini cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda dua. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadinya sore hari nanti, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan

Kemudian kami juga menginformasikan BPRS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETP ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRESONLES, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.200.

0: 2023. Menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Sani di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Lantas Karib 3 RI.

Pendengar, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selamat jalannya aktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selesai bersama RRI Malinau. Tetap di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Selamat beraktivitas dan tetap selesai bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

Mendengar masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di panjang luaskan dari jalan pusat pemerintahan berbagai Mapolres Malino. Selamat beraktivitas dan tetap selalu setia bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya di 95,3 MHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan buat Anda semuanya yang saat ini sedang mobile lagi menuju ke satu tempat, tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya. Tepat pukul 10, kita akan mendengarkan lagu dan perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya Muhammad Rian yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Dan tetap selalu setia bersama RRI Malino di 95,3 MHz. Kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan Diana Nalulita menemani Anda di Lintas Malino Siang. Dan tetap selalu update informasi Anda melalui aplikasi RRI Digital atau aplikasi rri.co.id di ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Tetap selalu menjaga keselamatan dan kesehatan baik Bapak Ibu yang mengendarai roda 2 ataupun roda 4. Tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Clayburgh.

0: Bern tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.
1: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
2: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
1: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
2: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
1: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
3: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Kenapa keran ayam dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Dahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Baik, mendengar di mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Dari Odi Malik ya, lewat lagu Anak Baru Gadang sudah kita dengarkan di siang hari ini. Informasi mendengar kami hadirkan terkait dengan adat dan budaya yang ada di Minangkabau, yaitu menurut Tambu, ya, ini Tambu ini adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa. Ini negeri dan juga tradisi alam Minangkabau sampai pada titik Tanah Lampung. Nah, menurut Sambu ini sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datua Katu Mangguangan ya, dan juga Datua Parpatih Nan Sabatang. Datua Katu Mangguangan ini juga mewariskan sistem adat Lareh Koto Piliang yang aristokratis ya, sedangkan Datua Parpatih Nan Sabatang ini mewariskan sistem adat Loreh Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem ini atau sistem adat ini dikenal dengan kelarasan ini sering saling isi mengisi dan membentuk sistem pada masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan nini mama yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter ya, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur tersebut secara mufakat. Nah, mendengar di Minangkabau ini juga ada istilah matrilineal ya. Matrilineal ini adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu ya. Untuk informasinya akan kami hadirkan setelah kita dengarkan lagu Darah Minang Kembali dari Alan ya, Larwi Sanjo.

Awalnya cuma iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Ya, mendengar satu lagu dari Edi Coto ya, dengan Banyak Tingkah, sudah kita hadirkan untuk Anda. Nah, kembali mengenai adat dan juga budaya Minangkabau, di sana ada namanya matrilineal ya, merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan samande atau seibu, dengan sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama sumando atau ipar, dan perlakuan diperlakukannya sebagai tamu dalam keluarga. Dan mendengar salah satu ciri adat matrilinealisme ini Minangkabau adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu yang secara lebih luas kemudian membentuk kelompok kaum atau lineages ya, atau suku dan suku atau klan, dan penguasaan harta pusaka ada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior yang disebut dengan Bundo Kanduang. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang. Ia memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisi mereka sebagai mama ya, paman atau saudara dari pihak ibu, dan juga pangulu atau kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh rumah, nan gadang atau pilar utama rumah. Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, tetapi kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Nah, benar, untuk selanjutnya nanti akan kami bahas terkait dengan kesenian ya, masyarakat Minangkabau. Ya, ini juga salah satunya adalah talempong ya. Ini salah satu alat musik pukul tradisional yang ada di Minangkabau sana. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari Wikipedia. Lagu berikutnya mendengar dari Tia Ramon duet dengan Eli Kasim lewat lagu Badindin.

0: sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur

Kabupaten Bulungan sana juga, ya saat ini juga kami sedang melakukan uji coba untuk siaran AM di 1350 kHz ya, mengudara untuk Anda yang monitor lewat frekuensi AM. Nah, pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan kesenian masyarakat Minangkabau. Ini memang memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian seperti tari-tarian biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Di antara tari-tarian tersebut, misalnya tari Pasambahan, ini tarian ini merupakan tarian yang dipertunjukkan untuk memberikan ucapan selamat datang atau ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Ada namanya juga tari piring ya, merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Ada juga namanya silek atau silat Minangkabau, merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Dewasa ini silek tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, tetapi juga telah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Selain itu, ada pula tarian yang bercampur dengan silek yang disebut dengan randai. Randai biasanya diiringi oleh nyanyian atau disebut dengan sijobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran atau akting berdasarkan skenario. Selain itu, pendengar, Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata. Terdapat tiga genre seni berkata-kata, yaitu pasambahan atau persembahan, kemudian indang, dan juga salawat dulang. Seni berkata-kata atau bersilat lidah ini lebih mengedepankan kata sindiran, kiasan, ibarat, alegori, metafora, dan aforisme. Dalam seni berkata-kata, seseorang diajarkan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri tanpa menggunakan senjata dan juga kontak fisik. Itulah beberapa kesenian yang ada di Minangkabau ya, khususnya untuk masyarakat yang ada di sana. Jadi ada tari pasamban, kemudian ada tari piring, juga ada silek ya atau silat Minangkabau, dan juga randai. Baik, mendengar, lagu berikutnya kami hadirkan dari Mak Pono ya, dengan Babini Tigo. Thank you.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan.

Lagu dari Angin Sarugo ya, Eli Kasim. Ini juga tidak dapat kami dengar secara lengkap karena waktu yang membatasi kita. Dan selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 turut menyiarkan Dinamika Olahraga.

Yang selesai menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga.

dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vallés membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua,

Oh, mengacu bulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP. Namun, gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat tanda penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan

0: Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengangkat Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Keseluruhan kami merasa dalam perdana di Premier League musim ini setelah menemukan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Boston Road dini hari tadi. Alexander Isak berusaha dengan langkah cepat dan menemui pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama perlihatkan kekuatan yang terkesima saat melepaskan tembakan yang termantul dan goalkeeper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih sumirang kontrol tenang dan penguasaan tanpa gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak telah dimasukkan sebagai main of the match. Usia lagi satu nomor gol Sergio Van Dijk mulai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan gol kedua, dan tentunya dengan kualitas yang tinggi, gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kasar, dia hanya bergol. Kode Garko ingin bertemu dengan ini sama dibutuhkan lagi punya.
2: Menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari kita. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin dan senang dengan penampilan.
1: Penampilan Isak berlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya tampil. Setelah musim pertamanya terkandung saudara, penampilan di Boston Road menunjukkan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dan Jakarta harus memiliki pertandingan di terus sementara untuk

Saint Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Mazinho pada menit ke-58. Stanis Ibumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa peluang membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah

Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi enam besar, sementara

0: saya mengawali Super League 2026 2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isem Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
1: Ini senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat
0: penting. Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Ia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
2: Beberapa hari lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem dan para

0: Kemenangan atas Eastern Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.

International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang lidah hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan.

boxer Xenia Baladayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Raisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talk show yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai

0: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia, itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana set pegang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Afsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Concept Indonesia, mengatakan bahwa kerjasama dengan PD Percasi selama ini menjalin berkat komunikasi yang baik.
2: Selama 26 tahun, bahkan kemarin itu Pak Uto Kadiarno mengatakan bahwa cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrit. Jadi kalau kita nggak komunikasi, gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana? Ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan

0: Siap Yanto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik,

Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan dia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porpos dimulai. Sekedar informasi, pada Porpos kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota

0: Semoga dari Indonesia.
1: Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam.

dan Rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Baik, berdengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, karena informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, lagu pop Indonesia akan kami persembahkan untuk Anda. Hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saat kami sampaikan informasi dalam berita Paguntaka.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku gak akan berantem. Terus kalau telah berantem, aku gak akan dicat ya. Kalau aku dicat, aku gak dapat janji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu.

itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Janeng yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit,

Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Satu lagu dari Maria Simorangkir, Yakin Bahagia, sudah kita nikmati di siang hari ini. Informasi mendengar kami hadirkan mengenai Kementerian Pekerjaan Umum. Ini menyalurkan air bersih menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Penyaluran dilakukan melalui PPPK Kalimantan Barat dengan 226 ribu liter air disalurkan kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan publik. Bantuan tersebut menjangkau 33 detik tersebar pada 5 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Dukungan dilakukan menggunakan 4 mobil tangki air, 45 hidran umum, dan 1 mobil kabin toilet, serta 1 mobil tangki tinja. Menteri BU Dodi Hanggodo mengatakan, ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kekeringan. Ia menyebut Kementerian BU akan terus melakukan langkah penanganan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dukungan air bersih ini juga diarahkan kepada sejumlah fasilitas yang memiliki kebutuhan prioritas di wilayah terdampak, seperti di Kota Pontianak. Bantuan disalurkan kepada Sekolah Rakyat 2 Flora dan juga sejumlah fasilitas kesehatan. Fasilitas tersebut meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso, RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, serta PMI Kota Pontianak. Dari dukungan tersebut, sebanyak 92 ribu liter air bersih telah disalurkan ke Kota Pontianak. Sementara di Kabupaten Kuburaya, bantuan diberikan kepada Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan sejumlah lokasi lainnya. BPBPK juga meminjamkan mobil tangki kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kuburaya untuk membantu penyaluran air bersih. Distribusi tersebut dilakukan pada 11 titik lokasi dan total penyaluran mencapai 40 ribu liter air. Sementara di Kayong Utara, mobil tangki dipinjamkan kepada Dinas PUPR untuk mendukung penyaluran air. Bantuan karhutla ini juga dilakukan pada 2 titik dengan distribusi mencapai 8 ribu liter air. Sementara masyarakat terdampak kekeringan memperoleh 12 ribu liter air bersih pada 3 titik lokasi. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id terkait dengan hadapi kekeringan dan karhutla, Kementerian PU menyalurkan bantuan air bersih di Kalimantan Barat.

kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jurnalisme Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Sabtu 5 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Cuaca panas dan minim curah hujan membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer Produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150 ribu meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binatang Kampung 1. Embung Indulung. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2. Dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2. Artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi kontinu air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Tarakan menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan di Kota Tarakan. Dari total 98 ribu pekerja, hanya 52% yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3: Hari ini sebagai kita gabungkan yang dianggap mereka susah mengurus BPJS Ketenagakerjaannya.
4: Permasalahan ini mencuat setelah adanya aduan dari warga Juwata Laut yang kesulitan mengurus klaim ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia. Ia pun mengadukan hal itu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan yang ditindaklanjuti oleh Komisi 2 dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan Rabu 2 September kemarin. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Simon Patino menjelaskan bahwa akar masalah bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan perubahan sistem pembayaran. Sebelumnya, iuran bantuan dibayarkan langsung oleh dinas teknis seperti Dinas Perikanan ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, merujuk rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, seluruh data penerima manfaat kini harus disetorkan dan diverifikasi terlebih dulu melalui Dinas Sosial sebelum pembayaran dilakukan. Penumpukan data di Dinas Sosial inilah yang menyebabkan keterlambatan sinkronisasi, sehingga masyarakat atau peserta rentan seperti nelayan kesulitan saat mengajukan klaim.
3: Keluhan dari Manisa, warga Juwata Laut. Kemarin ada yang meninggal warganya, Pak Yohanes Kuma. Jadi ini sebagai tetangga rentan yang dianggap mereka susah mengurus BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi mereka mengadukan salah satu anggota Dewan Dapil Tarakan Utara sehingga permasalahan tersebut dibawa ke kantor Dewan. Nah, jadi kesimpulannya hal itu bisa dilaksanakan oleh BPJS. Ternyata masih terdata. Dulu sistemnya dinas perikanan langsung bayar ke BPJS untuk iuran bantuan itu. Nah sekarang ternyata dari dinas-dinas ini harus menyetor data dulu ke Dinas Sosial.
4: Meskipun terjadi hambatan administratif, Simon Patino memastikan bahwa hak santunan bagi ahli waris tetap dapat dicairkan setelah dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Kedepan, pihaknya mendorong Pemkot Tarakan untuk memperbaiki mekanisme verifikasi data agar tidak menumpuk di dunia sosial, sekaligus mengimbau terkait aktif mensosialisasikan perubahan alur ini kepada masyarakat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara menemukan maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus. Laporan Setia Widadi.
5: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
6: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
5: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan, ya sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
6: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, diantaranya cuaca panas dan minim curah hujan membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Ombudsman RI Perwakilan Kaltara menemukan maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, kan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau jodoh?

0: berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayai sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sama, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun. Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur

Baik pendengar di mana pun anda berada, terima kasih anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan satu buah informasi, yaitu terkait dengan khususnya untuk sobat Informa Tarakan. Ada kabar seru ya, yang bikin anda ini khususnya yang lagi mencari furniture, perlengkapan rumah, atau mungkin mau bikin hunian bagi anda yang ingin lebih nyaman ya. Karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, Informa Tarakan punya promo spesial yang sayang jika anda lewatkan. Hari Pelanggan Nasional, waktunya berbelanja lebih untung di Informa Tarakan. Berbagai kebutuhan rumah dan ruang kerja favorit anda tentunya, mulai dari sofa, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya. Dan tentunya jangan lewatkan ya untuk kesempatan ini. Tersedia juga dengan penawaran yang spesial. Jangan cuma menjadi pelanggan, jadilah pelanggan yang paling beruntung. Ada berbagai promo menarik, dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah, 4 kali poin reward untuk member, serta diskon spesial. Dan keuntungan belanja yang bisa anda dapatkan selama periode promo berlangsung. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, pasangan, dan teman anda langsung datang ke Informa Tarakan. Temukan furniture favorit anda, lengkapi kebutuhan rumah, dan nikmati pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan bersama Informa Tarakan. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu pop Indonesia untuk anda di siang hari ini.

0: Paci, lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, tuh. Stop di sini dulu, Cok. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Paci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayaknya layak.
0: Biasa. Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Jadi, Paci. Tuh sudah kecil dari petugas ini.
1: Maci, satu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

Ya, berdengar di mana pun anda berada, terima kasih anda masih setia bersama kami, Pro 1 Rekan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kami akan ajak anda untuk menikmati rangkaian lagu dangdut di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Saya Heri Susanto akan menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0821-5320-945 ya. Mau telepon boleh, mau SMS atau WA boleh ya. Kemudian juga untuk Anda yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun yang di 99,9 MHz, khususnya yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana, juga bisa bergabung bersama kami. Nantinya sesaat lagi kami juga akan hadirkan ya untuk live TikTok-nya, dan Anda bisa request lagu, sapa-sapa kawan-kawan di sana. Dan mudah-mudahan untuk Anda juga yang siang hari ini masih beraktivitas meskipun di hari Sabtu, tetap semangat. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan bisa menjadi teman Anda beraktivitas ataupun menikmati akhir pekan ya, hari libur, khususnya untuk Anda yang bersantai hari ini. Lagu pembuka kami coba hadirkan untuk Anda ya, dari Tasya Rosmala ya dan Gery Maesa dengan Memori Berkas.

kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi.

Ya, satu lagu dari Soimah ya, Balai Cinta, spesial juga untuk teman-teman di lokasi pertambakan semuanya. Apa kabarnya Mas Untung Rugi tetap setia, juga yang ada di wilayah mana nih, di Tugu ya. Kemudian di pondok sana ada Jang Harun, gimana kabarnya Jang? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Syarif Orlet, ditunggu gabungannya. Yang mau request lagu lewat live TikTok juga boleh, khususnya teman-teman yang bergabung di live TikTok RRI Tarakan, mau siapa-siapa boleh sebutkan nama, posisinya di mana, lagunya apa. Kalau bisa tahu penyanyinya sangat bagus ya. Penyanyinya mungkin dari Roma Irama, Imam Esaritun atau yang lainnya. Spesial juga untuk Anda yang hari ini berulang tahun di tanggal 5 September, kami tidak lupa juga ucapkan selamat ulang tahun, mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang dicita-citakan di tahun ini segera terwujud, amin. Cik ini gondang dia mas, geng. Oke, kirain Mbak Diki mas hari ini. Harusnya Mbak Jube ya, karena Mbak Jube ada keperluan, jadi mau tukaran ya. Oke, gak apa-apa, tukar dinas maksudnya. Cik ini gondang dia, kita coba hadirkan nanti, spesial buat Mbak Ade yang ada di Gunung Amal. Gimana suasana Gunung Amal Mbak Ade? Ya, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Dan gimana pantauannya Bang Pinar, gimana? Lagi ngapain Bang Pinar ya dia? Salam juga buat San Maman ya. Mudah-mudahan sehat selalu, selalu rukun pokoknya. Cik ini gundang dia, kita coba hadirkan. Nanti yang request lagu selanjutnya harap bersabar ya. Kita hadirkan satu persatu. Kita juga nyapa-nyapa teman-teman yang di live TikTok nanti. Juga untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-5320-9845 juga boleh. Kita goyang lagi bersama dua anggrek.

Satu lagu dari dua anggrek ya sudah kita hadirkan, Cikini Gondang Dia spesial buat Mbak Ade ya, bersama San Maman yang ada di Gunung Amal sana. Kita akan absen satu persatu teman-teman yang gabung di live TikTok RRI Tarakan ya. Oke, sangat banyak sekali yang mau request lagu juga boleh ya. Terima kasih juga untuk film, wah namanya sangat unik ya, film Muna. Mbak Ade katanya. Oke, Mas Tony, selamat siang aja. Ya, bagaimana dagangannya? Apakah laris manis Tanjung Kimpul? Dagangan habis uangnya ngumpul? Ya, harapannya sih seperti itu ya. Pokoknya hari ini tambah rame, tambah laris pelanggannya. Dari Bos Sukari, katanya assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas siang abang, gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat.

request lagu Janur Kuning ya. Spesialnya buat Neng Siska di Munjul ya. Janur Kuning kita coba carikan. Lagu dangdut ya. Janur Kuning, ada Endang Wijayanti ada Nur Halimah ya. Ini yang mana yang kita, kalau Endang Wijayanti ini kayaknya versinya versi rancak ya. Dari Endang Wijayanti aja nanti kita hadirkan spesial buat Bos Sukari ya. Juga Mbak Ade, terima kasih atas apa kiriman mawarnya. Bos Sukari katanya mau nitip salam buat Bapak Bos Agus Darmawan ya. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya. Baik, sudah disampaikan. Abang katanya semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang ya sekeluarga. Terima kasih buat Bos Sukari ya. Mbak Ade katanya aman tetangga, dah rame. Oke. Terima kasih Mbak Ade ya. Citando nyimak terus sambil mungkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di pasar Kereta Harja. Oke, terima kasih bos ya. Kapan-kapan keripingnya ditunggu nih. Keripik apa di sana nih ya? Abang mau disapa dong buat Bos Sukari dari Citando daerah Min Malingping ya, Lebak Banten ya. Sudah disapa nih ya. Nyapanya pelan-pelan, nanti sapanya kalau pas jeda lagu ya. Aku juga kemarin tapi dirayakan di Pro 2 pas tinggal. Oke, terima kasih Mbak De. Asik, goyang. Gimana? Ini jelinya, apakah masih ada nih Mas Tony? Untuk persiapan nanti malam ya. Oke. Atau tak putar lagunya Mas Tony Mantu Idaman nih, gimana nih? Cocok sekali nih kayaknya nih. Yang namanya Mas Tony dimanapun berada biar seneng gitu ya. Bagus ini pilihan laguku dari tadi siang, Gunung Amal, bersih dan aman, dan Mas Geng suka bersih-bersih. Iya dong, biar tambah bersih ya. Request lagunya Gulali dari Roma Irama. Dari siapa nih? Namanya kecil banget di sini ya. Tidak kelihatan. Oke, jaga kesehatan Mas Geng, masih ada kegiatan dari Fest kita. Doakan semoga lancar, amin. Kita pokoknya dukung, doakan ya. Untuk teman-teman juga, terus yang ditarakan nanti dari Fest ada jalan santai ya di tanggal 19 September ya, nanti bisa rame-rame. Ada juga dari Alfian, request lagunya Rita Sugiarto, Jangan Datang Lagi. Kita coba nanti carikan. Kita akan hadirkan dulu deh Janur Kuning, Endang Wijayanti dan juga Gulali. Mbak Erpi suka Gulali gak Mbak Erpi ini? Suka banget ya. Tapi harus sering-sering gosok gigi nanti. Ya, terima kasih Mas Alfian. Nanti kita coba hadirkan satu persatu lagunya. Terima kasih Mbak Ade. Kita semangat untuk RRI Fest. Sukses selalu pokoknya ya. Paman ini rupanya yang biasa ku dengar di tambak, Mbak. Oh, betul, Mbak Ni. Yuk, kita gulang dulu bersama Endang Wijayanti dengan Janur Kuning.

0: Wijayanti, Janur Kuning sudah kita hadirkan ya untuk request lagu Sidrita Sugiarto, Jangan Datang Lagi. Sebetulnya judul lagunya namanya Jangan Rayu-Rayu nih Mas Alfian ya. Jadi kita sudah siapkan, tapi setelah ini ada Roma Irama dulu, Gulali. Kita coba sapa-sapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok ya. Dari Cinta Terpendam, bagaimana rasanya cinta terpendam ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Bojonegoro Jawa Timur, hadir bang. Oke, matur nuwun, terima kasih Bojonegoro. Mudah-mudahan sehat selalu dan aman-aman saja di sana. Kota Bojonegoro ya, bukan Ponorogo ya, beda ya. Dari Winoto 751, oke, dari Kaltim ya. Ini teruntuk bos Kaltim, salam sehat selalu ya. Bengkel Kaltim nih ya maksudnya ya. Dari Julak, Julak apa nih? Julak Tempakang. Dari Julak, salam kenal dari Bang, dari Tabalong Kalsel ya. Salam kenal balik nih Bang untuk Julak ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Request Roma Irama, Gulali Mas. Yo, wes siap iki. Sabar wae pokoknya ya. Salam-salam buat Pro 1 yang bertugas hari ini, matur nuwun ya. Mbak Ervi juga ada di studio hari ini. Kita coba sampai yang gabung lewat 0821-5320-9845. Halo, Bro Dangdut.
1: Kamu tak jelas itu.
0: Iya, gue masak dulu.
1: Masih ada, wae.
0: Iya, suaranya radionya nyetelnya bawa antre sampai ambil storing. Wah, ketawamu ya. Ketawamu.
1: Aku mau kasih nyenggol, aku sapa mau itu nih.
0: Oh, iya, wis tenggelam kita nyenggol iki sapa. Sapa ya Mas Agus mau. Gue di atas, Mas. Gue tak sapane ya.
1: Hah?
0: Gue tak sampeane. Ya,
1: sampai udah balik, salam balik ya noe.
0: Pokoknya.
1: Ya, suono wae lah. Lagune, Pak.
0: Lho apa lah?
1: Lagune jalu lagune ayam jago ya.
0: Ayam jago dipotong sudah jagonya sama Mbak Erpi. Iya, yeah, yeah.
1: Kalau motong tuh sama gigane ngomongnya Mbak Erpi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gabung di 0821-5320-9845 Mas Agus Darmawan ya. Terima kasih. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang di live TikTok. Wah, si kumbang tua juga mau gabung ya. Oke, di belakangnya kita coba terima lagi. Oke, halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Lagi di Pantai Amal, iki ono Pantai Amal, Pak D.
0: Wah, ini Pak D siapa namanya, Pak? Pak D Sukardi atau siapa nih namanya?
2: Iya, Pak D Supardi.
0: Pak D Supardi, piye kabarnya Pak D? Wah, lama gak ketemu. Itu
2: kabarnya api-api aja lagi muncul-muncul ini, hari-hari kangen suara.
0: Iya, ditunggu Pak kalau misalnya hari-hari jam 9.
2: Iya.
0: Senin, Rabu.
2: Lagi hengeng rusak.
0: Oke, Pak D. Pak D siang ini pengen ngerokok apa, Pak D?
2: Lah, sekarang lah ikut-ikut kancah saya ya. Penting rumahnya ini.
0: Pak D RT berapa?
2: Kebun ini.
0: Pak, lagi
2: di kebun.
0: Pak D rumahnya RT berapa, Pak D?
2: RT 15, dekat sekolahan.
0: Oke, nanti tak cari Pak D ya kalau ke sana ya.
2: Mudah-mudahan durianku berbuah nanti ya, 2 tahun lagi lah ini tanam durian 200
0: pokok. Amin, siap. Pokoknya
2: doakan lah.
0: Ketemu aja sudah senang sama Pak D Supardi ini ya.
2: Mulai anu Pengladi dulu. Ya, semuanya Mas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak D. Pak D Supardi tetap semangat ya. Mudah-mudahan lancar selalu usahanya. Apapun ya, kesehatannya pokoknya selalu dijaga Pak D ya. Ya, ini buat Natuna Putra Kelana, terima kasih atas gabungannya. Ini dari Mbak Diti, kapan jadwalnya ya? Mbak Diti, kita lihat dulu jadwalnya ya. Mbak Diti produk sebentar. Ini tanggal 5 Mbak Diti hari Senin. Mbak Diti hari Senin nanti bisa ketemu ya, ngasih Pro Dangdut ya. Oke, jadi hari Senin tanggal 7. Oke, nanti tunggu aja ya. Dari Alfian menjadi anggota tim katanya. Oke, terima kasih. Dari Yosep Madang ya. Yosep Madang ya, request Pak D sapa teman-teman angkatan 94 Semea Pemuda Samarinda dari Yosep Madang Kutai Barat. Oke, terima kasih Mas Yosep. Sehat selalu aja. Ada Nalia Lia, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang DJ. Sudah makan kah DJ? Belum nih. Belum jamnya. Ya, dari Titin, terima kasih Mbak Titin sudah bergabung. Dari Ahyani 22, salam kak buat apa nih? Oh, sudah hujan kah di Tarakan? Di Tanah Bumbu ada hujan, panas banar. Lagunya Permata Biru, Rita Sugiarto. Baik, kita coba siapkan ya. Tarakan alhamdulillah sudah hujan ya. Tadi pagi hujan juga. Mudah-mudahan juga akan segera menular ke wilayah Tanah Bumbu sana ya. Yuk, gulali dulu kita goyang bersama Prodang.

Ayam jago spesial buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis ya, Kota Tarakan tercinta. Spesial juga untuk Anda yang monitor Pro 1 di Tanjung Sewer, Kabupaten Bulungan sana, yang di FM 99,9 MHz juga ya. Ya, kemudian kita sapa kembali teman-teman yang ada di Live di Tarakan. Salam dari Natuna, asli Cilacap, Putra Kelana. Terima kasih Mas Putra. Oke, lagunya untuk Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru sudah kita siapkan ya. Tapi nanti juga ada apa namanya, Jangan Rayu-Rayu. Jadi nanti kita akan selang-seling ya, biar Rita Sugiartonya nggak capek gitu ya. Dari Bojonegoro, ini Cinta Terpendam, Jawa Timur, panas pol bang, sudah 3 bulan gak ada hujan. Woy sabar mas pokoknya. Ada yang minta putar lagunya Terguncang dari Yunita Adil. Waduh, oke, kita coba carikan Terguncang ya. Terguncang karena gempa ini atau gimana. Spesial buat siapa nih, Bob Bagor ya, yang dimana posisinya tidak menyebutkan ya. Nanti kita coba hadirkan satu persatu permintaan teman-teman yang ada di Pro Dangdut RRI Tarakan ya, Kalimantan Utara. Kemudian juga dari Alfian, request lagunya untuk Jangan Lagu. Sebentar bang, ini sebentar lagi kita putar ya di sebelah sini nih. Sebelah sini nih, nanti pakai ini nih ya. Pokoknya alat playernya antara di sini dan di sini ya. Sementara assalamualaikum dari apa nih, Pak Wita Widayat. Assalamualaikum, selamat siang host, request boleh nggak? Oh boleh. Kalau ada waktunya kita akan hadirkan ya request teman-teman, pokoknya semuanya, baik yang ada di landline 0821-5320-9845 atau yang live TikTok. Pak Supardi, mudah-mudahan lagunya selalu menghibur ya, sambil di kebun katanya mas, mau nantur durian ya. Dari Daeng Eni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kena dari Bontang. Salam kena dari Bontang Kaltim, request lagunya Langit Pun Berduka. Oke, kita carikan dulu buat Daeng Eni ya, Langit Pun Berduka. Pokoknya harus sabar nunggu lagunya ya. Dari Luciana Safara sudah kita siapkan, nanti digarap play ya. Ditunggu terus pokoknya di channelnya Ada Tarakan TikToknya ya. Dari Kurnia Ruslan ya, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga bang, mudah-mudahan sehat selalu. Ini Kurnia Ruslan nih, mbak apa mas nih ya, abang apa mbak ya. Dari Pak Kulita Widayat, request lagu Cukup Sekali Idat Laila. Cukup sekali yang itu kayak, oh cukup sekali juga. Kita coba carikan Cukup Sekali dari Dalaila. Oke, kita tampung dulu ya requestnya satu persatu. Hebat banget kata, terima kasih atas kirimannya ya. Salam sapa dari Sulawesi Tengah buat Kurnia Ruslan. Salam balik ya dari Kalimantan Utara. Request lagunya bang, apa nih, Pertengkaran ya. Oke, ini kita coba carikan ya satu persatu. Baik, ini yang sudah siap kita hadirkan dulu deh dari Rita Sugiarto, judulnya apa namanya, Jangan Rayu-Rayu. Masih bersama Pro 1 Dangdut ya, di acara Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Selamat siang juga Mbak Septi. Assalamualaikum, selamat siang mas, tetap semangat.

Iya, katanya jangan rayu-rayu ya. Sudah gak mau lagi katanya, jangan datang-datang lagi. Tapi judulnya yang betul adalah jangan rayu-rayu ya, bukan jangan datang lagi. Oke, kita lanjut kembali menyapa teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dari atas kita cari lagi ya. Cinta Terpendam, lagunya Yunita Abadul sudah kita siapkan ya. Kemudian juga Mbak Septi, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak, sudah makan siang belum ya? Ada Pak Kulita Widodo, terima kasih atas kiriman mawarnya. Daeng Eni katanya titip salam buat keluarga besarku yang ada di Jembatan Besi dan juga Sebengkok serta semua warga Bugis, Mbak. Oke, Mbak, sudah disampaikan ya. Dari Citando nyimak terus sambil bungkusin kerupuk 2 RT-an ya di rumah bosku nih. Oke, kapan-kapan kerupuknya dikirim ke sini, Mbak? Sudah ada belum nih, Bos Sukari? Kerupuknya sudah sampai kirim ke Kalimantan Utara belum? Assalamualaikum, siang abang, gimana kabarnya? Sehat ini dari Citando. Wah, oke, sehat selalu nih. Pokoknya lagunya yang request kita siapkan aja. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita hadirkan ya, waktunya mencukupi gitu ya. Bos Sukari katanya nitip salam nih buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Umum Ahmad dan Komandan Tisnawa. Sudah disinggung nih ya buat teman-teman di sana. Oke, yang lainnya ditunggu requestnya, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Kali ini lagunya Terguncang dari Yunita Ababil, kita persembahkan untuk Anda semuanya.

Ya, lagunya terguncang Yunita Ababil ini menceritakan juga tentang kehancuran dan kepedihan yang mendalam ya. Jadi merias wajah aja tidak ada gairah gitu ya. Ya memang rasa sakit itu tidak bisa di, apalagi dalam hati ya, tidak bisa terlihat. Tapi memang memang sangat luar biasa ya ketika seseorang meninggalkan atau ditinggalkan, apalagi dikhianati, pasti rasanya sakit sekali gitu ya.

Apakah juga pernah terguncang Pak Septi ya? Mudah-mudahan sehat selalu aja. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung ya di Rakyat Kita Karya Tarakan. Terima kasih buat Ayam Gom, kemudian juga buat siapa lagi nih? Bang Zain ya. Ada Pak Kuita Widayat ya, yang dibantu tetetnya juga biar tambah ramai. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya yang di sana ya. Buat Mas Ahmad Afandi juga terima kasih. Ada buat Pak Kuita Widayat ya, yang juga absen. Spesial juga buat yang lagi di Kalimantan Selatan sana, pokoknya yang monitor ya. Bos Sukari jelas, ini pendengar setia kita ya. Mbak Tina 773, terima kasih Mbak Tina. Ada Mbak Kurnia Ruslan, Alfian ya. Pokoknya semuanya deh. Lagunya sudah kita hadirkan tadi, Unit Ababil. Kali ini Langit Pun Berduka. Wah, lagunya kayaknya sedih-sedih ya. Tapi gak apa-apa, gak boleh sedih ya. Pernah tau mas sampai goblok permanen, tapi sudah sembuh. Wih sadar ya Pak ya. Oke, Luciana Savarna, hadirnya lagunya Langit Pun Berduka.

Iya, satu lagu dari Luciana Savara ya, Langit Pun Berduka. Mudah-mudahan tidak ada yang berduka, semuanya sehat selalu dan semuanya ceria ya. Terima kasih buat yang sudah gabung di live TikTok RRI Tarakan. Untuk siapa nih? Akang Banua 848 ya. Terima kasih gabungannya. Mbak Septi katanya, wah pernah mas, ini sampai goblok permanen ya. Tapi sekarang sudah pakai logika katanya. Oke. Kemudian juga buat Endang Sarwinah ya. Assalamualaikum, selamat siang, Jakarta Barat hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jakarta Barat matur nuwun, terima kasih atas gabungannya. Buat Pak Wita Widaya juga terima kasih ya. Pokoknya bisa di komen ya, kalau mau request lagu silahkan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya tadi ada yang minta Kejam ya. Kita coba siapkan dari Akita Mala ya, spesial juga yang monitor lewat live TikTok ataupun di AM 1350 kHz ya. Di tadi kita sudah mulai dicoba ya AM. Ini pemancar RRI Tarakan yang AM ini memang sudah lama tidak aktif. Ya, ini mudah-mudahan diaktifkan lagi. Dan terima kasih buat yang gabung semuanya.

satu lagu dari Idolala sudah kita hadirkan ya. Lagunya cukup sekali ya. Kalau sekali kayaknya nanti gak pengen coba lagi ya. Terus spesial buat Pakuita Widayat ya. Lagu ini dikirim katanya untuk keluarga besar yang ada di Kabupaten Tanah Tidung atau KTT, Kalimantan Utara dan sekitarnya. Request lagu boleh-boleh dari Endang Sarwinah ya. Judulnya Sebuah Nama. Oke, sebuah nama kita coba carikan ya. Aduh, baterainya lagi low nih ya. Mudah-mudahan kuat nih ya baterainya. Sebentar lagi deh ya. Sebuah nama dari Elvis Presley kayaknya, atau Intan Ali deh. Mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Oke, terima kasih gabungannya buat Azam juga Pak Fulita Widayat. Lain kali ditunggu atas partisipasinya ya di acara Pro Dangdut. Kita goyang lagi bersama Cincin Permata Yang Biru Setahun Yang Lalu. Kita Sugiarto.

mata yang biru sudah kita nikmati bersama ya di siang hari ini. Kita sapa-sapa lagi ya. Ini spesial buat yang request tadi. Kayaknya sangat senang ya lagunya diputarkan. Ini juga Pak Kuita Hidayat asik katanya. Oke, terima kasih ya. Ada

dibantu paketnya, jayanya oke. Ada siapa nih? Kayaknya baterainya agak low dikit, gak apa-apa. Kita goyang lagi yuk, bersama Intan Ali lewat sebuah nama. Mudah-mudahan

Ya, sebuah nama sudah kita hadirkan ya buat kawan-kawan yang ada di live TikTok ya. Terima kasih Bang sudah diputerin lagunya. Terima kasih kembali buat Endang Sarwinah ya yang di live TikTok ya. Dan nanti untuk teman-teman mohon maaf ya kalau live TikToknya nih agak terputus ya karena memang baterainya low bat. Ya persiapannya tadi kurang banyak ya. Terima kasih buat yang hadir dari Aceh. Dari Aceh nanti spesial lagunya dari Evita Mala Kejam ya, tapi hanya sekedar lagu nih ya. Dari siapa nih? Dari Tuan Muda ya. Tuan Muda spesial dari Evita Mala untuk Anda. Kebersamaan kita di acara Produk Lut hingga beberapa menit lagi ya. Nanti kita akan pamit ya sesuai dengan lagu yang kita hadirkan.

Iya, kejam dari Evita Mala, spesial juga buat yang baru saja bergabung. Assalamualaikum, hadir bang, ini dari Faisal Tanjung ya, yang punya kawasan Regensi di Soka. Terima kasih katanya. Request lagu bolehkah bang? Boleh ya. Dari Resah dari Mansur S. Oke, kita coba hadirkan. Tapi mudah-mudahan nanti mencukupi ya waktunya ya. Lagunya Resah dari Mansur Syah ya, atau Mansur S. Kita coba carikan. Aduh ya, nanti kita coba pilihkan ya. Resah. Terima kasih bang. Oke, baik bang Faisal ya. Buat ECM Sah juga terima kasih atas gabung partisipasinya. Dan kita coba carikan lagu nanti sambil menyarikan lagu bang Faisal ya. Kita hadirkan dulu deh lagunya dari Silvi Kumalasari. Ada yang bilang kalah keton ya, spesial untuk yang ngerti aja lagunya, bahasa daerah tapi cukup diminati di belantika musik tanah air ya.

Apa biar kepeto neng akhirnya rasa gaduh gitu ya. Bilangannya Mbak Septi katanya, lah terus piye mas, lah kasih to mas, nangis lah. Iya moga-moga situ lancar-lancar selalu ya, katanya izin mau pamit, terima kasih atas gabungannya semuanya. Terus nyanyi Pak.

0: siapa nih?
1: Neng Yanti ya, terima kasih gabungannya Neng Yanti. Karena baterainya agak low, jadi makanya agak burem nih ya. Terima kasih juga buat Mbak Endang Sarwinah ya. Terima kasih atas kirimannya juga buat Mbak Neng Yanti. Buat Mbak Sukari katanya, nyimak terus katanya. Terima kasih yang ada di Banten sana ya. Dan waktu juga yang mengetahui kebersamaan kita, besok kita ketemu lagi di acara Pro Dangdut. Jangan kita besok untuk kita siapkan ya, kita siapkan pokoknya segala sesuatunya.

Mansures. Judulnya adalah Resah. Ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Pro Dangdut hari ini. Mudah-mudahan terhibur selalu dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, mohon dimaafkan ya, karena kita semuanya adalah saudara ya. Kita goyang lagi bersama Mansures, lagu terakhir untuk Anda.

dengarkan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang mendirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji.

Pendengar Pros Utara Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore pendengar. Di sore hari ini bersama dengan saya Jupai dan menemani ruang dengar Anda yang tentunya akan menyajikan lagu-lagu dan juga program dan juga apalagi informasi, informasi terupdate. Nantikan nanti di jam 17 kami hadirkan untuk Anda ada Lintas Banjar Nusantara ya, siaran perjaringan Kornus 8 Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Nunu Kan dan juga Palangkaraya. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami dan juga bagi Anda yang saat ini masih di luar rumah berlalu-lalang berkegiatan aktif ya, pastikan juga Anda bisa dan selalu pokoknya pakai masker ya untuk menjaga kesehatan Anda. Walaupun kita lihat dan kita rasa-rasa hari ini lumayan deras sekali hujan sedari subuh ya, bahkan dihantam pagi tadi lagi. Tapi memang masih terlihat ada beberapa kabut asap yang mengharuskan kita untuk tetap menggunakan masker. Oke, lagu dari Rio Febrian featuring Tenri dengan judul Katakan, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar Pulau Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang dengan Anda pendengar, dan kami akan memberikan informasi untuk Anda yang bisa Anda baca langsung juga ya melalui laman kami di rri.co.id secara gratis, secara cepat ya. Intinya punya paket aja sih. Karena kalau nggak punya paket, nanti nggak bisa kebuka lagi halaman kita ya. Dan tentunya informasi-informasi kami update kali ini, kita masuk ke informasi mancanegara, yang mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini melakukan percakapan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab atau UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang mana percakapan tersebut dilakukan pada tanggal 4 September 2026. Kedua pemimpin membahas peningkatan ketegangan di kawasan serta pengembangan regional dan juga global. Dalam percakapan tersebut, Erdogan mengatakan bahwa Turki sedang berupaya membantu mengakhiri ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ankara juga berusaha membantu menyelesaikan konflik dan juga krisis yang terjadi di Timur Tengah. Erdogan menekankan bahwa Turki akan terus menjalankan diplomasi yang mana berorientasi pada perdamaian. Ia juga mengatakan pendengar bahwa Ankara tidak akan pernah membenarkan serangan terhadap negara-negara sahabat di kawasan. Erdogan menentang serangan militer terhadap negara-negara muslim tetangga. Menurutnya sikap tersebut merupakan bagian dari upaya Turki untuk mendorong stabilitas di tengah peningkatannya ketegangan di kawasan Teluk. Direktorat Komunikasi Turki mengatakan Erdogan secara aktif ingin menjalankan berbagai inisiatif untuk meredam kebuntuan antara Teheran dan juga Washington. Informasi di pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelas ya tentunya di laman kami yakni rri.co.id.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut. Sehingga, pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Mendengar puasa utarakan kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi Anda nih, apalagi untuk Sobat Informa Tarakan. Ada kabar seru nih buat kamu yang lagi cari furnitur, perlengkapan rumah, atau mau bikin hunian jadi lebih nyaman. Karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, Informa Tarakan punya promo spesial yang sayang banget jika kamu lewatkan nih. Hari Pelanggan Nasional, waktunya belanja lebih untung di Informa Tarakan. Berbagai kebutuhan rumah dan ruang kerja favorit kamu, mulai dari sofa, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya, itu tersedia dengan penawaran yang spesial. Jangan cuma jadi pelanggan, jadilah pelanggan yang paling beruntung. Ada berbagai macam promo menarik yang dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah, 4 kali poin reward untuk kamu, member, serta diskon yang spesial dan keuntungan belanja yang bisa kamu dapatkan selama periode promo berlangsung. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, pasangan, dan teman kamu dan langsung datang ke Informa Tarakan. Temukan furnitur favoritmu, lengkapi kebutuhan rumahmu, dan nikmati pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bersama dengan Informa Tarakan.

0: maksudnya. Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan bebek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Ada hal yang
0: kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.

0: Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Cuya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asuk pula.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah ke Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelas kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Ini Kak Leha.
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu.
0: Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja. Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi,

0: rumah.
1: Pengen, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu adalah lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia.

Pendengar Pulau Parakan, kanal informasi dan inspirasi. Nah, informasi kali ini datangnya dari Televisi Republik Indonesia yang udah pasti saudara dari RRI. TVRI yang mana menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis. Siaran free to air dana ini pun akan berlangsung selama helatan Asia Games 2026 berlangsung hingga 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur Utama LPP TVRI, Vicky Satari mengatakan dengan jangkauan TVRI yang mana luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat menjangkau hingga 77,9% wilayah Indonesia. Masyarakat pun dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Selain menayangkan pertandingan, TVRI pun akan menghadirkan program dan juga fitur berikut. Fitur berita ya terkait dengan perjalanan para atlet nih, dan sehingga bisa Anda ketahui latar belakangnya. Liputan akan mengikuti persiapan dukungan pemerintah dan juga keberangkatan menuju Jepang serta cerita di balik perjuangan para atlet Indonesia. Dan untuk Anda semua, jangan sampai dilewatkan siaran-siaran yang akan disiarkan oleh TVRI. Informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami, yakni di rri.co.id.

0: dong main HP-nya. Besok ujian lo.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP mentari aja deh.

Survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan

0: scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Rani. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyalot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat nanti. Terus kalau telat nanti, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemek!
3: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak semuanya.

0: kamu sih, Mei? Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 5 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Topian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada Ria Arda. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Cube di Tarakan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga kondisi di Samarinda sore ini?
1: Yang pasti Ria dan kawan-kawan semuanya baik-baik saja dan cuaca cukup menyenangkan, cukup cerah untuk sore hari ini rekan Cube.
0: Alhamdulillah. Iya Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, adanya sholat istiqosa di IKN di tengah debit air yang menurun, rekan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Mendengar sholat istiqosa digelar di ibu kota Nusantara saat kondisi kering dan debit air mulai menurun. Kegiatan ini menjadi ikhtiar memohon hujan sekaligus mengajak umat berintrospeksi dan memperbanyak istighfar.
2: Sholat istisqo dilaksanakan di Jalan Grande depan Istana kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kegiatan tersebut dari masyarakat, pegawai, dan pelajar yang beraktivitas di kawasan Nusantara. Pelaksanaan sholat istisqo dilakukan ketika kondisi kering mulai dirasakan di kawasan IKN. Debit air yang menurun menjadi perhatian karena air dibutuhkan untuk kehidupan dan menjaga kondisi lingkungan. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin kepada RRI Jumat 4 September 2026. Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan sholat istisqo. Menurutnya sholat istisqo merupakan tuntutan umat Islam ketika menghadapi kondisi kekeringan.
3: Jadi kalau pembangunan sih jalan terus ya, justru dengan tidak hujan secara fisik mungkin bisa aja. Tapi kan di luar itu kita tahu semua ya, bahwa sekarang ini kita sudah debit air kita sudah menurun dan lain-lain ya, tanaman juga sehingga pagi hari ini kita masyarakat sholat istisqo susah ini rangka kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hujan yang berkah sehingga dapat memberikan banyak kemanfaatan bagi keberlangsungan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi.
2: Harapan terhadap turunnya hujan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hujan juga dibutuhkan tanaman, hewan, dan berbagai makhluk hidup termasuk untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan IKN. Selain memohon turunnya hujan, sholat istisqo juga menjadi momen untuk melakukan introspeksi. Khutbah disampaikan Ustaz Dr. Rusdi Abdullah, dosen studi Islam program Dr. UINSI Samarinda. Ustaz Rusdi mengatakan, umat perlu kembali ke jalan yang ditetapkan Allah dan memperbanyak permohonan ampun. Ia menjelaskan, istighfar menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan.
3: Intinya adalah bahwa kita harus kembali ke jalan yang telah ditetapkan Allah. Yang terutama sekali adalah bagaimana kita cobanya mengampun kepada Allah. Istighfar, istighfirullah, patungkan itu ayatnya. Istighfirullah, patung, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta ampun kepada Allah yursil sama'a alaikum mitrara. Kalau kau minta ampun kepada Allah, lalu kemudian Allah telah mengampun kalian, maka kejadian kekeringan, ya, karena tidak turun hujan, itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Jadi, maka itu dalam sabda Rasulullah SAW. Lalu kemudian pada saat-saat sekarang ini, momen-momen sekarang ini, kejadian seperti di seluruh tempat atau wilayah dimanapun berada kaum muslim melaksanakan itu.
2: Pesan tersebut sejalan dengan makna sholat istisqo yang tidak hanya berisi permohonan agar hujan turun. Umat juga diajak menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan, ketersediaan air menjadi bagian penting yang perlu dijaga. Hujan yang diharapkan bukan sekedar turun, tetapi membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh kehidupan di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Zubaidah, demikian tadi laporan dari Niswar Kulah dari IKN. Saya kembalikan ke Anda, Zubi, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minim hujan turun membuat embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara berlahan mengalami penyusutan debit air. Berikut laporan dari Jafar Nur.
1: Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
2: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150.000 meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
1: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binatang Kampung 1. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2. Dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2. Artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi kontinu air suplai masih berjalan dengan baik.
2: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore kembali Jube, apa kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau ke Otarakan sore ini kelihatannya udah mulai cerah nih. Gimana nih kalau di Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kalau Banjarmasin informasi terbaru terkait tentang modifikasi cuaca ada, cuman hujannya masih belum turun-turun nih Jube.
0: Baik, ya informasi apa yang sore hari ini untuk pendengar Adit?
1: Kalau untuk Banjarmasin terkait tentang kegiatan Bintang Radio Indonesia Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kembali digelar oleh LPPRRI Banjarmasin, di mana antusiasme dari para peserta juga cukup tinggi. Ini menjadi ruang bagi generasi muda Banua untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali menggelar ajang pencarian bakat tarik suara Bintang Radio 2026 pada 3-5 September 2026. Ajang bergengsi ini menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Kepala LPPRRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan pelaksanaan Bintang Radio tahun ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Jumlah pendaftar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan eksistensi RRI masih mendapat tempat di kalangan generasi muda.
3: Pendaftarannya cukup banyak juga daripada tahun kemarin. Dan ini menandakan bahwa RRI di kaula muda, artinya eksistensi RRI masih terlihat dari anak-anak muda. Dan tentu saya sangat berbangga agar kreativitas bibit-bibit unggul yang ada di bumi Borneo tadi, khususnya Banjarmasin, bisa muncul ke permukaan.
2: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 LPPRRI Banjarmasin, Halim Bucanan, menyampaikan persiapan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup mengembirakan karena mendapat respon positif dari para peserta. Sebelum pelaksanaan technical meeting, tercatat sebanyak 68 orang telah mendaftar dan hingga pelaksanaan kegiatan terdapat 52 peserta yang melakukan konfirmasi.
4: Jadi kalau untuk persiapan sebenarnya ini cukup menggembirakan ya, karena antusiasme dari peserta ini cukup tinggi. Ini merupakan kebanggaan tersendiri ya buat RRI Banjarmasin yang mana masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan Bintang Radio RRI Banjarmasin di 2026 ini.
2: Pihak berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Bintang Radio 2026 sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, serta menunjukkan potensi terbaik dalam bidang tarik suara. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang dapat membawa nama Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali bersama Kak Jubeda. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bumi Tununtakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Rulukan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel. Oke baik Angel, di sini suaranya belum terdengar ini Angel. Oke, bagaimana? Sudah terdengar? Sudah terdengar. Gimana kabarnya Angel?
1: Kabar baik, cuaca Nunukan juga lumayan cerah hari ini walaupun agak berkabut.
0: Alhamdulillah. Ada informasi apa Angel dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan kabut asap selimuti Krayan, penerbangan masih normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, kabut asap selimuti wilayah Krayan dalam beberapa hari terakhir sehingga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut sangat bergantung pada transportasi udara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dalam 4 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di Bandara Yufai Semarang Krayan hingga Jumat masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat tetap berjalan meski kabut asap mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
3: Nah, kabut ini mulai 3 hari ini kabut nih. Sampai kemarin masih ada penerbangan. Tarakan, Lembawan, Tarakan, Long Layu. Ya, Malinau juga dari selatan kemarin, Tarakan, Layu, Nunukan, Layu lagi ke Malinau, Layu ke Tarakan.
2: Octavianus menyebut pemerintah daerah memang telah meminta pelajar melaksanakan pembelajaran dari rumah melalui surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu, aktivitas penerbangan dan kegiatan masyarakat lainnya masih berlangsung normal. Namun kondisi asap tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dari Tarakan.
3: Ya, itu yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau semakin tebal kabut, ya tidak bisa juga penerbangan, kan? Nah, itu yang kita khawatirkan ini.
2: Menurut Octavianus, gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di Krayan. Jika pesawat tidak

0: 4, terutama jika sebarannya semakin pekat dan mulai mengganggu jarak pandang di sekitar bandara. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Subaida, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
2: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Nah, selamat sore Amin.
1: Selamat sore rekan Cube, apa kabar? Rekan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Gimana sebaliknya Amin dan cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Cuaca kita sebenarnya panas tapi karena terlindung kabut jadi agak sedikit kayak mendung, tapi bukan mendung.
0: Iya. Tapi kabar baik Amin.
1: Alhamdulillah kami semua sehat, tapi ada beberapa dari kami juga yang ya akibat dampak dari kabut asap jadi pilek, flu, batuk seperti itu rekan Jupe.
0: Iya, semoga cepat sehat ya. Amin, informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Kalau dari Palangkaraya terkait tentang DPRD soroti realisasi pajak Pemko hingga kini masih rendah rekan Jupe.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jube, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi yang menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah. Mengingat hingga saat ini realisasi masih rendah, yakni di angka 48% mendekati akhir tahun 2026. Selengkapnya Aga Jaya Biasana melaporkan.
2: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan

0: berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,5%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap ada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Ibu Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 270.

0: sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
1: Dari target sebesar 275 miliar.
0: Pemda Palangkaraya ini berani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta menerima penerima pendapatan asli daerah agar jauh bijaksana melaporkan.
2: Demikian rekan Juba informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
3: Terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pendengar pemirsa, demikian Lintas Bancar Nusantara edisi Sabtu 5 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Bancar Nusantara.

dan hasil sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi sinar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat

berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Cayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar,

0: Bukan.
1: Apa sih, Ran? Ah. Itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja, Rai. Eh, enggak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, gak, jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu yang udah harus ganti

Pendengar Pulse Utaragan, kanal informasi dan inspirasi menjelang azan sholat maghrib. Saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan suci Al-Quran akan dibacakan oleh Mishari Al-Fasih.

Hambali atau Imam Hambali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hambal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau janji yang tak pernah mengingkar janji.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluarga aku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji,

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini masih dari Sobat Informa Tarakan. Yang mana ada kabar seru nih buat kamu yang lagi cari furniture, perlengkapan rumah, atau mau bikin hunian jadi makin nyaman. Karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, Informa Tarakan ini punya promo yang spesial yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi Hari Pelanggan Nasional ini waktunya kamu berbelanja lebih untung dari Informa Tarakan. Berbagai kebutuhan rumah tangga, ruang kerja favorit kamu, mulai dari sofa, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya, itu tersedia penawaran yang spesial. Jadi jangan cuma jadi pelanggan, tapi jadi pelanggan yang paling beruntung. Dalam promo kali ini banyak sekali promo yang menarik. Jadi kamu bisa mendapatkan cashback hingga 9 juta, 4 kali point reward untuk member serta diskon spesial. Dan keuntungan belanja yang kamu bisa dapatkan selama periode promo berlangsung. Jadi tunggu apa lagi pendengar, dimanapun berada anda, keluarga anda, pasangan anda atau teman anda, untuk bisa langsung ke Informa Tarakan. Karena temukan furnitur favoritmu, lengkapi kebutuhan rumahmu dan nikmati pelanggan dan juga berbelanja untuk lebih menyenangkan bersama Info.

0: Kayaknya sih.
1: Ya, Pak Gerinya ada.
0: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
2: Hashtag effort.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini.
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget, Ibu.

0: surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lihat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembah Balen, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang melubang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau

abad 17, Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai

Pendengar Pulau Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan tentunya kalau biasanya perempuan-perempuan itu kalau di rumah kalau enggak nyantai, nonton, skincare-an, terus kalau bosan-bosan dikit-dikit belanja, iya kan? Apalagi kalau misalnya yang udah berkeluarga, yang dipikirin tuh apa ya isi rumah yang bagus, beli apa lagi ya biar nanti tuh tambah enak, tambah nyaman di rumahnya. Nah ini nih ya yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat wanita terkait dengan adanya Informa Tarakan yang memberikan kabar menarik nih buat kamu yang lagi cari furnitur, perlengkapan rumah, atau mau bikin hunian jadi makin nyaman nih. Karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional ini, Informa Tarakan punya promo yang spesial yang sayang banget buat kamu lewatkan. Jadi adanya Hari Pelanggan Nasional, jadi waktunya kamu belanja untuk lebih untung di Informa Tarakan nih pendengar. Berbagai kebutuhan rumah dan juga ruang kerja favorit kamu, mulai dari sofa nih, makanan, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, ya, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya itu tersedia dengan penawaran yang spesial. Jadi kalau bisa ya jadilah pelanggan yang paling beruntung, karena ada berbagai promo menarik yang bisa kamu dapatkan cashbacknya hingga 9 juta, 4 kali poin reward untuk member, serta diskon spesial dan juga keuntungan belanja yang bisa kamu dapatkan selama periode promo berlangsung. Jadi gak usah tunggu-tunggu apalagi ya bunda-bunda di rumah ya, ajak keluarganya, pasangannya, teman kamu, dan langsung aja datang ke Informa Tarakan. Temukan furnitur favoritmu, lengkapi kebutuhan rumahmu, dan nikmati pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bersama dengan Informa Tarakan.

Seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Foison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali.

Educação. Masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan anak kami di 97,9 BKR. Nah, kali ini informasi dari datangnya dari Wakil Menteri Sosial Agus Yobu Priyono. Ini meminta siswa sekolah rakyat terintegrasi dan delapan Tangerang tidak mudah menyerah. Ia mendorong siswa untuk terus bisa memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena baginya para siswa itu merupakan anak-anak yang berpotensial dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Ia meminta siswa bisa meninggalkan pengalaman sulit pada masa lalu dan fokus mengejar cita-cita. Agus menilai kesempatan memperoleh pendidikan itu dapat menjadi jalan bagi siswa untuk mewujudkan impiannya. Untuk mencapai cita-cita, siswa diminta disiplin, rajin belajar, dan bisa memenuhi arahan pendidikan. Dalam hal ini, siswa juga bisa menjaga semangatnya serta bisa menjalani pendidikan dengan suasana hati yang menyenangkan. Nah, dari informasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong masa depan kamu untuk bisa lebih cerah lagi. Jadi adik-adik di luar sana ya, atau para orang tua, bisa lebih dikontrol anak-anaknya dalam penggunaan gadget yang berlebihan atau penggunaan AI yang berlebihan ya. Jangan sampai kan ada AI gak bisa mikir ya, pola pikirnya tidak terasa dan tidak bisa melakukan apa-apa gara-gara AI. Jadi AI itu harus bisa dijadikan penunjang, pendamping, bukan menjadi satu-satunya alat yang kita gunakan dalam bekerja. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau

0: Leha, baju lagi hitam ni. Aduh, tu yang ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asyik boleh.
1: Eh, Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kan kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuh-ayuhlah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu.
0: Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja. Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.

sih. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turat lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari resep cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Daniel. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya? Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di

Pendengar Pulse utarakan kanal informasi dan inspirasi, lagi-lagi informasi buat bunda-bunda yang saat ini lagi ingin mempercantik rumahnya ya. Jadi untuk sobat informa, di sini ada

apa ya, dunia lain, oh bukan ya, dunia olahraga, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada yang mau lewat lagi nih, lagu apakah itu dari Gamelia Audrey, Cantika dengan Cinta.

0: kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma

Ya, pendengar dimanapun berada, ini informasi untuk Anda dan juga ini informasi menutup perjumpaan Anda terkait dengan informasi Sobat Informata Rakan, ya, yang mana kabar seru buat Anda karena ada yang lagi cari furnitur pelengkapan rumah atau yang mau bikin hunian semakin nyaman, ya, karena dalam rangka Hari Pelanggan Nasional ini Informata Rakan punya promo spesial yang sayang banget buat kamu lewatkan nih. Jadi Hari Pelanggan Nasional, waktunya belanja lebih untung di Informata Rakan, berbagi kebutuhan di ruang kerja favorit kamu seperti sofa, meja makan, tempat tidur, lemari, kitchen set, kursi, hingga berbagai perlengkapan rumah lainnya, itu tersedia ditawarkan secara spesial. Jadi untuk Anda, sebagai promo menarik, bisa juga mendapatkan cashback 9 juta 4 kali poin reward untuk member serta diskon spesial dan keuntungan belanja yang bisa kamu dapatkan selama periode promo tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, pasangan dan teman kamu dan langsung datang ke Informata Rakan. Temukan furnitur favoritmu, lengkapi kebutuhan rumahmu dan nikmati pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bersama dengan Informata Rakan. Pendengar, informasi ini pun menutup perjumpaan kita dalam segmen Tarakan di malam ini. Satu lagu terakhir dan setelah itu akan kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI.

0: tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
1: Kepala Badan Nasional

Caravan 208B milik BNPB dan penambahan satu pesawat lagi.

0: Karibian saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
1: Partisipasinya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru...

satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
1: Pertama di India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
2: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global. Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Kids Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Kids Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi

0: Pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
1: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah

0: satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas.
1: Yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga dengan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
0: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Rasti

produk, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang

0: Indonesia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanah Said saat membuka gelaran muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanah mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
2: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian

0: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
1: Muktamar tempat ini dijalani tahun 2020. Kita punya program untuk desa Ramapuru. Jadi kawasan, kami punya program unggulan. Jadi program unggulannya program minum sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter utama itu bagaimana caranya minum sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Tapi sampah basah ini, komposting. Baru yang keempat itu bisa siap. Siap jasmaninya, siap rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi sampah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
0: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan

cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Melaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tangerang. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jaya Wijaya, dan Merauke. Terdapat

tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Ikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Hamudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Ikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungannya

0: sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
1: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Caviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek menyatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika

0: Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
1: Dan aku berusaha untuk mengikuti ini.

0: tersebut.
1: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari tim timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chief Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Maika sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Baroners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat, yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Dengan timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Mirapun Pelalita di KRRI, terus mengudara untuk

Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas

1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pemerintah sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Martha turut memberikan dukungannya. Melalui sumbangannya, sekitar 8 kg emas digunakan untuk melapisi bagian liga api di puncak tubuh setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Martha menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya

0: Indonesia olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menempatkan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa. Penampilan terbuka. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagi informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga,

menyatakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhat Gip pernah menyatakan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Dia pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sobat Gip percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerang pada kemunafikan. Karena saat

Jadi mencariwaskan dari Jalan Sinimahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Musik dan informasi sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI. Akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program 1 Tarakan 97,9 MHz. Pendengar awam Kota Tarakan mulai membiru. Tadi pagi tuh sempat senang, sempat bahagia melihat awan Kota Tarakan, langit Kota Tarakan itu biru ya, karena sempat turun hujan juga. Tapi di sekitar jam 2 itu sempat berkabut lagi pendengar, dan semoga aja besok ya kembali biru. Dan juga di beberapa titik api di Kalimantan juga padam. Kita berdoa sama-sama ya pendengar ya, supaya api cepat memadam di titik-titik apinya, dan juga kembali menghirup udara segar. Baik, dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dimanapun Anda berada untuk edisi hari ini 5 September 2026, kembali menemani Anda di malam hari ini ya. Tadi dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan, dan ada lagunya Adira tadi di dengan judul Di Antara Kita, dan juga ada band Bukan Cinta Sempurna. Semoga dapat menemani istirahat malam Anda di malam Minggu hari ini ya. Oke, dan waktu menunjukkan di pukul 21, saatnya kita akan dengarkan mini drama untuk edisi hari ini pendengar. Iya, kali ini kita akan dengarkan dengan judul Retak ya, edisi 5 September 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Setiap orang tua pasti menginginkan masa depan yang cerah untuk anaknya. Bahkan mengupayakan banyak hal dan rela berkorban agar bisa melihat anaknya sukses di kemudian hari. Namun sebuah impian masa depan yang terkadang sudah disiapkan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ya, begitulah kehidupan. Seperti kisah Akbar dalam drama radio Retak.

0: bapak ini tidak bisa lihat katong senang sedikit kah?
1: Bisa saja, asal kau juga itu tahu waktu kah, ini tar pagi, siang, sampai malam juga, tar stop-stop menyanyi dengan kau lagu-lagu yang tar masuk akal itu.
0: Iyo bapak, tapi ini kan hari libur toh?
1: Iyo, ini memang hari libur, tapi kau lagu itu tar bisa libur juga kah? Bapak juga ini mau istirahat, kau lagu itu bikin bapak buka kepala sakit.
0: Bapak dengar, saya ini bukan putar lagu untuk senang-senang saja, tapi saya ada bikin riset toh.
1: Ya ampun Akbare, kau mau jadi apa? Bapak kasih sekolah kau tuh bukan untuk jadi penyanyi kah, pencipta lagu, tapi supaya kau tuh jadi mantri.
0: Sudah, bapak tenang saja, sapu kuliah juga tidak akan terganggu. Saya janji itu bapak.
1: Masa? Bapak lihat akhir-akhir ini kau jarang di rumah.
0: Tapi saya tetap kuliah bapak.
1: Sudah, pokoknya tar tapi-tapi. Bapak tar mau kopu kuliah itu tar selesai, karena kopu kegiatan tar jelasit.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bro. Kok kemana saja berapa hari ini terkelihatan? Baru muncul tuh. Mari masuk. Baru, bagaimana? Kupu lagu sudah jadi, ya?
0: Nah, itu dia. Saya masih pusing cari musik yang pas. Mana bapak tinggal marah-marah terus di rumah ganggu konsentrasi saja.
2: Astaga. Saya pikir kau menghilang berapa hari ini kupu lagu sudah jadi, kah? Mari kita ke studio. Saya kasih dengar kau sapu musik. Kayaknya sih cocok dengan kupu lirik lagu itu.

0: Bagaimana bro? Kayaknya cocok dengan kupu lagu itu.
1: Kawan, cocok sekali. Ini sudah yang saya cari-cari selama ini. Kawan, saya pinjam dulu.
0: Oh, memang ini saya buat untuk bantu Koto.
1: Kawan, terima kasih banyak. Kau sudah bantu saya. Kalau saya bikin sendiri nih, saya yakin terselesai-selesai kapan.
0: Bah, masa cuma dapat kata terima kasih saja itu?
1: Ah, baru kau mau apa? Iya sudah kawan, saya pulang dulu ya.
0: Woi, sabar dulu. Kau pulang buru-buru untuk apa kah?
1: Masalahnya nih, lusa terakhir saya bisa kasih masuk sapu ciptaan lagu.
2: Lestari alamku, lestari
3: Akbar, eh. Akbar, Akbar. Akbar, kau terdengar yang bapak bilang itu kah?
1: Akbar kan menyanyi pelan-pelan saja, mu.
3: Bapak kan su bilang, pokoknya bapak termo tahu dengan kopo alasan itu. Stop dengan kopo kegiatan termasuk akal itu. Kau mengerti?
1: Ih, bapak. Bapak ini kenapa tidak bisa mengerti, kah? Ini sapu kesempatan terakhir.
3: Bapak termau tahu, pokoknya bapak termau kau jadi seniman. Kau terlihat kopo om sana kah? Jadi seniman cari uang itu susah. Cari depo anakku biaya sekolah saja saki-saki. Kau sibuk lagi mau jadi seniman, kayak kopo om itu.
1: Tapi saya terakan seperti om bapak.
3: Sudah, pokoknya bapak termau tahu. Atau kalau kau masih melawan lagi, bapak usir kau keluar dari rumah sekarang juga.
1: Oke, bapak usir saya keluar dari rumah ini. Saya akan buktikan kalau saya juga bisa berhasil. Assalamualaikum, Dimas. Dimas.
0: Waalaikumsalam. Akbar, kenapa kau balik? Ada lupa barang apa?
1: Ah, terada kawan. Saya ada sedikit masalah di rumah. Saya bisa kah numpang tidur di sini?
0: Ah, ku ini macam orang lain saja. Saya suanggap ku macam saudara baru. Mari masuk. Baru, ku semangka belum? Kebetulan saya pemawa dan bapak ada pi acara di kampung jadi. Pas sudah ku temen saya di sini. Sekalian kan kita bisa belajar sama-sama toh. Kan semua ujian.
1: Terima kasih kawan. Kau memang yang terbaik sudah.
0: Ah, kok biasa saja kah? Itulah gunanya teman tuh.

0: Akbar, kupu lagu itu bagus sekali. Saya yakin ku pasti menangin.
1: Itu sudah kawan, bisa masuk 10 besar saja saya sudah bersyukur. Tapi kalau mau sampai jadi juara ini, itu hanya mimpi kapa. Karena yang ikut lomba ini banyak, sebanyak berbagus-bagus lagi.
0: Bah, ku harus optimis dong. Tapi betul kawan, saya yakin pasti ku menang. Baru, kapan formulir sama lagunya ku kasih ke panitia?
1: Rencananya sih hari ini.
0: Oke sudah, mari santar ku.
1: Terima kasih banyak kawan. Kusuk banyak tolong saya. Tapi saya pergi sendiri saja, sekalian sama pulang.
0: Oke sudah kalau begitu. Ku hati-hati, saya berdoa semoga ku yang menang kawan. Assalamualaikum. Akbar. Akbar.
2: Waalaikumsalam.
0: Om, ada Akbar kah?
2: Akbar tidak ada, tepatnya dia sekarang tinggal di sini lagi.
0: Maksudnya om?
2: Om seusir dia, sekitar 1 bulan lalu, dia pergi dari rumah ini. Memangnya ada apa dengan Akbar kah?
0: Maaf om, kalau boleh tahu, Akbar dia bikin salah apa ya sampai om usir dia?
2: Ah, anak durhaka itu, dia tak mau dengar apa yang om bilang. Dia terlalu keras kepala, bertahan dengan dia pun mau. Makanya om terpaksa usir dia. Memangnya kau ini siapa? Ada hubungan apa dengan Akbar kah?
0: Saya Dimas om, dia teman kuliah. Saya tidak bisa hubungi dia. Makanya saya datang ke sini om. Saya kira dia ada di rumah. Saya mau kasih kabar bahagia untuk dia.
2: Kabar bahagia? Maksudnya?
0: Akbar berhasil om. Dia pelagu terpilih jadi lagu terbaik. Dia yang mewakili untuk ikut festival lagu lingkungan hidup di Jepang om. Terus satu lagi, dia terpilih jadi bintang mahasiswa di kampus. Semua orang ada tunggu dia. Tapi dia tidak bisa dihubungi itu.
2: Apa? Akbar jadi bintang mahasiswa? Terus mau kirim dia ke Jepang?
0: Iya om, tapi kenapa om sedih kah? Bukannya om bahagia?
2: Om susah usir dia eh. Om juga terlalu egois, termau dengar dia pun penjelasan. Dia sebuktikan dengan dia pun perkataan. Om yang salah terkasih kesempatan untuk dia.

0: Eh, Om, itu Akbar datang itu.
1: Mana? Mana Akbar?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Akbar, kau sepulang. Bapak minta maaf, eh?
3: Akbar juga minta maaf, Bapak. Su pergi dari rumah. Seharusnya Akbar wira emosi, terus saya pergi kasih tinggal Bapak sendiri.
1: Tidak, Bapak yang salah, nak. Seharusnya biar emosi, Bapak terusir kau dari rumah ini.

Segala kesalahpahaman sebenarnya dapat diatasi jika kita mau saling mengalah dan juga mendengarkan. Komunikasi adalah kuncinya. Buang segala amarah, egoisme, dan maafkan untuk hubungan yang lebih baik.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah

Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah, jatuh.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Mendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Radio Malina berada di udara untuk membawakan acara siaran pada Minggu 6 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Di Kabupaten Temanggung, Toto Nur Satianto mengatakan kebakaran terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani, RPH Kuadungan, BKPH Temanggung, wilayah administratif Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo. Toto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Nepal, Shishir Kanal, mengatakan data satelit dan pemantauan lainnya yang dibagikan China setelah bencana tanah longsor dahsyat mendukung respon bencana yang sedang dilaksanakan di Nepal dan membantu pihak berwenang memantau risiko lebih lanjut yang dapat menyebabkan kerusakan tambahan. Menurut Kanal, China menyatakan dukungan untuk Nepal di berbagai tingkatan segera setelah bencana itu. Ia mengatakan ketika kebutuhan muncul, Nepal meminta pasukan bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis dari China, dan pihak China merespon secara positif. Kita beralih ke informasi olahraga. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menerjunkan sebanyak 2.505 personil untuk mengamankan pertandingan pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api esok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut personil mulai diturunkan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk melakukan screening awal di titik-titik tersebut sebelum supporter diarahkan ke pintu masuk stadion. Selain pengamanan di sekitar stadion, Polrestabes Bandung juga menyiapkan personil di area pertukaran penukaran tiket seperti di Kircon, tepatnya di area milik TNI yang sebelumnya menimbulkan kepadatan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri. Dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, sebelumnya dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Bandung Raya pada Jumat 4 September kemarin hingga Sabtu 5 September ini, dini hari tadi ya, dipastikan tidak berkaitan dengan erupsi Gunung Krakatau, di mana sebelumnya juga ini disampaikan atau viral di media sosial, mana banyak masyarakat mendengar suara dentuman yang muncul ya, dan beberapa penyebabnya masih belum diketahui. Namun Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung Soedi Ahadi mengatakan di mana aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berlangsung pada waktu bersamaan dengan munculnya suara dentuman ini tidak menunjukkan hubungan dengan fenomena di Bandung Raya. Nanti kami akan hadirkan bagaimana pernyataan Kepala Stasiun Geofisika Bandung BMKG Soedi Ahadi terkait dengan laporan suara dentuman di wilayah Bandung dan sekitarnya. Namun kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada sisa rasa dari Mahalini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media yang saya hormati. Kita akan membahas fenomena kejadian alam yang cukup menghebohkan kota Bandung dan sekitarnya atau wilayah Bandung Raya terkait dengan dentuman ya. Jadi fenomena ini juga pernah terjadi di wilayah Bogor ya. Itu bulan April 2020 yang kita kenal dengan fenomena skyquake. Nah, berikut ini adalah hasil dari pantauan kami terkait dengan alat-alat yang kami punya. Jadi hasil dari pengamatan kami, kami tentunya BMKG memiliki peralatan-peralatan monitoring geofisika dan meteorologi ya, terkait dengan informasi kejadian fenomena alam ini. Nah, jadi kita lihat dari citra satelit yang kita dapat dari Himawari ya, bahwa kejadian tersebut, fenomena dentuman tersebut pada jam yang kita curigai, ternyata di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya itu tidak ada aktivitas pengumpulan awan. Justru pada jam yang sama itu terekam adanya aktivitas vulkanik ya. Vulkanik mungkin dibantu Pak Firga, aktivitas vulkanik di Krakatau. Jadi letusan dan letusan gunung api. Nah, dari data ini akan maka terlihat ya adanya aktivitas vulkanik di sekitar Krakatau. Nah, untuk itu menjadi suatu pertanyaan adalah kenapa yang hanya mendengar di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, tapi di Jakarta, Jawa, di Banten tidak ada laporan itu. Nah, hasil data dari seismik ya. Data hasil dari seismik kita bahwa aktivitas seismik di Sesar Lembang tidak signifikan. Artinya tidak ada aktivitas seismik yang berkembang pada saat jam yang kita curigai. Menariknya, dari data stasiun magnet bumi yang ada di Serang dan di Sukabumi, kita mencatat aktivitas yang bersamaan, memiliki korelasi yang bersamaan dengan letusan gunung api. Ya, ini aktivitas magnetit yang terekam di Sukabumi dan di Serang, di stasiun magnet bumi kita. Jadi, aktivitas sky earthquake ini, skyquake ya, maksudnya dentuman langit, kita curigai adanya fenomena yang tidak lazim ya. Artinya, rekaman darat itu kita curigai sebagai aktivitas Krakatau. Ya, baik dari data, informasi satelit, citrawan, dan aktivitas magnetik, juga dari data petir. Ya, nah ini ternyata pas kejadian aktivitas tersebut itu memiliki aktivitas konsentrasi thunderstorm atau petir yang sangat dominan di wilayah Krakatau. Menariknya adalah di kota Bandung, Bandung sekitarnya itu sedikit sekali petir. Nah, artinya ini masih menjadi kecurigaan kami. Nah, istilah dalam akademis bahwa aktivitas tersebut ya di Bandung Raya dan sekitarnya kita definisikan sebagai skyquake atau dentuman langit ya, atau disebut juga dengan gempa langit. Nah, skyquake ini itu fenomenanya masih belum bisa dijelaskan oleh secara akademis ya terkait dengan dentuman ini, karena pertama dari segi kegempaan itu tidak ada. Dari segi aktivitas petir juga tidak ada. Dari aktivitas vulkanik tentunya jauh dari dari kota Bandung dan sekitarnya, tapi aktivitas vulkanik malah muncul di Krakatau yang tidak diributkan atau tidak dilaporkan oleh warga kita yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Banten dan di Jakarta serta di daerah Bogor ya yang terdekat. Justru fenomena dentuman ini hanya terjadi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi fenomena ini memang terus kita kaji. Jadi ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa ya adanya aktivitas gas metana di Danau Purba, tapi itu masih menjadi kecurigaan kita ya. Tentunya nanti bisa dijawab oleh teman-teman dari Badan Geologi. Nah, untuk itu kami simpulkan bahwa pertama, menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai suara dentuman yang terdengar di wilayah Kota Bandung Raya dan sekitarnya pada Jumat Sabtu tanggal 4-5 September sekitar jam 23 sampai jam 05 WIB, BMKG Stasiun Bandung telah melakukan pengecekan terhadap data monitoring kegempaan, aktivitas petir, kondisi cuaca, dan magnet bumi. Kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya termasuk Bandung Raya pada periode tersebut secara umum terpantau cerah. Berdasarkan hasil pemantauan dari data gempa kegempaan BMKG, tidak terdeteksi adanya aktivitas kegempaan. Berdasarkan pemantauan data magnet bumi tanggal 4 September jam pukul 23 sampai 05 ya, sampai jam 2 teramati adanya gangguan anomali magnetik yang terekam dan itu kita curigai aktivitas dari Gunung Api Krakatau. Sementara itu berdasarkan pemantauan aktivitas petir itu berkumpul di Gunung Krakatau ya. Sedangkan di Bandung Raya dan sekitarnya tidak memiliki aktivitas petir yang sangat signifikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Warga Indonesia termasuk Yogyakarta sangat antusias setelah proklamasi Indonesia dilakukan. Antusiasme mereka dapat dilihat salah satunya dari banyak bermunculan surat kabar dan majalah Republik di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Melihat antusiasme tersebut membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 mengeluarkan dekret yang disebut Amanat 5 September 1945. Isi dari Amanat 5 September 1945 adalah pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman ke dalam NKRI. Saat berintegrasi dengan Indonesia, wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adam Malik Batubara meninggal di Bandung, Jawa Barat 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Ia adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan

Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya etika dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ia menegaskan transformasi digital dan penguasaan AI harus berlandaskan karakter, kebijaksanaan, dan hati nurani. Luhut menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri reuni Akbar Institut Teknologi Dell atau IT Dell bertajuk IA Dell Connect 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kartini, Jakarta pada Sabtu 5 September 2026 ini. Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan bantuan pangan beras menyasar penerima yang tepat. Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman mengatakan data penerima terus dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial. Amran menjelaskan penerima bantuan pangan beras menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, di mana data tersebut merupakan pembaruan Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2026 yang telah difilter Kementerian Sosial. Kementerian PU memperkuat program padat karya tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R untuk mengatasi tingginya volume sampah perkotaan. Pada 2027, alokasi anggaran TPS 3R meningkat menjadi 95,11 miliar untuk 136 lokasi dari sebelumnya 39,91 miliar pada 2026. Anggaran tersebut meningkat 138,6% dan diarahkan memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai daerah. Penguatan tersebut juga sejalan dengan visi PU608 yang menempatkan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Dalam upaya mendukung asa cita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun pelaku UMKM.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini, yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial, baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini, RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan. Di antaranya, senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS Kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stan Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Sitoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan asta cita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai asta cita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antar RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur.
1: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
2: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
1: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
3: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
1: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Kelimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2026, di akhir pekan Anda. Bersama saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Sambil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami hadirkan juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya, sejak pagi, siang, sore hingga malam tadi, ada yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pembahasan soal beda data kemiskinan BPS dengan Bank Dunia yang dibahas pada malam kemarin ya, bersama presenter Bung Lukmantara dengan dua narasumber. Jadi tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2026 ya, diungkapkan Bank Dunia atau World Bank, berbeda dengan BPS, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Melalui unggahan akun Instagram resmi BPS menjelaskan mengenai perbedaan tingkat atau angka kemiskinan di Indonesia tersebut. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook pada April 2026 menyebut diperkirakan lebih dari 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2026 ini. Angka ini didapatkan merujuk garis kemiskinan upper middle income countries sebesar 8,30 dolar Amerika Serikat berdasarkan paritas daya beli tahun 2021. Nilai tukar mata uang yang digunakan bukan kurs saat ini, melainkan paritas daya beli tahun 2021 dengan 1 dolar setara dengan 5.353 per kapita per hari. Sementara data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa dengan garis kemiskinan nasional. Jadi garis kemiskinan yang diterapkan BPS menurut data ini sebesar 3.091.866 rupiah per rumah tangga per bulan. Itu garis kemiskinan. Jadi batasnya itu bagi masyarakat rumah tangga yang berpenghasilan 3 juta atau mengkonsumsi per bulannya itu 3.091.866 per rumah tangga per bulan, itu batasnya. Di bawah itu misalkan 3.090.000, bukan 91.000, 90.000, itu kategori miskin. Di atasnya misalkan 3.092.000, nah itu termasuk middle income. Perbedaannya signifikan, namun dipahami bahwa kebijakan ini dikarenakan beda soal basis data. Kalau datanya Bank Dunia itu 8,30 dolar Amerika Serikat per bulan. Tapi kalau dikurskan itu jauh di dengan kursnya itu tahun 2021 sebesar 5.353 rupiah per kapita per hari. Per hari itu per hari ya, 8 dolaran itu per hari. Jadi dikalikan 30 aja. Jadi angkanya tinggi. Bahkan kalau BPS itu hampir lebih dari setengahnya ya, 64% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2026 berdasarkan Macro Poverty Outlook di April 2020 kemarin. Nah, tanggapan Anda gimana? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

0: Ferry ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi kepala staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965. Gerakan Non-Blok atau GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
1: Antisipasi cuaca dingin yang mengintai kesehatan Anda. Pertama, menggunakan pakaian pengangkat badan atau menggunakan pakaian berlapis seperti tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal, dan sarung tangan selama berada di luar, dan juga memakai jaket. Kedua, gunakan pakaian kering dan bersih. Ketiga, oleskan lotion tubuh pada kulit tangan dan telapak kaki. Empat, untuk menjaga kekeringan pada bibir dan lubang hidung, oleskan krim pelembab bibir dan hidung. Lima, cukup porsi minum agar terhindar dari dehidrasi. Enam, hindari minuman kafein berlebihan seperti kopi atau minuman bersoda. Tujuh, tetap mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Dan 8, mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat dan lemak yang tinggi penting untuk menghangatkan tubuh Anda.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, to the point kita mengangkat tema di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Ya, 64% rakyat Indonesia miskin versi World Bank atau Bank Dunia, sementara BPS cuma 8% ya. Dan ini tadi dikatakan memang ada perbedaan metodologi untuk mengukur ya. Kategori miskin versi Bank Dunia adalah warga dengan pengeluaran 8,3 US dollar per hari, sementara BPS 669.235 rupiah per kapita per bulan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak Agustinus Subarsono.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Agustinus, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Lukman.
4: Ya, Pak, ini menarik ya, ada beda data, beda tolok ukur mungkin ya, atau bagaimana data BPS dan Bank Dunia ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, kalau ketika pemerintah ini menyatakan kemiskinan menurun berdasarkan data BPS, ini bagaimana Pak Agus? Publik dapat memastikan bahwa penurunan tersebut merupakan hasil nyata dari kebijakan pemerintah, bukan semata-mata akibat perubahan pendapatan, harga, atau metodologi pengukuran?
5: Saya pikir masyarakat bisa melakukan evaluasi terhadap apa statement yang dilakukan pemerintah tentang angka kemiskinan. Kalau pemerintah mengatakan angkanya turun, tetapi fakta di lapangan kan kehidupan masyarakat itu semakin sulit. Sehingga pemerintah, masyarakat atau publik bertanya-tanya, jangan-jangan metodologi yang dipakai pemerintah itu kurang tepat atau perlu diupdate.
4: Pak, seberapa besar risiko polisi mistargeting apabila pemerintah hanya menggunakan garis kemiskinan nasional dalam menentukan penerima bansos? Yang kita ketahui, bansos ini kan memang sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan.
5: Nah, tentu saja pemerintah harus siap menghadapi political distrust dari masyarakat bahwa lambat laun kepercayaan publik terhadap pemerintah akan berkurang dan bahkan legitimasi pemerintah akan semakin tergerus. Dan itu tidak akan menguntungkan bagi rejim yang berkuasa. Dan saya pikir pemerintah harus fair saja kalau membuka data supaya apa yang dirasakan masyarakat itu tidak jauh berbeda dari data formal yang dirilis oleh pemerintah.
4: Ya, kita ketahui kalau bicara bansos ini kan tadi ya berdasarkan atau menggunakan garis kemiskinan nasional. Sementara ada kelompok rentan yang secara statistik tidak miskin tetapi secara ekonomi sebenarnya membutuhkan intervensi ini, Pak Agus.
5: Ya, kalau kita runut sekarang kan pemerintah di dalam memberikan bantuan melalui desil yang ada 1 sampai 10 itu toh, masing-masing 10-10. Itu kan problematik karena ukuran yang dipakai adalah apa yang dimiliki oleh masyarakat,
4: aset ya.
5: Aset. Sementara kalau kita menghitung kekayaan itu kan aset dikurangi utang. Misalnya di situ. Itu sehingga secara metodologi kalau ditanya punya motor, punya sepeda, punya tanah, ya tetapi kan bisa juga orang punya utang. Itu adalah kekayaan real itu setelah dikurangi utang.
4: Atau tidak ada penghasilan begitu ya, Pak Agustinus ya?
5: Iya. Sehingga banyak orang berubah yang dulu dapat PKH, sekarang tiba-tiba masuk desil 8 atau 9, bahkan ada yang 10.
4: Iya. Nah, ini bagaimana Pak Agus kalau bicara kebijakan publik ini seharusnya dirancang berdasarkan siapa yang saat ini miskin atau berdasarkan siapa yang paling beresiko menjadi miskin?
5: Ya, saya pikir kebijakan publik harus mampu merangi kemiskinan dan orang-orang yang punya kerentanan terhadap kehidupan ini. Karena kita kan harus tunduk pada kesepakatan SDGs di mana Indonesia ikut tanda tangan SDGs dan nomor satu kan kita sepakat akan zero poverty dan zero hunger sehingga kita tahun 2030 harus tidak ada kemiskinan dan tidak ada kelaparan. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kelaparan tadi.
4: Ini bagaimana Pak, menurut Pak Agustinus kalau bicara kebijakan bantuan sosial di mana pada titik tertentu juga banyak yang berpendapat bansos ini seharusnya dikurangi ataupun dialihkan dengan kebijakan penciptaan pekerjaan, peningkatan upah, pendidikan dan akses terhadap aset produktif. Ini bagaimana Pak Agus?
5: Tentu saja kalau kita bicara kebijakan kan tidak bisa per segmen, tetapi kebijakan itu harus dilakukan secara simultan ya. Kalau kita misalnya membuat kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, misalnya ada masalah pendapatan rendah, maka kebijakannya adalah bantuan sosial. Tujuannya adalah melindungi konsumsi. Kemudian ada masalah pendidikan rendah, maka kebijakannya adalah beasiswa pendidikan. Ada masalah pengangguran, maka kebijakan adalah penciptaan lapangan kerja. Kalau ada masalah usaha kecil lemah, maka kebijakan adalah pembiayaan atau bantuan. Kalau ada masalah daerah terisolasi, maka membangun infrastruktur. Dan kalau ada kelompok rentan, maka kebijakan adalah kebijakan afirmatif. Jadi itu bisa dilakukan secara simultan, jangan satu persatu.
4: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Agustinus?
5: Untuk, oh, boleh. Ya, silakan.
4: Pendengar untuk ini Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Agustinus tadi mengatakan atau menyikapi bagaimana situasi ketika indikator kemiskinan membaik, tetapi pada kenyataannya atau masyarakat tetap merasa biaya hidup semakin berat. Ini bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya? Apakah ini juga menunjukkan kelemahan indikator kemiskinan, masalah komunikasi kebijakan, atau memang terdapat kesenjangan, Pak, antara indikator makro dan pengalaman ekonomi rumah tangga?
5: Saya pikir DPS harus terbuka untuk melakukan update terhadap ukuran yang digunakan tentang kemiskinan, karena kalau ukurannya itu validitasnya tinggi, tidak akan jauh berbeda dari kenyataan sosial yang ada. Kalau dia tidak mau mengupdate metodologinya, ukurannya, ya maka akan mendapat kritik, dan apa yang dikatakan angka-angka itu tidak merefleksikan kenyataannya. Dan itu berbahaya bagi pemegang penguasa karena dia mendapat informasi yang keliru.
4: Ya. Tapi kalau bicara evaluasi kebijakan kemiskinan ini ya, Pak Agustinus, mana Pak yang lebih penting? Jumlah orang yang berhasil keluar dari kemiskinan, atau seberapa jauh mereka keluar dari garis kemiskinan, atau seberapa kecil kemungkinan mereka kembali kepada kemiskinan itu sendiri?
5: Dalam situasi ekonomi saat ini yang kurang baik, maka probabilitas untuk kembali ke miskin itu sangat besar. Karena kalau bantuan PKH itu tidak dinaikkan, juga kena inflasi, dan bantuan kalau tetap sama maka daya beli mereka menjadi rendah. Karena barang-barang sudah meningkat.
4: Pak, apa yang seharusnya upaya yang dilakukan ataupun kebijakannya seperti apa ketika bansos atau bantuan sosial ini kan sudah dilakukan bertahun-tahun, sudah menelan anggaran yang tidak sedikit, namun pada kenyataannya banyak beranggapan hanya tidak terlalu efektif mengentaskan kemiskinan.
5: Barangkali besarnya bantuan itu tidak mampu menjawab basic need masyarakat. Sehingga dia masih bisa makan, tetapi ya makannya di bawah standar. Sehingga bantuan itu tidak merubah posisi dari miskin. Hanya untuk kebutuhan basic need-nya aja sudah pas-pasan. Kalau kita mau menghapus kemiskinan, ya bukan hanya memberikan bantuan uang, tetapi yang lebih penting adalah memberikan pelatihan kerja, penciptaan lapangan pekerjaan. Itu jauh lebih penting daripada memberikan uang dalam rangka membantu untuk makan.
4: Artinya bantuan yang ada saat ini hanya bersifat untuk bertahan hidup ya, Pak, bukan keluar dari...
5: Untuk bertahan hidup, betul ya.
4: Oke. Kita sapa pendengar, Pak Agus, ada Pak Gede di Singaraja. Malam, Pak Gede.
6: Malam, RRI Pro 3.
4: Ya, silakan Pak Gede.
6: Baik. Selamat malam untuk Bapak Narasumber, Pak Agus ya. Salam kenal.
5: Selamat malam Pak Gede.
6: Harapan saya selalu ya. Jadi yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Narasumber ini terkait mengenai yang namanya bantuan ya. Tapi yang saya lihat ini, yang mendapatkan bantuan itu orang-orang normal dan bahkan orang mampu pun mungkin. Tapi seperti saya seorang tunanetra, semasih hidup orang tua saya, dari ibu ya dibilang, dari itu bantuan pertama kali itu bantuan apa kompor gas ya dari Bapak Presiden itu ya. Saya tidak pernah mendapatkan, hingga bantuan PKH pun sampai saat ini belum dapat. Tapi ini sayangnya saya baru di apa namanya rekam wajah ya kalau nggak salah. Sekarang ada program terbaru ya. Katanya itu saya layak dapat. Yang perlu saya tanyakan, sehabis rekam wajah itu apakah saya ini betul mendapatkan atau bagaimana?
4: Okay.
6: Terima kasih untuk Bapak Narasumber, Pak Agus,
4: baik,
6: dan RRI Pro 3 Jakarta Pusat. Selamat malam.
4: Selamat malam. Terima kasih Pak Gede di Singaraja. Silakan Pak Agus.
5: Secara teknis rekam wajah itu kan untuk melengkapi data ya.
4: Iya.
5: Saya tidak tahu pasti apakah Bapak nanti akan mendapat bantuan karena saat ini kan pemerintah menggunakan desil itu di dalam memberikan bantuan. Nah, kalau Bapak Gede tadi mengatakan selama ini tidak mendapatkan bantuan, nah barangkali kesalahannya pada data kolektor pengumpul data. Ada orang yang sebetulnya harus mendapat tapi tidak mendapat.
7: Ya, di balik beda data BPS dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan Indonesia, ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat ini hari Pak.
8: Selamat pagi, Bung Pajar Ganteng Nugroho.
7: Iya.
8: Salam sehat.
7: Salam sehat, silakan Pak. Jaya, silakan Pak.
8: Lagi-lagi data ya. Saya sebagai masyarakat awam dari kemarin menjelaskan. Memang yang benar itu menurut saya itu yang dibicarakan bank, tapi yang tidak benar itu yang mendata. Jadi seperti itu, Bu. Karena angka pemiskinan memang masih banyak, tergantung kita yang mendatanya. Saya kan berbicara kemarin data tersebut, kalau misalkan dimasukin ke rumah, dipoto orangnya, dipoto rumahnya, pemerintah tersebut siap menerima foto tersebut, itu akan ketahuan semuanya. Jadi sekarang lagi-lagi data, karena apa yang namanya membagikan bansos pun kemarin saya berbicara di Bung itu ya, di Bung Lukman. Seharusnya orang-orang miskin dan tunanetra itu kayak dulu Bung Bajar di kantor kelurahan. Karena apa? Di situ kan ada polisi, ada penegak hukum yang mengawasi. Jadi ketahuan semua loh. Yang cacat ketahuan, yang ini ketahuan. Itu setiap mendata harus ada fotonya biar jelas. Menurut saya itu yang tadi dibicarakan dengan pemerintah itu angka kemiskinan sedikit itu salah, tapi menurut saya itu mengikutinya bank memang masih banyak. Karena banyak yang tidak berhak jadi berhak, masih banyak yang berhak pun tidak dapat. Macam kayak bansos kan saya dari dulu cuma satu kali lagi namanya Pak Jokowi. Jadi kan seperti itu. Terima kasih Bu.
7: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ya di 021-384-4545, 386-6712, 386-2375 atau di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Datanya berbeda, kenapa? Karena basis angka yang digunakan berbeda. Kalau Bank Dunia itu basisnya itu kelompok negara. Kelompok negara apa? Kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Negara-negara berpendapatan menengah ke atas itu ternyata Indonesia masuk di dalamnya. Tahun 2025. Nah, data kelompok negara itu kalau dari Bank Dunia itu 8,3 dolar Amerika Serikat per hari kebutuhannya. Kalau per bulan berarti 240-an. Kalau kursnya itu Indonesia itu 17 ribuan, 17.600 sekarang ini, maka didapati 4,3 jutaan lah per bulan. Sementara data BPS itu, kalau menurut BPS 3.091.866 per bulan. BPS dapat, kalau BPS hitungnya gimana? Ada variabel untuk menghitungnya. Pertama dari berdasarkan standar konsumsi minimum kilokalori per orang per hari. Ketika dalam survei untuk mengumpulkan DTSN itu 2100 kilokalori per orang per hari. Dari komoditas seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayur, minimum. Ya, artinya membelanjakan atau mengkonsumsi yang paling minimum, ya beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, sayur, itu dihitung ya pola Indonesia. Sementara untuk non konsumsinya itu kebutuhan-kebutuhan yang paling basic, yang paling dasar yang dihitung oleh BPS. Untuk biaya transportasi, tempat tinggal, misalkan punya cicilan rumah, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi setelah dihitung, berat di rata-rata untuk kebutuhan Indonesia, itu didapati minimum per bulan itu, secara rata-rata nasional, garis kemiskinan rumah tangga adalah Rp3.091.866 rupiah per bulan. Kalau BPS, kalau hitungannya sehari 8,3-an, artinya sebulan 240 dolaran, kalau dikurskan di ke rupiah itu kurang lebih 4.300.000-an. Sehingga persentase kemiskinannya berbeda. Sementara Bank Dunia juga sudah mengatakan, kalau untuk keakurasian, tentu saja setiap negara mempunyai otoritas tersendiri untuk menghitungnya secara real. Kan kalau Bank Dunia itu secara umum saja, karena menghitung berdasarkan kelompok negara. Jadi ada beberapa negara dikelompokkan, negara dengan kategori miskin ekstrim, miskin menengah atas, dan lain sebagainya. Indonesia masuk yang menengah. Tapi BPS juga mengingatkan bahwa kategori Indonesia masuk kategori negara menengah itu dari pendapatan negara itu di tahun 2025, ternyata secara realita ada gini rasio, gap yang cukup besar. Jadi yang bertambah kaya itu sedikit, sementara yang lainnya itu naik kelasnya itu sedikit juga. Jadi yang naik pertumbuhan ekonominya itu ditopang oleh segelintir orang saja nih, sehingga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik atau pendapatannya itu naik, sehingga masuk ke dalam kategori negara yang menengah. Itu diingatkan juga oleh BPS. Jadi tanggapannya gimana nih Bu Eri atau Mbak Eri di Malang? Mbak Eri, selamat malam.
9: Di Jimbaran, Mas, udah balik lagi ke Bali.
7: Oh, udah balik lagi, oke, silakan.
9: Halo, apa kabar?
7: Baik, baik, silakan.
9: Aman ya, sana ya.
7: Aman.
9: Hati-hati, lagi tebel, si Krakato lagi batuk. Iya,
7: iya.
9: Kembali kalau tadi sempat disinggung kebutuhan, memang pastinya depend ya, masing-masing orang. Memang kalau dibuat istilahnya, formulanya atau standarnya ya oke lah.
7: Iya.
9: Kembali lagi, kenapa kok bisa disebutkan segitu? Padahal pada kenyataannya mungkin ada beberapa pendengar yang juga seperti Pak Gede tadi kalau saya dengarkan ya. Jadi kalau di istilahnya kita tidak menyalahkan bagian bagian survei lah, bagian sensus lah, bagian yang menentukan bahwa Indonesia sekian nih yang dapat desil 9, ini gitu. Mereka pasti punya formulanya masing-masing gitu. Yang pastinya itu sudah paten lah ya, kita bisa debat gitu. Tapi pastinya juga keakurasian data lapangan apakah bisa itu di-compare gitu, Pak. Karena pada kenyataannya kita tidak mencari salah-salahannya ya, Mas Wajar. Kenyataan di lapangan kadang kan Ya kalau kenal, gue kenal nih sama Mas Fajar, masukin dong data gue gitu.
7: Oh iya bisa gitu ya.
9: Udah lari kata, sini deh coba KTP-nya kasih gue gitu kan.
7: Emang bisa gitu Mbak Ri?
9: Bukan seuzon ya. Tapi kenyataan di lapangan, orang ambil sembako, orang ambil
7: jatuh
9: dan beli bantuan itu pakai motor. Motornya bukan motor yang ini, pakai NMAX gitu.
7: Iya yeah, iya yeah.
9: Jadi hal-hal semacam ini yang istilahnya ya memang sih kalau orang Jawa bilang nggak mungkin dipetani satu-satu.
7: Yeah.
9: Nah, dari mana kita bisa memetani itu satu-satu? Ya dari amanah yang di lapangan gitu, dalam artian bagaimana si RT-nya, bagaimana ke lingkungannya, ketua lingkungannya ini mengemban amanah itu. Tapi kayaknya agak sulit gitu loh. Ya agak gimana ya, agak nyentil mungkin kalau si Putin agak mesem gitu.
7: Putin agak mesem, kenapa tuh emang?
9: Putin ya udahlah nggak usah dibahas.
7: Oke baik
9: kan,
7: baik.
9: Jadi kalau balik lagi ke data ini ya hampir sama seperti kenapa Putin jadi mesem gitu loh. Kalau kembali lagi ke bagian penentu data ini dan yang menentukan datanya sekian, ini dari mana akurasinya? Terus kemudian kalau ada hal yang tidak tepat di lapangan, kemana kita bisa mendapatkan? Apakah masih ada cover untuk itu? Sedangkan yang berjalan ya sudahlah, cincailah gitu loh. Akhirnya berjalan terus berlanjut dan berlanjut.
7: Oke. Baik. Makasih.

0: itu berbeda. Satu provinsi dengan provinsi lain juga berbeda. Untuk angka 3 jutaan di Jakarta dengan 3 jutaan di mana misalkan di Jogja mungkin berbeda. Apalagi di Papua misalkan juga berbeda. Sehingga ini hitungannya adalah rata-rata. PPS mengatakan garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan individu seperti usia, jenis kelamin atau jenis pekerjaan. Rata-rata. Kalau di total seluruh Indonesia gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi juga ternyata BPS juga menekankan bahwa setiap daerah itu memiliki tingkat daya beli dan juga harga barang yang berbeda-beda gitu. Dari Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat malam Pak Ojak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oh ya, selamat pagi. Silakan Pak Ojak.
1: Ya, terima kasih ya kesempatannya. Ya, kok bisa beda ya? Dan PBB udah internasional itu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan disuapin dengan internasional ya kan? Supaya masuk internasional. Jangan lagi BPS sendiri apanya, pedomannya. Seperti apalah miskin di PBB supaya miskin itu $1 itu gaji satu hari miskin. Jangan pula menurut
0: Indonesia
1: lagi kan?
0: Baik. Baik Pak Ojak, makasih ya. Tadi saya jelaskan kenapa beda ya. Jadi dasar angkanya tuh beda. Pak Matoli di Sibolga. Malam. Selamat ini hari Pak Matoli, silakan Pak.
2: Ya, begini hari Bung Fajar, salam
0: sehat, silakan.
2: Kira-kira Bung Fajar, di balik beda data BPS ini ada nggak kaitannya dengan kurs mata uang rupiah kita ke mata uang dolar Amerika, makanya ada pembedanya. Kira-kira yang valid secara internasional siapa? BPS itu kan milik pemerintah plat merah. Kalau pemerintah bilang ini lakukan A, dia akan bikin A. Karena BPS itu kan banyak yang tidak mempercayai mereka itu independen.
0: Okay.
2: Tapi pada praktiknya tidak independen. Yang independen siapa? Internasional, karena tidak ada intervensi. Pertumbuhan ekonomi katanya naik 5,6% bahkan 6%, tapi di sisi lain pengangguran ya kan, PHK atau ketersediaan lapangan kerja dengan yang apanya itu tidak sejalan kan. Internasional nggak bisa nipu-nipu dia karena datanya valid, namanya internasional kok. Setiap angka jadi saya pikir benar yang menjadi pelaku utama BPS kita itu bisa di rekayasa ya
0: dong. Baik ya, makasih Pak Matoli. Iya, banyak juga mungkin tanggapan dari seperti Pak Matoli, Pak Caswa, Mbak Eri, Pak Ojak di sesi bersama ini dirasakan juga oleh netizen, karena saya membaca komentar-komentar di media sosial juga hampir senada. Kalau yang kategori miskin di Indonesia itu jauh dari data BPS, bukan 22 sekian persen. Jadi kalau dirujuk mana nih yang lebih benar, condongnya ke Bank Dunia. Setengahnya lebih, 64% kategori miskin di Indonesia. Tapi lagi-lagi, kenapa beda? Tadi saya sebutkan ya perbedaan dasar penghitungannya. Jadi secara real time Bank Dunia juga mengakui bahwa setiap negara memang mempunyai otoritas tersendiri untuk menghitung secara real. Karena Bank Dunia rata-rata per kelompok, bukan per kelompok kabupaten, tapi per kelompok negara. Cakupannya lebih luas lagi. Jadi setiap negara aja untuk harga beras atau minyak goreng atau apa kebutuhan dasar seperti telur, mungkin setiap negara berbeda-beda. Tapi ini adalah hitungan rata-rata. Bank Dunia juga demikian, rata-rata. Indonesia juga demikian.

0: tapi lebih spesifik adalah BPS karena hitungannya secara real seperti beras, minyak goreng, tahu, tempe gitu. Bank Dunia nggak kesitu ngitungnya, hitungan konsumsi per kilo aja, per kilo kalori aja, entah yang dikonsumsi itu apa, karena setiap negara pasti makanan pokoknya berbeda-beda. Untuk kategori upper middle income poverty line, yang Indonesia masuk ke situ, upper middle ya, menengah atas, kemiskinan menengah atas ya, garis kemiskinan menengah atas. Jadi sudah, kalau selangkah lagi masuknya ke middle income. Jadi masih dalam kategori miskin, tapi yang middle nih, gitu, yang sudah upper kita. Yang di bawahnya lagi lower middle income, garis kemiskinan menengah bawah, sama yang miskin ekstrim, miskin dan miskin ekstrim. Kita di antara mau naik ke tingkat middle. Tapi lagi-lagi BPS juga mengatakan disparitas atau ada gap ya, ada gini rasio itu adalah gap, ada kesenjangan lah bahasanya tuh, kesenjangan. Jadi top di untuk yang ekstra kaya, semakin kaya, itu menopang juga pertumbuhan pendapatan dan konsumsi Indonesia, sementara tidak dinikmati oleh banyak orang. Jadi ada rasa yang kita sudah masuk upper middle income, tapi kok saya nggak merasa begitu ya, gitu. Karena mungkin ya itu tadi, karena ada hanya beberapa gelintir orang aja gitu. Nah, sementara untuk upper middle income poverty, garis bawahnya itu per tahun 4.500 sekian dolar. Kalau rupiah kursnya 17.600 sekarang ini, saya kalikan itu 81 jutaan per tahun ya, per tahun. Dibagi 12 per bulan itu 6 jutaan, 6 juta sekian lah per bulan. Itu upper middle income poverty. Apakah kita semua merasakan angkanya segitu per bulan? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi itu ya, kondisinya mungkin ya, banyak yang akhirnya merasa datanya ini sepertinya tidak pas nih gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi ada tanggapan lain dari Anda, silahkan di line telepon maupun line telepon seperti gara di sesi yang kedua.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung sekitar 15 hari di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
2: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
1: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
3: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
1: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilenyi Kriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak karhutlah.
1: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilenyi Kriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilenyi Kriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilenyi Kriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilenyi Kriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilenyi Kriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
2: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilenyi Kriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
3: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
2: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita penyakit stroke dan koma. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang jasanya, AHA Nasution diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada 1950, ia juga dipercaya menjadi kepala staf Angkatan Darat dan langsung melakukan reorganisasi dalam struktur internal Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution juga merupakan salah satu tentara Angkatan Darat yang berhasil lolos dari upaya penculikan gerakan 30 September 1965.

0: 2021. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara, di antaranya India, Indonesia, Irak, Lebanon, Maroko, Nepal, dan Arab Saudi. Negara-negara pendiri gerakan non-blok ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerjasama.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tutup poin kita pada malam hari ini, dibalik beda data BPS dan Bank Dunia terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Bu Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Esther, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Esther?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bu Esther, ini kan beda data BPS dan Bank Dunia, ini terkait dengan kemiskinan Indonesia. Nah, apakah garis kemiskinan BPS saat ini masih cukup relevan untuk menggambarkan biaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya kelas bawah di perkotaan, Bu Esther?
2: Iya, kalau menurut saya ya masih BPS dan World Bank itu memang ada perbedaan measurement ya, pengukuran untuk garis kemiskinan gitu. Kalau World Bank memang garis kemiskinannya lebih tinggi ya daripada BPS gitu. Nah, apakah ini masih relevan apa enggak? Saya rasa kalau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan BPS itu saya rasa harus ini ya, garis kemiskinan BPS itu harus diperbaiki gitu ya, Mas.
1: Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, Bu Esther ya, bagaimana Indef melihat masyarakat yang secara statistik ini sudah keluar dari kemiskinan tetapi masih hidup di posisi ataupun sangat rentan terhadap PHK, kenaikan harga pangan, biaya kesehatan, dan lain-lain?
2: Iya, jadi gini, kalau kita melihat kemiskinan itu kan sebenarnya ada dua metode ya. Yang pertama dilihat dari monetary approach, artinya garis kemiskinan orang miskin itu dikatakan miskin kalau dia di hidupnya atau pendapatannya itu di bawah garis kemiskinan. Nah, maka sekarang dia bisa dikatakan miskin ya. Nah, kalau dilihat dari non-monetary approach, orang dikatakan miskin itu kalau dia standar hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Standarnya apa? Ya, standar rumahnya, ya living standard ya. Rumahnya misalnya dia tidak keramik ya, masih lantainya masih tanah. Terus dari sisi sanitasinya dia tidak punya misalnya. Dari sisi pendidikannya dia masih ada orang-orang yang drop out misalnya, tidak sekolah misalnya. Nah, dari sisi kesehatan masih ada anak-anak yang stunting. Jadi kalau dilihat dari garis kemiskinan BPS ya, per Maret 2026 itu yang sekitar 669 ribu ya, 235 rupiah per tahun, ini saya rasa relatif sangat rendah ya gitu. Jadi orang pendapatannya 2 juta per bulan saja itu menurut saya mereka juga masih kekurangan ya. Apalagi kalau kita lihat data lebih dari 50% pendapatan orang Indonesia itu digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan gitu dan minuman gitu. Nah, ini tentu saja menjadi PR kita gitu, Mas.
1: Jadi kalau kita bicara garis kemiskinan nasional ini sifatnya masih relatif terhadap standar hidup masyarakat, bukan hanya berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan minimum ya, Bu Esther.
2: Iya, saya rasa ini masih garis kemiskinan Indonesia yang diset oleh BPS ini masih relatif sangat rendah gitu ya. Harusnya mungkin kalau bisa sesuaikan itu, itu ya dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita ya, untuk yang seluruh masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Nah, karena kalau orang garis kemiskinannya itu di atas 600, orang hidup di atas garis kemiskinan katakanlah 1 juta gitu ya. Karena garis kemiskinan kita itu 669.000, jadi itu saya rasa masih miskin gitu mas. Itu sih.
1: Jadi angkanya sebenarnya sudah tidak relevan ya yang dirilis oleh BPS ya, Bu Esther ya, 669.000 itu ya per bulan.
2: Harus disesuaikan mas.
1: Baik. Abu Esther, kalau kita bicara pemerintah kan ini ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini salah satunya kebijakan bansos yang saat ini dianggap lebih efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana menurut Indef ini? Ini efektif atau justru berisiko menciptakan ketergantungan, Bu, jika tidak dibarengi dengan penciptaan pekerjaan yang produktif?
2: Ya, kita bicara data saja. Selama 10 tahun terakhir gitu, bansos yang digelontorkan itu berapa dan tingkat kemiskinan yang apa yang ada sekarang apakah berkurang? Kalau saya lihat bansos yang digelontorkan angkanya sangat besar ya. Tetapi kemiskinan hanya berkurang sekitar 2%. Nah, berarti ini kan tidak cukup efektif gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya, apa kita balikkan ke teori ekonomi ya. Orang miskin itu kenapa? Karena ada lingkar garis kemiskinan itu ya. Lingkaran setan, maksudnya physical circle gitu ya. Artinya orang miskin itu biasanya mereka pendidikannya rendah gitu. Nah, kenapa mereka pendidikannya rendah? Karena tidak punya akses yang cukup untuk ke pendidikan. Nah, sehingga ini membuat dia punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ini tidak ada gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya dia pendapatannya rendah gitu. Makanya kalau dilihat data biasanya keluarga miskin itu akan menghasilkan juga keluarga yang miskin lagi gitu. Nah, kecuali dia ada breakthrough ya. Artinya dari keluarga miskin itu ada anaknya yang punya pendidikan tinggi sehingga dia juga punya potensi untuk atau peluang ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan tentunya yang lebih tinggi gitu. Jadi dia tidak akan miskin lagi gitu mas.
1: Baik. Kita sapa pendengar ya, Bu Esther ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukmantara, Bu Esther.
1: Malam Pak, silakan.
3: Ini Pak Lukman. Apa namanya? Ketika data dari Bank Dunia sama BPS itu marginnya jauh nggak? Ada nggak 10% kan kira-kira begitu ya? Mungkin ini aja apa nama pendataan aja apa mungkin berapa persekian gitu. Kalau dapil 1-3 Pak Lukman, ketika kemiskinan di perkotaan itu kan paling banyak itu mereka itu orang-orang urban paling Pak Lukman. Nggak cuma di Indonesia saja, di India, di Tiongkok mungkin hampir sama. Di kota besar misalnya di Beijing, di New Delhi itu mungkin sama kayak kita. Mereka itu orang-orang urban, apalagi di Tokyo juga sama. Ketika lebaran di negara mereka ya mereka pulang kampung. Nah, ketika di kampung itu anak muda itu sukanya itu malah urban, ya buruh bangunan, ojol dan lain sebagainya, itu pertanian itu seperti ditinggalkan dan kebanyakan yang mengurus itu orang-orang yang umurnya 50 tahun ke atas gitu Pak Lukman.
1: Ya,
3: itu aja, cuma nggak cuma di padi, di tebu dan sebagainya itu. Maka pemerintah membuat itu Bakomsus, Badan Komando Khusus ketahanan pangan. Nah, di situ TNI dan Polri ada yang nanam jagung, pedele dan sebagainya itu. Maka untuk menanggulangi miskin ekstrim dapil 1, 2, 3 itu, ya mungkin Kementerian Sosial mudah-mudahan datanya nanti lebih valid lagi supaya tidak salah sasaran. Terima kasih, Wester, Pak.
1: Ya, terima kasih.
2: Nih,
1: silakan ditanggapi, Bu Esther.
2: Iya, jadi saya sepakat ya dengan Pak Roni bahwa integrasi data ya dari Kementerian BPS dan lembaga pemerintah yang lainnya tuh memang harus dilakukan gitu. Kenapa ya, biar satu pintu, dan itu pun setelah integrasi ya memang harus di apa evaluasi ya secara reguler gitu, karena pasti ada perubahan data sehingga tidak akan ada lagi yang subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Nah, terus terkait dengan berapa besar sih perbedaan antara
1: BPS dan Lotma.
2: Ya, ukuran apa garis kemiskinan World Bank dengan ukuran garis kemiskinan BPS jauh sekali gitu. Kalau ukuran World Bank itu kan sekitar 8,3 US dollar per hari ya. Kita berarti kan kalau kita kurskan kan 8,3 kali kursnya sekarang misalnya 17.500 itu 145.250 rupiah per hari.
1: Per hari.
2: Nah, ya per hari. Kalau kita bekerja 20 hari kerja ya dalam sebulan gitu, maka di sini kan berarti 145.000 ya, 250 kali 20 gitu ya, kurang lebih ya 2,9 juta. Nah, itu garis kemiskinan dari World Bank. Nah, sementara garis kemiskinan dari BPS itu kan 669.000 gitu
1: per bulan.
2: Per bulan. Nah, berarti ada gap ya sekitar 2,3 juta. Nah, saya tidak saya juga tidak sepakat dengan misalnya kita menerapkan ukuran World Bank itu di Indonesia ya, karena itu memang terlalu tinggi. Namun alangkah baiknya jika garis kemiskinan yang ada sekarang itu disesuaikan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita lihat aja dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berapa gitu. Kalau rata-ratanya itu misalnya 1,5 ya juta, nah itu yang kita pakai gitu. Jadi menurut saya itu terlalu rendah memang garis kemiskinan yang ada sekarang gitu. Baik. Mas.
1: Iya, kita ke Jogja ada Pak Sarjio. Selamat malam Pak Sarjio.
4: Malam Mas Lukman.
1: Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih waktunya. Jadi menurut pendapat kami, kenapa antara Bank Dunia dan BPS itu berbeda? Ya, kalau Bank Dunia mungkin dia memang ada kaitannya dengan penilaian secara global ya. Di situ Bapak, sehingga penilaian beliau mungkin relatif mungkin malah benar menurut saya. Tapi kalau yang BPS itu meskipun dia di hadapan kita sendiri, tapi mungkin malah kurang cermat. Kurang cermat artinya justru seakan-akan kita kok terhadap Bank Dunia seperti termiskin gitu ya, atau terhadap BPS mungkin tidak seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk evaluasi kita, BPS itu harus sebagai evaluasi kita untuk bagaimana menyusun tentang kemiskinan itu seperti apa. Karena menyangkut masalah yang buat saya remeh ya, masalah desil aja nyatanya kedodoran kan gitu. Jadi menurut saya ya memang kita harus banyak belajar bagaimana sebenarnya menyusun statistik yang benar itu seperti apa, jangan sampai pengertiannya asal Bapak senang, itu membuat jadi tidak baik. Itu Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sarjo di Jogja. Silakan, Bu Esther.
2: Iya, Jadi memang ini ya, apa untuk pendekatan pengukuran kemiskinan garis kemiskinan World Bank itu memang kan dia tentu saja mengukur pendapatan per kapita ya, rata-rata pendapatan per kapita dari seluruh masyarakat yang ada di dunia gitu. Tentu berbeda dah antara Indonesia dengan Singapura misalnya, Indonesia dengan yang lainnya gitu. Nah kalau di Indonesia ya harus disesuaikan ya, tidak langsung kita adopt dari World Bank itu juga nggak pas juga gitu, karena tingkat pendapatan per kapita kita itu berbeda dengan mereka gitu. Nah kalau kita lihat di sini kan metode pengukuran garis kemiskinan yang kenapa dari PPS itu hanya 669.000 itu dikatakan dari cost of basic needs gitu. Yeah. Tapi kalau cost of basic needs itu juga saya rasa dengan harga apa dengan 669.000 itu hari gini tuh dapat apa tetap, ya?
1: Tetap
2: gitu kan,
1: tetap harus disesuaikan lah ya.
2: Tetap total rendah ya menurut saya.
1: Iya, iya. Soalnya per bulan kalau per hari wah, luar biasa ini ya.
2: Bu, iya. Orang punya pendapatan 2 juta aja saya rasa masih sangat kurang loh Mas. Iya. Gitu. Kita tahu bahwa harga kebutuhan pokok juga masih relatif tinggi ya, dan harga juga ya kita tahu naik terus gitu ya, itu sih Mas.
1: Ya baik, satu penelpon lagi boleh ya Bu Esther?
2: Boleh.
1: Kita Mas ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Malam Pak Dasrun.
5: Selamat malam, ya. Mas Lukman yang ganteng, yang cukup tampan sekali.
1: Baik, silakan.
5: Salam kenal Ibu Narasumber.
1: Ya, Bu Esther.
5: Ya, begini Mas Lukman.
1: Ya, silakan.
5: Kemarin kan ada pembagian beras serentak Indonesia.

0: Di Lentovan Unfurnal Seperti GRRI, dalam topik kita Kopi Pro 3 dibalik beda data BPS dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan di Indonesia. Jadi melalui akun Instagram resmi BPS sudah menyampaikan perihal alasan mengapa ada perbedaan itu ya. Jadi kalau di Bank Dunia itu ada 3 tingkatan kemiskinan. Miskin ekstrim, lower middle kemiskinan, menengah bawah ya, kemiskinan menengah bawah, kemiskinan menengah atas. Indonesia masuk kemiskinan menengah atas. Kenapa itu menjadi penting? Karena kalau kemiskinan ekstrim itu angkanya beda. Kalau Bank Dunia merilis $3 per hari kemiskinan ekstrim. $3 per hari itu berapa, Mas Fajar? Kalau di rata-rata itu per bulan itu mengkonsumsi 1,5 jutaan. Lower, garis menengah bawah kemiskinan itu 2,2 juta per bulan. Sementara upper yang Indonesia itu 4,6 jutaan per bulan. Sehingga kalau 4,6 ditaruh di Indonesia maka persentasenya gede, 64,2%. Sementara BPS untuk per bulannya itu 3.091.000-an per bulan rata-rata, dirata-ratakan seluruh Indonesia. Karena tentu saja BPS juga mengklarifikasi bahwa setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu harganya saja berbeda-beda, sehingga power purchase atau kemampuan daya beli itu beda-beda juga. Tapi rata-rata di Indonesia itu 3.091.000. Baik, di ada Buria di Tebet. Buria, silakan ya, Buria.
1: Selamat dini hari juga Bung Fajar Nugroho.
0: Ya.
1: Juga suaranya Bung Fajar Nugroho.
0: Ya, silakan Buria. Ya. Ya, silakan. Kalau
1: dengar lah, hari ini siang sore belum mencakup dini hari, sekarang sudah mencakup. Semuanya seneng banget sampai bangun udah jam 1 berubah sudah semangat. Aduh, semangat Bang Fajar. Ini data apa nih temanya ini?
0: BPS dan Bank Dunia kemiskinan.
1: Ah iya ya, dibalik beda data BPS ya dan Bank Dunia terkait angka kemiskinan di Indonesia ya. Memang Bang Fajar, apa namanya, kalau perbedaan ya besar antara data kemiskinan ini ya Badan Pusat Statistik ya atau BPS ini apa namanya, dan proyeksinya Bank Dunia ini terjadilah karena keduanya ini menggunakan standar garis kemiskinan
0: yang
1: dan
0: berbeda,
1: ukurannya sama sekali berbeda ya, versi gitu Bang Fajar ya. Versinya itu BPS satu data nasionalnya angkanya sebesar berapa ya, kira-kira itu kayaknya tadi aku lihat tuh 8 berapa lah gitu di persen atau sekitar 22,9 juta jiwa
0: yeah.
1: Itu pasti di bulan Maret ya, kalau itu nggak tahu dan bulan istrinya. Terus ada metodenya bagaimana ya, pendekatan kebutuhan dasar ya kan.
0: Yeah.
1: Apa menghitung pengeluaran meminum apa minimumnya untuk makanan sekitar berapa ya, minimum kalorinya itulah pokoknya, non makanan seperti pakaian, pendidikan,
0: tempat
1: tinggal, itu sudah pasti. Jadi kesimpulan saya Bang Fajar ya, namanya apa namanya, angka dari 64,2%nya dari Bank Dunia bukan berarti 64,2% warga Indonesia kelaparan atau hidupnya di bawah garis
0: kemiskinan.
1: Angka tersebutlah menunjukkan jumlah penduduk yang pengeluarannya sebelum mencapai standar rata-rata kelas menengah atas atau sosial global. Begitu Bang Fajar.
0: Oke, okay, baik.
1: Satu, thank you banget.
0: Oke. Okay.
1: Sekali udara, tetap di udara.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Buria.

0: Oke, dari Tebet saya ke Sidoarjo ada Pak Awe. Pak Awe, selamat dini hari. Ya. Pak Awe, selamat dini hari, Pak. Ya.
1: Oh iya.
0: Ini agak feedback nih ya. Suara saya double di udara nih.
1: Ya, feedback nih. Iya, saya suka bingung kalau bukan radio ini pakai HP streaming ya.
0: Oh iya, radionya nggak bisa, masih belum bisa didengar.
1: Masih belum bisa
0: dong. Oh iya, kemarin tuh sempat ada maintenance dari kelistrikan dan juga peralatan sebenarnya, tapi mudah-mudahan sih secepatnya bisa pulih semuanya ya, yang belum bisa mendengarkan.
1: Betul.
0: Silakan, Pak Awe.
1: Ini topiknya kan persoalan perbedaan persepsi soal kemiskinan ya, Bung ya.
0: Iya.
1: Ya, saya kan sejak ada statement dulu apa itu dari BPS atau mana itu yang orang kalau sehari juga mengeluarkan 20.000 sudah dianggap kecukupan kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah ya dulu sempat rame, sempat dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan ada perbedaan angka ini malah semakin tajam lagi perbedaannya. Nah, terus kita ini miskinnya di mana? Kita ini kekurangannya di mana? Gitu. Yang lebih ironi kan sebenarnya di Jawa Barat itu jumlah orang miskin, mudah-mudahan datanya yang saya baca tidak salah ya, jumlah orang miskin yang sebenarnya harus dibantu oleh MPG itu jumlah orang miskinnya kalah banyak dengan dapur SPPG-nya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu satu hal yang membuat angka-angka statistik kita ini kok saling tidak bersesuaian.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin saja jangankan kok berbicara soal data BPS dengan bank dunia ya. Kita bicara dengan sensus yang terakhir aja.
0: Desil.
1: Itu kan, wah gimana ini kok jadi malah gak keruan ini rasanya kata-kata di kita ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harapan kita ini pemerintah itu jangan seperti itu gitu. Kalau merancang sebuah kegiatan atau apa itu dipikirkan betul-betul, jangan sampai membuat kita ini tambah susah lagi.
0: Oke.
1: Okay. Rakyat di bawah-bawah ini kurang lebih begitu aja lah.
0: Oke, baik kalau gitu, terima kasih.
1: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Pandu di Riau, halo.
2: Iya. Mas, selamat pagi mas.
0: Pagi, Pak, untuk Riau gimana Pak kondisi kabut asap Pak? Ada, masih ada nggak?
2: Apanya?
0: Kabut asap.
2: Oh, udah berkurang.
0: Oh, udah, alhamdulillah.
2: Okay. Anak-anak udah sekolah lagi.
0: Oh iya, oke. Okay. Terima kasih informasinya. Silakan, Pak.
2: Iya. Ini ada nggak data apa info tentang perbedaannya berapa apa gitu? BPS apa dengan statistik luar negeri ini berapa? Ada nggak?
0: Apanya nih?
2: Belum perbedaan selisih angka apanya jumlah orang miskin ini? Kan beda kan.
0: Iya, betul. Kalau di orang miskin itu angkanya enggak ada, tapi persentasenya, Pak. Persentasenya yang ada. Persentasenya itu 64,2% masuk dalam kategori miskin untuk Bank Dunia, versi Bank Dunia. Kalau di Indonesia berdasarkan data BPS itu 22 sekian persen.
2: Itu kan ya jauh bedanya itu, guys.
0: Iya.
2: 10% itu.
0: Iya.
2: Nah, kalau
0: lebih 22 juta orang Indonesia masuk kategori miskin, tapi yang drastisnya itu kalau di BPS itu persentasenya itu 8,07% saja, Pak Pandu.
2: Iya. Ada nggak jenis kemiskinan itu, apakah miskin struktural atau gimana gitu? Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
2: Nggak disebutkan ya. Tapi ini meleset apa ini? Ramalan apa prediksi Bung Hatta kan, kata Bung Hatta waktu sebelum kita merdeka kan beliau mengatakan melihat sumber daya alam kita itu jika kita merdeka katanya seluruh penduduk Indonesia akan hidup sejahtera kan gitu.
0: Gimana Pak kalau
2: kata Bung Hatta dalam apabila kita merdeka itu seluruh rakyat Indonesia akan hidup sejahtera.
0: Amin ya.
2: Tapi syaratnya sumber daya alam dikelola tidak dikelola oleh sekelompok orang. Itu katanya, ada di bukunya itu. Nah, terus menurut saya, tapi rasanya memang ada masuk di HP saya itu survei dari BPS waktu itu. Udah lama juga sih. Dia survei gitu. Tapi saya nggak bisa membuat apanya, mau mengisinya karena sebab harus download apa gitu ya, repot panjang apa yang.
0: Apa itu di datanya itu di share itu dari rumah ke rumah atau gimana?
2: Di yang ke rumahnya adalah baru-baru ini, baru 2 bulan yang lalu.
0: Iya, apa isinya tuh, apa isinya, apa Pak?
2: Dia mau nyita sedikit waktu Anda untuk memberi.
0: Oh, datang ya berarti ya Pak Pandu ya?
2: Enggak, yang datang itu kemarin tuh belum 2 bulan yang lalu ada itu.
0: Oke, yang sekarang yang kita omongin itu enggak datang.
2: Saya pernah masuk itu.
0: HP. Oh, HP.
2: Ya, HP ya.
0: Jadi SMS atau WhatsApp, Pak?
2: SMS.
0: Iya, oke. Okay. Apa isinya?
2: Tapi saya nggak bisa downloadnya, aplikasinya itu apa? Dia harus download ini. Jadi repot jadinya, nggak menyamasuk dia. Membutuhkan, meminta bantuan Anda untuk mengisi survei BPS ini katanya. Tapi downloadnya.
0: Oh, nggak bisa. Jadi nggak tahu. Isinya jadi nggak tahu nih, Pak Pandu.
2: Ya.
0: Isinya nggak tahu apa gitu.
2: Nggak tahu apa. Tapi intinya itu dia memberitahu akan survei BPS gitu. Badan Pusat Statistik kan. Ada, memang ada itu. Tapi kalau pernah Mas memberikan, ada pernah saya katakan tuh sebuah mobil Honda. Mobilio gitu ya, putih warnanya. Tapi di belakang itu ada baca sebuah yayasan. Dia membawa makanan, beras, minyak gula keliling perumahan-perumahan. Nah, dia tanya, dia lihat kalau ada parkir mobil di rumah itu dia nggak kasih gitu.
0: Lalu?
2: Nah, itu dia lihat mobil rumah saya, betul mobil sudah nggak dibawa gitu. Dapat saya itu. Tapi apakah benar supaya seperti itu nantikan orang miskin kan gitu? Karena ada juga orang yang bawa mobil pulang ke rumah, mobil kantor kan?
0: Oke, baik. Makasih Pak Pandu. Sebenarnya saya ingin tahu nih, karena jujur kalau untuk saya pribadi itu belum dapat WhatsApp atau SMS atau kalau datang udah. Tapi kalau isi dari kuesioner misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang sudah pernah. Jadi saya ingin tahu juga karena datanya itu kalau untuk mengukur kemiskinan ada beberapa variabel ya, seperti konsumsi kilo kalori per hari. Itu beras, telur, tahu, tempe, ayam, sayur, dan juga untuk pengeluaran untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, dan beberapa komponen lainnya. Ada Bu Marta di Klaten. Bu Marta, halo. Halo, Bu Marta.
3: Selamat malam, Bu Fajar.
0: Malam, silahkan Bu Marta.
3: Baik. Untuk kemiskinan, sebaiknya memang pemerintah ini mengakui bahwa kemiskinan ini merupakan bencana nasional juga ini, Bu. Sehingga bencana itu tidak selalu dalam arti bencana yang sifatnya fisik ya, tapi ini juga bencana nasional dalam arti yang sifatnya dalam ekonomi dan struktural. Dan soal bansos itu ya, itu juga bisa termasuk solusi, tetapi untuk jarak yang permanen ini juga tentunya menciptakan pekerjaan yang sifatnya formal bukan yang informal. Karena ketika hanya kita diminta untuk membuka lapangan pekerjaan, nah ini modalnya dari mana? Kalau kita hanya suruh diminta menciptakan UMKM, ya pertanyaannya siapa yang beli, terus tentunya kan juga semudah itu. Sekarang untuk pekerjaan itu juga tidak semuanya itu tidak ada jaminan ya. Karena tidak semuanya itu ikatan dinas. Contohnya sekarang orang lulusan dari kedokteran itu pun juga tidak menjamin langsung apa iya ketika sudah disumpah dokter orang langsung bisa praktek. Masuk rumah sakit, nyuntik orang,

0: dengan jumlah sektor pekerjaan formal di negeri ini memang belum seimbang.
1: Belum seimbang. Lebih banyak ditopang informal, pekerjaan informal, betul.
0: Iya, jadi memang harus pekerjaan yang formal ini memang harus perlu diadakan kembali.
1: Oke, baik kalau gitu.
0: Apalagi kemarin ini bencana PHK masal ini sangat besar sekali, Bung Fajar.
1: Mm-mm.
0: Ya, yang sudah punya keluarga,
1: mm-mm,
0: yang sudah, yang awalnya itu punya pekerjaan yang permanen, yang formal,
1: yeah,
0: dari PHK,
1: yeah,
0: akibat kehilangan pekerjaan, dan mereka harus mencari pekerjaan lain yang sifatnya informal, yang,
1: mm-mm,
0: yang tidak ada kepastiannya. Ya, walaupun bisa untuk menyambung hidup ya, Bung, ya, tetapi,
1: mm-mm,
0: kan tentunya kepastiannya juga berbeda, apalagi,
1: okay,
0: belum ada persoalan asuransi,
1: mm-mm,
0: persoalan kesehatan, mm-mm, seperti itu, Bung Fajar.
1: Oke.
0: Okay. Itu tidak hanya ratusan, itu sebetulnya ada banyak sekali, Bung Fajar.
1: Baik. Iya, baik. Ya. Baik, Bung Marta, terima kasih. Ya.
0: Terima kasih.
1: Iya. Jadi kalau Bu Marta menyimpulkan, mempunyai pendapat bahwa ini bisa jadi bencana nasional ketika kemiskinan ini jumlahnya banyak atau meningkat drastis. Tapi kalau dari data BPS ini justru hanya 8,07% atau setara dengan 22,93 juta jiwa yang berkategori penduduk miskin. Ini termasuk, artinya batasnya itu miskin, berarti yang termasuk miskin ekstrim 22, sekian juta. Sementara Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, sayangku yang tampan, yang aduh kayak suaranya.
1: Ya, makasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun.
2: Iya. Komentar saya begini, ini termasuk di wilayah saya juga banyak yang miskin, Mas Fajar.
1: Iya.
2: Yeah. Apa memang tergolong, ya apa, ya Jawa Tengah itu luas sih, memang sih ya.
1: Iya. Yeah.
2: Tadi Bu Marta kan itu Jawa Tengah bagian timur, kalau mm-hmm, saya bagian barat.
1: Mm-hmm. Ya.
2: Kalau mikir yang semacam itu, kira-kira sampai kemana atau kapan tuntasnya ini, Bung Wajah? Soal nambah yang termasuk yang menerima bantuan saja, tapi ternyata yang tidak punya seharusnya menerima, tapi ternyata banyak juga yang tidak menerima.
1: Bansos ya, bansos ya.
2: Ya iya, termasuk ya kemarin itu kan ada katanya pembagian beras serentak,
1: mm-hmm,
2: tapi orang yang nenek-nenek juga tidak mendapatkan itu,
1: mm-hmm,
2: salah siapa kalau punya pikiran seperti itu, apa salah orang atasan, apa salah orang bawahan,
1: ya ya ya, oke,
2: sampai menangis-nangis itu,
1: oh,
2: terima kok dan terima,
1: biasanya nerima Pak Dasrun. Itu yang tetangga Pak Dasrun.
2: Ya, yang terima ada, itu yang tidak terima itu wilayah RT 2, namanya Ibu Sutiwan sama Bu Ramwan.
1: Nah, dua ibu saya, Pak Dasrun, dua ibu itu sebelumnya dapat bansos, sekarang jadi nggak dapat, atau dari dulu emang nggak dapat, Pak Dasrun?
2: Ya, kalau yang rumah sebelahnya pernah dapat.
1: Terus?
2: Tapi yang sebelahnya itu sama sekali belum.
1: Oh, oke. Oke, oke. Baik.
2: Kali ada RT, ada ya lengkap, tapi ternyata katanya diusurkan, tapi ternyata ya waktunya mendapatkan tetap tidak mendapatkan.
1: Okay.
2: Cuman pemikiran saya seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Ada kesalahan bagi para pendengar yang lainnya, saya mohon maaf.
1: Oke, baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dasrun dan terima kasih seluruh pendengar Pro3 yang sudah berinteraksi bersama Pro3 RRI. Jadi data ini penting karena akan digunakan untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Data ini bukan buat masyarakat sebenarnya, ini buat pemerintah. Dihitung oleh BPS, angka kemiskinan sekian, jumlah penduduknya sekian, lalu diserahkanlah ke pemerintah. Nanti pemerintah akan melakukan kebijakan

0: di masyarakatnya. Nah, permasalahannya, data ini memang bukan untuk masyarakat, tapi secara tidak langsung akan berimbas kepada masyarakat. Imbasnya apa, Mas Fajar? Ya, program-program pemerintah soal bantuan tadi yang sempat dikeluhkan oleh pendengar-pendengar kita. Seperti tadi Pak Dasrun, ada yang, kok saya nggak terdata? Nah, karena data patokan untuk hitung-hitungan yang kita bahas sekarang ini terkait angka kemiskinan di Indonesia akan menentukan besaran subsidi BBM, misalkan subsidi pupuk atau subsidi LPG 3 kg, subsidi apapun itulah bentuk subsidi, berapa yang harus dikeluarkan, targetnya berapa jiwa. Nah, data-data inilah yang akan diolah. Lalu penentuan siapa yang berhak mendapatkan bantuan tunai, bantuan non-tunai, data inilah yang akan diambil. Oleh karena itu secara tidak langsung akan berimbas juga kepada masyarakat. Makanya menjadi riuh juga di sosial media kalau misalkan angka kemiskinannya prosentasenya berkurang, hanya tinggal 8,07%, otomatis 8,07% itulah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan untuk membantu mereka. Sementara yang di luar 8,07%-nya, ya tentu saja nggak termasuk data itu dan tidak dapat programnya. Khawatirnya seperti itu, sementara data-data yang ada saat ini, kalau dari kesaksian pendengar kita juga, ada yang sempat dapat tapi kemudian terhenti, tidak dapat lagi. Ada yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali meskipun misalkan difabel, misalkan kategori miskin, misalkan sebatang kara, lansia, tidak pernah dapat. Nah, tentu saja harus ada perbaikan data. Betul, data yang digunakan DTSN itu akan terus diperbaharui. Karena tingkat kemiskinan kesejahteraan masyarakat itu dinamis. Kadang naik, kadang turun. Kadang yang kelas menengah bisa turun kelas menjadi miskin, atau sebaliknya, orang yang miskin akhirnya berdaya, mempunyai kesempatan usaha, mendapatkan peningkatan kualitas hidup sehingga tidak lagi tergolong miskin lagi. Jadi perlu terus diupdate. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengarahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak juga dampak, ya.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
5: Kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya

0: yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
5: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
6: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
5: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
4: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
7: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
7: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
9: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
4: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
4: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
12: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
6: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
12: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
4: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
7: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia.
2: Baik, kita bahas lebih jauh ya mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Nah, ini maknanya apa secara ekonomi dan juga geopolitik? Kami sudah bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Polisi, Dina Prapto Raharja, PhD. Selamat pagi, Bu Dina.
13: Selamat pagi.
2: Pagi, Bu Dina. Bu Dina, kalau melihat filosofi dari kunjungan Pak Presiden ya, karena ini kan Pak Presiden dianggap sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum. Maknanya apa sebenarnya ini?
13: Kalau saya melihat itu narasi dari pihak Indonesia ya.
2: Oh begitu?
13: Iya. Yeah. Dan dari pihak, karena begini, ada satu tradisi bahwa acara tersebut memang diadakan rutin setiap tahun oleh Rusia, dan secara bergilir pemimpin negara dunia itu pasti ada yang diundang di situ untuk bicara.
2: Yeah.
13: Dan forum ini pentingnya apa? Karena forum ini tuh adalah bridging antara bagian Eropa, Eurasia dengan Asia Pasifik. Jadi Rusia itu kalau dilihat dalam strategi politik luar negerinya sejak terutama dia makin diisolasi di Eropa.
2: Yeah.
13: Itu adalah mereka sebagai negara yang besar ya, mereka tuh sampai 11 time zone loh, zona waktunya. Dan luas wilayahnya itu boleh dikatakan terbesar di dunia. Dan wilayah yang paling jauh itu kan posisinya yang paling timur, itu kan sudah dekat sekali dengan Korea dan juga dengan China. Jadi bisa dibayangkan bridging dia, kalau dia bilang dia juga bagian dari Asia. Ya ini buktinya dia bikin acara Vladivostok itu karena memang ini salah satu kota yang paling timur dan paling besar juga, walaupun kalau dihitungan kita sebenarnya mungkin medium ya, tapi yeah, untuk ukuran orang Rusia nih kota besar. Karena tujuan acara ini adalah bridging dari Rusia yang selama ini lebih secara tradisional dikenal sebagai kekuatan Eropa untuk masuk ke wilayah yang lebih besar di Asia Pasifik untuk menghindari isolasi global dari barat.
2: Ya, tapi sejauh mana kemudian Rusia juga melihat ya bahwa Indonesia bisa menjadi bridging itu, Bu Dina?
13: Indonesia kan seperti dalam speech-nya, dalam pidatonya Putin, ini jawabannya Putin ketika Pak Prabowo bilang kan bahwa ya Indonesia bebas aktif dan seterusnya ya.
2: Yeah.
13: Saya secara garis besar kita udah sering dengar. Si Presiden Putin kan langsung menjawab, kamu itu negara besar, Indonesia itu boleh dikatakan negara terbesar di dunia juga. Makanya your foreign policy Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia itu pasti akan berpengaruh pada dunia. Itu yang dia mau cari tahu, makanya didudukkanlah di tempat itu. Saya melihatnya dilihat dari cecar pertanyaan dari warta apa moderatornya itu.
2: Yeah.
13: Mereka pengen tahu Indonesia itu arahnya kemana, bukan sekedar berbaik-baik kemudian oh Indonesia itu pasti penting buat Rusia, tapi mereka tuh ingin tahu Indonesia sebenarnya mau kemana.
2: Ya, tetapi dari perkembangan hubungan Indonesia dengan Rusia ini kan bisa dikatakan makin mesra lah sekarang begitu ya. Nah, ini apakah bisa diartikan bahwa Rusia memang sudah benar-benar melihat Indonesia posisinya penting untuk menjadi jembatan itu antara Eropa, utama Eropa timurnya Rusia ini ya, dengan Asia Pasifik, Bu Dina?
13: Dari pihak Rusianya ya?
2: Iya.
13: Rusia pengennya banyak. Rusia itu pengennya banyak. Tapi Indonesia sejauh ini sebenarnya yang saya lihat responnya tipis-tipis aja.
2: Kenapa jadi, tipis-tipis aja, Bu Dina?
13: Fokusnya Indonesia itu cuma di urusan ekonomi, dan saya lihat yang diutamakan itu adalah harga minyak dan gas bumi yang lebih murah,
2: harga yeah.
13: diskon, dan untuk stabilitas harga di dalam negeri. Bonusnya adalah mudah-mudahan dapat investasi dari Rusia, dan produk perdagangan kita bisa masuk di wilayah Eurasia. Itu aja. Sementara kalau Rusia itu maunya banyak, termasuk tempo hari kan kita juga dengar ada orang-orang Indonesia yang akhirnya bisa bekerja menjadi tentara sewaan kan
2: yeah.
13: di sana. Mereka itu berhadapan dengan berbagai macam isu. Nomor satu itu adalah isolasi, memutus isolasi dari Barat. Mereka itu punya uang, punya resources, tapi nggak bisa jadi kekayaan buat negaranya karena berbagai macam sanksi. Dia punya teknologi seperti teknologi persenjataan, tapi negara lain kalau beli dari Rusia kan masih takut ada sanksi dari Barat kan. Dan kalau kita lihat lagi dari sisi kerjasama yang lain lah, misalnya ekonomi atau kultural, pertanyaannya ini jembatannya itu kan biasanya moneter ya, mau pakai mekanisme apa, karena Indonesia juga masih nggak mau tuh Bank Indonesianya buka jalan untuk rubel. Karena nanti ada risiko secara moneter kita juga kena sanksi dari pihak Amerika.
2: Yeah.
13: Jadi sebenarnya Rusia itu maunya banyak ya. Kalau memang you serius sama Rusia, pasti namanya keakraban, kedekatan itu lebih dari sekedar bagian depan. Cuman menurut saya sih ya, hari-hari ini si Putin sih sebenarnya yang penting dia bisa show off ke dunia bahwa negara terbesar di dunia, salah satunya Indonesia, belum selesai, itu aja udah poin buat dia secara politik.
2: Ya, jadi ketika Putin menyebut Indonesia adalah mitra paling kunci atau most key partner bagi Rusia di Asia Pasifik, ini belum diterjemahkan oleh Indonesia secara lebih konkret begitu, hanya melihatnya dari sisi ekonomi saja begitu, Bu Dina?
13: Betul sekali.
2: Sementara Putin maunya lebih dari itu begitu ya?
13: Putin maunya lebih dari itu.
2: Tapi melihat Indonesia yang sekarang ini posisinya kan boleh dikatakan cukup penting lah di kawasan ASEAN paling tidak begitu. Sementara ada Amerika juga di situ. Sementara Rusia juga ada di pihak yang lainnya. Dengan makin mesranya Indonesia dengan Rusia belakangan ini, itu dampaknya bagaimana sih dengan hubungan Indonesia dengan negara Barat atau dengan Amerika Serikat, Bu Dina?
13: Gini, kalau kita bilang Indonesia juga penting di ASEAN, tapi sejak era Jokowi sebenarnya, kita itu relatif prosedural aja sama ASEAN. Ada meeting-meeting, ada pertemuan, tapi secara substantif kita tidak punya inovasi apapun ya. Di saat-saat yang sulit seperti tarik-menarik antara Cina dengan Amerika misalnya, ya itu nggak ada satu hal substantif yang muncul di ASEAN. Pada dasarnya pendekatan negara ASEAN sendiri-sendiri bilateral dan berhasil dipecah-pecah oleh Amerika maupun oleh China.
2: Belum menjadi suatu kekuatan regional lah begitu ya, Budina ya?
13: Iya.
2: Oke. Okay.
13: Enggak jadi kekuatan regional. Ya, lihat aja soal impor minyak dan gas. Negara-negara di ASEAN ini jalan sendiri-sendiri.
2: Ya, punya kepentingan masing-masing. Singapura ya, kepentingannya sendiri begitu.
13: Vietnam, kemudian Malaysia.
2: Malaysia, ya.
13: Jadi kalau bicara soal barat, ini sebenarnya yang dilakukan Indonesia sama aja dengan yang dilakukan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Mereka itu memberi image, memberi kesan bahwa secara hubungan bilateral baik-baik saja dengan barat, masih belanja dari barat, bahkan diberi tekanan oleh barat seperti Malaysia itu juga sama seperti kita ya.
2: Yeah.
13: Ditekan untuk beli barang dari Amerika seperti produk pertanian, ya udah dibeli aja gitu. Padahal tetap aja mereka membuka diri untuk investasi dari China, bahkan lirik-lirik juga sama Rusia. Jadi satu kuncinya sebenarnya ya, yang saya pikir kita harus lebih cermat ya, itu soal keuangan memang. Karena bagaimanapun juga satu kunci di tingkat global yang belum kelar tapi juga menjadi penanda ini multipolar atau tidak, itu adalah pertukaran uang.
2: Yeah.
13: Karena itulah transaksi dasarnya. Terus yang kedua, pergerakan orang, mobilitas orang. Jadi di tengah ekonomi yang semakin banyak sanksi ini, sebenarnya yang terjadi bukannya semakin tertib, tapi semakin banyak ekonomi gelap, ekonomi abu-abu yang kita lihat wujudnya itu bukan semata-mata cuman barang-barang ilegal, tapi orang yang diperdagangkan secara ilegal. Itu kawasan kita, transaksi lewat hub-hub dari bandara dan pelabuhan yang biasanya buat transit sampai ke ke Eropa, sampai ke Asia Tengah, itu sekarang PBB nih ya udah mencatat kan, yeah, UNODC, bahwa kawasan kita ini menjadi tempat loncatan yang luar biasa untuk perdagangan orang. Jadi kita itu harus lebih holistik lah intinya. Saya melihat pergerakan orang yang masuk ke jaringan ekonomi gelap ini,
2: yeah,
13: sebenarnya tidak murni urusan B2B atau urusan bisnis lah, swasta. Rusia itu sudah masuk ke jaringan state sponsored, jadi sudah disponsori juga oleh negara. Negara tahu, Rusia itu tahu, Ukraina tahu, dan sebenarnya pola seperti ini terjadi juga di Amerika.
2: Yeah.
13: Waktu Amerika di Afghanistan itu, mereka kan untuk turun di sana nggak kemudian orang Amerika semua, mereka hire orang-orang dari Asia Selatan, Asia Tenggara yang butuh makan, gitu. Jadi inilah wujud dari ekonomi masa kini ya, yang
2: yeah,
13: semakin tertekan dan yang menanggung akibatnya salah satunya juga kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah yang akhirnya terjerat ya dalam kegiatan kejahatan internasional.
2: Ya, Bu Dina, kita kembali ke kunjungan Pak Presiden ya. Kalau yang saya baca ini ya, kan salah satu targetnya adalah mempercepat ratifikasi perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement dengan Russian Economic Union begitu ya. Nah, ini ya, kalau dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Dina begitu ya, kalau Rusia kan menghadapi juga sanksi dari Amerika Serikat dan kawan-kawan begitu. Nah, ini tidak diratifikasi juga sampai sekarang ini, sebenarnya problemnya di Indonesia atau di Rusia begitu?
13: Di Indonesia juga nggak diratifikasi kan? Kan
2: yeah,
13: harus dua belah pihak.
2: Iya.
13: Yeah. Gitu. Tadi, ya gimana mau bikin perdagangan bebas, uang transaksinya nggak jelas pakai mata uang apa?
2: Iya.
13: Yeah. Kan saya tanya kan ke pemerintah lewat Bakom, sebenarnya kita mau dorong sana itu, uangnya pakai uang apa? Nggak bisa dijawab. Jadi pertanyaan, itu pertanyaan fundamental lah. Nggak mungkin kita mau berdagang, apalagi yang disebut-sebut itu, ini kita membuka jalur dagang, nanti produk pertanian kita, perikanan yeah, kita masuk ke Eropa. Saya pikir ini kelas apa UMKM gitu loh. Kalau mau berangkat ke sana itu nomor satu dibayar atau enggak.
2: Yeah.
13: Terus nomor dua, di mana-mana kalau ada free trade, itu satu hal yang sangat substantif harus ada itu perjanjian custom, bea cukai ya.
2: Yeah.
13: Itu bukan cuman soal omong di atas kertas gitu, tapi harus di tataran kode, kemudian kode barang ya, kemudian nanti di pelabuhan diperlakukannya dengan seperti apa, ikut aturan, udah banyak formulirnya lah gitu yang harus dicocokkan gitu. Indonesia ini baru, dan Indonesia itu bukan bagian dari Eurasia sebenarnya. Yeah. Walaupun sekarang si Rusia bilang, Asia yang paling jauh, Indonesia masuk Eurasia. Itu pertanyaan filosofi ya menurut yeah. saya ya. Apa benar? Ini kan cuma satu cara dia untuk bilang, come and join us lah gitu dalam network ini. Karena Cina pun kalau terhadap Rusia, itu lewat skema Eurasianya itu masih pikir-pikir. Makanya dia bikin bridgingnya di Shanghai Cooperation Organization, namanya SCO. Dan di situ China berusaha untuk lebih di atasnya Rusia, ngasih investasi lebih gede dan lain-lain, supaya dia bisa minta lebih juga dari Rusia. Jadi ini tarik-menarik itu bukan semata-mata soal ratifikasi barang gitu aja yeah. ya, tapi ini ada tarik-menarik power ya yang lagi bermain kenceng di sini.
2: Iya. Yeah. Salah satunya pertanyaan fundamentalnya adalah kalau memang ini terjadi free trade agreement menggunakan mata uang apa? Karena Rusia tidak mungkin menggunakan dolar begitu ya, Bu Dina ya?
13: Nggak mungkin. Nggak mungkin, dan orang Indonesia kan dibayarnya ngertinya pakai apa?
2: Iya.
13: Iya kan, dan itu udah pasti harus misalnya lewat mekanisme BI. Kalau dibayarnya pakai Swift Code, kita berharapnya masuk ke rekening kita, rekening di Indonesia lah, Mandiri, BRI gitu kan. Kan terimanya tetap lewat mekanisme Swift Code yang American dominated.
2: Iya. Itu jadi masalah buat Rusia begitu ya, Bu Dina?
13: Iya, Rusia nggak bisa masuk.
2: Iya.
13: Jadi pertanyaannya mau bayar pakai apa kan?
2: Oke. Nah, kalau begitu tindak lanjut dari kunjungan Pak Presiden ke Vladivostok ini apa menurut Bu Dina?
13: Satu, kalau memang Indonesia mau mendapatkan manfaat dari minimal perdagangan ya, kita benar-benar realisasi atau seperti targetnya Putin itu 2 kali lipat volume perdagangan Indonesia-Rusia meningkat gitu.
2: Yeah.
13: Itu maka satu, BI sama Bank Sentral di Rusia harus serius ngomongin gimana nih sistem pembayarannya. Orang Indonesia yang ekspor ke sana harus bayar seperti apa, dibayarnya akan seperti apa. Kemudian mekanisme untuk pencatatan ya, barang-barang yang masuk, kemudahan pada saat di pelabuhan, itu hal yang harus disamakan supaya jangan sampai gampang di dia masuk ke Indonesia, kita membuka diri banyak, tapi masuk ke Rusianya ternyata ada hambatan seperti karantina atau masa tunggu yang terlalu lama di bandara dan seterusnya. Kemudian kalau bicara juga soal di dalam negeri kita, orang Indonesia itu harus dibiasakan juga market di sana itu nyarinya barang yang kayak apa.
2: Yeah.
13: Kan nggak sama loh, hanya karena sama-sama produk pertanian, di sana juga produksi utamanya pertanian. Artinya ini nggak complementary gitu, nggak saling melengkapi kan. Jadi harus dipastikan memang jenis yang dicari, nilai tambahnya itu jelas, packagingnya bagus dan seterusnya. Berarti harus ada pembinaan terhadap kelompok di Indonesia. Saya nggak tahu apakah di Kadin saat ini udah ada yang nangani ke arah sana, setahu ya. Saya belum sih.
2: Baik, kalau begitu Bu Dina, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini, Bu.
13: Terima kasih.
2: Ya, selamat pagi Bu Dina. Praktisi dan pengajar hubungan internasional sekaligus pendiri think tank independen Sinergi Policy, Dina Praptoraharja, PhD.
1: Wawancara Pro 3.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Nah, baik, kita masih bahas ya soal kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan utama di Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok. Disebut membawa sejumlah benefit konkret dan strategis bagi perekonomian serta ketahanan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, forum ini memberikan keuntungan ganda selain menempatkan Indonesia sebagai pemain geopolitik yang dihormati karena mampu menjembatani kerjasama ekonomi global di tengah fragmentasi politik dunia, juga memperkuat fondasi program domestik seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan juga energi. Nah, sejauh mana sebenarnya hasil dari kunjungan Pak Presiden tersebut, lalu tindak lanjutnya seperti apa? Kami sudah bersama dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Artio Harkomoyo. Pak Artio, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Zaini. Apa pagi. Kabar?
0: Baik, Pak Artio. Bagaimana kabar di sana, Pak?
1: Baik, di sini masih pagi sekali.
0: Oh, begitu,
1: masih
0: ya? Gelap. Baik, kalau begitu, bagaimana sebenarnya, Pak Yoyo, hasil dari kunjungan Pak Presiden ini?
1: Ya, Mas Zaini, kalau boleh saya recap bahwa pertemuan ke-11 Eastern Economic Forum ini dilaksanakan di Vladivostok, adalah kota yang terletak di ujung timur Rusia.
0: Ya.
1: Dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 4 September dengan mengambil tema The Far East Development for Benefits of People. Jadi ini benar-benar satu forum yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat yang ada di Timur Jauh dan juga di Asia Pasifik. Yang dibahas adalah tema-tema ekonomi, kemudian investasi, bagaimana kita dapat mengembangkan SDM, dan juga pertukaran budaya. Satu hal, Mas Zaini, adalah bahwa Presiden Prabowo ini merupakan tamu kehormatan utama di IFF,
0: yeah,
1: atas undangan Presiden Putin. Selain beliau, juga hadir pula Perdana Menteri Mongolia, kemudian ada Wapres Myanmar, ada Vice Premier of State Council RRT.

0: Federasi RI dan Rusia, yang terakhir kedua pimpinan itu bertemu di Moskow pada bulan April yang lalu.
1: Ya, nah Pak Yoyo, sebelum kita ke hasil dari pertemuan itu ya, nah ini kan Pak Presiden diundang sebagai tamu kehormatan utama di pertemuan kali ini begitu ya. Sebenarnya maknanya apa? Sejauh mana kemudian Rusia juga sudah melihat Indonesia bisa menyembatani lah antara kepentingan Eropa, terutama Rusia bagian timur begitu ya, timur jauh dengan Asia Pasifik, Pak Yoyo?

0: membangun kawasan Timur Jauh dan Asia Pasifik guna kemampuan bersama. Jadi Indonesia itu dipandang memiliki peran untuk menjadi jembatan bagi Rusia di kawasan Asia. Sedangkan Indonesia juga bisa memanfaatkan Rusia sebagai jembatan untuk memasuki pintu Eropa.
1: Ya.
0: Demikian Mas Zaini.
1: Nah, sebagai jembatan antara Timur Jauh dengan Asia Pasifik, apa sebenarnya yang diharapkan oleh Rusia yang bisa dilakukan Indonesia, Pak Yoyo?
0: Tentunya dalam situasi dewasa ini, satu adalah bagaimana Indonesia dan Rusia itu bisa sama-sama membangun kawasan baik di Asia Timur, di Timur Jauh maupun Asia Pasifik yang kondusif.
1: Yeah.
0: Kondusif bagi apa? Kondusif bagi hubungan kerjasama di berbagai sektor, yang tentunya ini harus di

0: dan juga dapat mewujudkan saling pemahaman antara masyarakat, people to people contact, karena people to people contact ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap saling percaya, kemudian dialog yang lebih besar dan kerjasama di berbagai macam sektor.
1: Ya, tapi sejauh mana juga kemudian ini juga menjadi pintu pembuka bagi Indonesia yang lebih luas ke Eropa, Pak Yoyo?
0: Ya, kita melihat Mas Zaini bahwa dalam beberapa tahun belakang hubungan RI dan Rusia itu terus meningkat, baik di berbagai sektor, baik di perdagangan, investasi maupun pariwisata. Dan Rusia ini kan negara sekitarnya, juga negara-negara Eurasia itu negara-negara yang baik itu terletak di Asia maupun di Eropa. Kita memiliki satu kerangka kerja sama IAEFA. Nah, kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Eurasia yang akan dilaksanakan 2027. Tentu ini kan spillover tidak hanya di negara kawasan tapi juga jauh di Eropa masa ini.
1: Ya. Nah, ini kan salah satu target dari Indonesia ke sana adalah mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Eurasian Economic Union. Nah, itu perkembangannya bagaimana sebenarnya, Pak Yoyo?
0: Indonesia telah menyelesaikan tugasnya melakukan ratifikasi pada bulan ini, dan kita menunggu beberapa negara di kawasan Eurasia untuk juga melakukan ratifikasi. Targetnya adalah bahwa awal tahun 2027 perjanjian ini benar-benar dapat dilaksanakan secara penuh sehingga dapat mengurangi secara signifikan berbagai macam kerjasama ekonomi, trade barriers, sehingga potensi dari ekonomi kedua kawasan ini benar-benar dapat dilaksanakan.
1: Artinya kalau ratifikasi ini berjalan, bisa menghapus biaya masuk banyak produk Indonesia lah ke sana begitu ya, Pak Yoyo ya?
0: Betul, jadi perjanjian ini akan memangkas tarif atas lebih 90% barang.
1: Ya. Nah, kalau dilihat dari potensinya kan, Eurasian Economic Union ini ada Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan. Populasinya kan itu banyak, Pak Yoyo, 183 juta jiwa ya. Berarti pasarnya juga besar kalau begitu ya, Pak, bagi Indonesia?
0: Betul, pasarnya sangat besar, dan ini merupakan negara-negara tersebut selain Rusia. Itu kan pasar, boleh dibilang pasar baru. Ya. Jadi dengan perjanjian ini, kita akan membuka satu peluang pasar baru.
1: Ya, selama ini kalau dengan Rusia sendiri, produk kita yang memang favorit masuk ke sana apa saja, Pak Yoyo?
0: Ada produk-produk pertanian, kemudian juga ada

0: positif. Salah satu yang juga perlu digarisbawahi dari hubungan bilateral kedua negara.
1: Ya, nah kalau dari pernyataan Pak Presiden kan menegaskan juga soal transfer teknologi dari Rusia dan juga untuk hilirisasi dan keamanan pangan serta energi kita. Dari pertemuan itu sebenarnya tiga poin ini arahnya kemana ini Pak Yoyo, kalau dari yang Pak Yoyo ketahui Pak?
0: Tentunya Indonesia sekarang program-program pemerintah ingin melakukan banyak hal ya, ya. Tentunya ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, dan Rusia ini merupakan salah satu mitra.

0: Rusia juga sebagai salah satu negara yang mampu menghasilkan energi di bersumber dari seperti tenaga surya, kemudian ada tenaga nuklir, yang ini juga bisa mendiversifikasi kebutuhan energi di Indonesia.
1: Ya, nah Pak Putin kan sempat mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra paling kunci, most key partner bagi Rusia. Maknanya apa ini sebenarnya, Pak Yoyo?

0: sebagai pejabat di Rusia, apa nuansa yang di ada di publik dan di media itu memang diakui Indonesia itu merupakan salah satu mitra utama Rusia ya, yang telah teruji oleh waktu. Terutama mitra di kawasan Asia Pasifik itu, dan Indonesia juga diakui sebagai anggota ASEAN yang memiliki wibawa sebagai ya, leader. Serta peran utama Indonesia di Global South dan dunia Muslim, tentunya dengan posisi Indonesia yang sangat strategis ini memang benar-benar menjadi tumpuan bagi Rusia untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai forum, terutama forum-forum multilateral. Di PBB, di BRICS, di G20, karena kedua negara memiliki aspirasi yang sama, yaitu mendorong tatanan dunia yang damai, yang aman, yang sejahtera, sehingga itu semua dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi masyarakat di kedua negara, tapi juga masyarakat internasional.
1: Baik, kalau begitu Pak Yoyo, kami nantikan perkembangan dari Rusia. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
0: Terima kasih. Ya,
1: selamat pagi, Pak Yoyo. Demikian tadi pendengar ya, Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia, Hartio Harkomoyo.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama, meski untuk

0: Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
1: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentum yang sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
0: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
2: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Pirdaus, meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan apa namanya menyebabkan ini agak ini ya, agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki 2 stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada 2 seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada wilayah 2 wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada 2 tadi, 1 di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jadi erupsinya, Bapak Ibu, teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026 sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026, berlangsung dari 23.07 waktu Indonesia Barat hingga 6 September pukul 4.40. Yang kami sudah sampaikan laporannya, tapi sampai saat ini pun kita masih memantau, masih terjadi erupsi di Gunung Api Anak Krakatau ini, masih masih ada erupsi begitu ya. Nah, di pagi hari memang di pos pengamatan kami mengamati juga terdengar suara gemuruh gitu ya dari pos PGA Krakatau Pasauran. Nah, tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi di Gunung Anak Krakatau ini, Bapak Ibu, untuk PGA Krakatau Pasaruan malam tadi memang mencatat adanya terdengar suara gemuruh seperti itu ya, dari erupsi menerus Gunung Anak Krakatau. Nah, tadi disampaikan bahwa tinggi kolom erupsi ini tidak bisa kami amati, tetapi kami juga melihat secara visual ada warna merah menyala. Ini ya, semburan erupsinya jelas terlihat secara terus-menerus. Kami juga ada videonya. Kemudian erupsi menerus ini terjadinya tuh beberapa jam, dalam durasi beberapa jam. Dan untuk di Anak Krakatau ini memang erupsi menerus dengan semburan lava ini fenomena umum yang juga terjadi di Gunung Api Anak Krakatau. Nah, dan Bapak Ibu teman-teman tentu juga sudah mendapatkan banyak berita ya bahwa suara dentuman dan getaran juga dilaporkan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Nah, kami memang di dalam hal ini terkait dentuman ini, kami menduga itu memang ada kaitannya dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung pada waktu bersamaan. Nah, ini perlu sedikit mungkin ada penjelasan buat teman-teman semuanya. Ada juga dari sejarah erupsi gunung-gunung api yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau, gitu ya. Pada 11 April 2020 untuk Gunung Anak Krakatau ini juga terdengar suara dentuman di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kami mencoba untuk melakukan pencocokan waktu di tahun 2020 tersebut. Itu memang berkesesuaian dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada 10 April 2020 jam 21.58 dan 22.35. Nah, hasil pemantauan BMKG saat itu memang tidak ada gempa tektonik signifikan di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang dapat menjelaskan suara tersebut. Nah, meskipun kami memang menduga itu berhubungan dengan anak Krakatau, kesamaan waktu ini memang merupakan indikasi korelasi yang belum dengan sendirinya membuktikan sumber dentuman secara pasti. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media, perambatan mungkin ini sedikit juga kami jelaskan bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh ini bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi. Ini kami contohkan dengan erupsi eksplosif Gunung Kelud di tanggal 13 Februari 2014. Ini suara dentumannya bisa terdengar di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang jauh dari sumber erupsi. Nah, erupsi di Gunung Kelud saat itu kolomnya 17 km sehingga melepaskan energi akustik yang sangat besar. Jadi memang berdasarkan data-data yang kami miliki termasuk juga data-data yang kami peroleh dari literatur, memang ada kemungkinan juga erupsi itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh demikian. Dengan mempertimbangkan kejadian anak Krakatau tahun 2020 dan erupsi Kelud 2014, jadi kami sekali lagi ini menduga memang kemungkinan erupsi Gunung Anak Krakatau ini sebagai salah satu kemungkinan sumber suara dentuman di beberapa wilayah di Jawa Barat pada 4-5 September 2026. Nah, ini kalau kalau di literatur disebutkan bahwa perbedaan temperatur setara dan kecepatan angin memang bisa menyebabkan itu ya, tapi ini mungkin ranahnya yang untuk cuaca ini bisa dijelaskan atau bisa dibaca lebih lanjut dari institusi terkait ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kepastian sumbernya ini tetap memerlukan pencocokan waktu erupsi dan waktu pelaporan masyarakat ya. Yang ini sekali lagi memerlukan untuk memastikan seperti itu. Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Meskipun demikian, ini kami pastikan bahwa perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi dari Gunung Anak Krakatau ini tetap dipantau secara intensif. Hingga saat ini status aktivitas Gunung Api Anak Krakatau masih dalam level 3 siaga. Potensi ancaman bahaya erupsi saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai dengan lontaran batu pijar. Nah, rekomendasi kami Bapak Ibu, yang pertama untuk masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau ini perlu tetap mewaspadai ya wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini agar tetap dipatuhi. Juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar serta hujan abu lebat. Untuk masyarakat di wilayah Provinsi Banten dan Lampung, tetap tenang dan dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan dari BPBD setempat. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, untuk mengetahui informasi Bapak Ibu semua dapat menghubungi kami Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau juga dapat memperoleh informasi dari Magma seperti itu ya, atau media sosial Badan Geologi serta website Badan Geologi. Demikian yang bisa kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan, ini pertanyaannya memang berputar seputar itu ya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi kalau dari pengamatan yang kami lakukan, tidak hanya untuk Anak Krakatau, tetapi juga beberapa gunung api lainnya di Indonesia, ketika erupsi besar terjadi gitu ya, atau tidak hanya erupsi besar, erupsi dengan tipe tertentu, karena kalau tipe fontain ini memang biasanya disertai dentuman yang nyaring begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, pelepasan energi akustiknya itu bisa sangat besar. Dan energi akustik inilah yang bisa merambat hingga ratusan kilometer. Itu sudah ada penyelidikan yang menyelidiki hal tersebut, begitu ya. Dan ini akan bisa terdengar di beberapa wilayah lain yang jauh. Termasuk misalnya kalau berdasarkan laporan, ini ada yang mendengarnya hingga di pantai utara Jawa, begitu bisa terdengar menurut laporan yang kami terima, begitu ya, dan di Bandung. Nah, untuk penyebabnya tadi seperti kami sampaikan, kami memang menduga nih suara yang tadi karena berhubungan dengan erupsi Anak Krakatau yang terjadi tadi malam, dugaan kuatnya memang itu berhubungan dengan Gunung Api Anak Krakatau. Walaupun kita perlu mencocokkan data terlebih dahulu nanti memastikan tadi pada saat kita merasakan getaran di beberapa wilayah tadi dengan waktu kejadian erupsi seperti itu. Jadi memang memungkinkan Mas, hingga ratusan kilometer berdasarkan informasi dan literatur yang kami miliki itu memungkinkan, dan berdasarkan sejarah erupsi beberapa gunung api yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Kelud tadi. Gunung Kelud itu di merambat suaranya bisa terdengar sampai di Jogja, sampai di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Pertama, kami akan menjawab sesuai dengan data yang kami miliki, dan itu sih ya, kami berbicaranya tentang fenomena yang ada di Gunung Api seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu ditegaskan kembali, kami sampaikan ulang bahwa perambatan suara erupsi hingga jarak jauh itu bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Tadi contohnya di Gunung Kelud, bahkan di Lowi Tobi laki-laki itu juga suara erupsinya itu bisa terdengar pada jarak yang cukup jauh hingga ratusan kilometer, dan itu di beberapa gunung api di luar negeri juga dilaporkan demikian. Nah, untuk Gunung Anak Krakatau sendiri, memang tadi malam itu ada letusan, dan kemudian setelah itu letusannya itu kan terus-menerus ya, berupa seperti fontain begitu, erupsi yang terus-menerus seperti fontain berlangsung beberapa jam hingga pagi. Nah, kebetulan juga di situ kita merasakan adanya, dilaporkan ada getaran-getaran di berbagai wilayah di Jawa Barat. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan kami sebelumnya dari gunung-gunung api, kami menduga ini memang kemungkinan bisa dari Anak Krakatau, dari rambatan gelombang yang terjadi seperti itu. Mungkin bisa bisa dipahami seperti itu ya. Jadi memang tidak, kalau tadi untuk gempa tektonik kita belum mendapatkan laporan bahwa di Jawa Barat itu tercatat gempa tektonik, sehingga getaran tersebut memang kemungkinan bukan berasal dari gempa tektonik, karena tidak dilaporkan. Saat ini tidak terlaporkan terjadi gempa tektonik di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Seperti itu.
2: Terima kasih, Bu.
1: Iya. Jadi mungkin mungkin ini ya, ada penjelasan sedikit juga bahwa perbedaan temperatur, arah dan kecepatan angin tadi gitu ya. Kalau yang ini yang teramati itu memang bisa juga tadi mempengaruhi perambatan dari dentuman ataupun dari suara erupsi seperti itu ya, sehingga sekali lagi bisa terdengar dari jarak yang jauh. Kami tadi contohkannya di Gunung Kelud itu gitu ya, bisa terdengar hingga di Jawa Tengah Gunung Kelud ini, dan di Krakatau ini pada 2020 juga kan terjadi erupsi, dan ini diduga juga menyebab terdengar tadi seperti yang kami sampaikan ya. Di ini berkaitan juga, ini mungkin saya ulang sedikit ya teman-teman, punten, apa namanya, di Gunung Anak Krakatau ini sebentar, suara pada bulan April 21, 22, 23, 5 dilakukan pencocokan waktu. Ini sesuai begitu ketika terjadi goncangan, kami mencoba melakukan data mencocokkan kesesuaian waktu itu. Ini bersama gitu dengan kejadian letusan Anak Krakatau pada 10 April 2020 di jam yang sama. Jadi sekali lagi, tapi yang harus menjadi catatan di sini, kesamaan waktu memang bisa merupakan indikasi korelasi, tetapi memang ini juga belum sendirinya membuktikan sumber dentuman. Kami juga menduga kuat ini ada hubungannya di tadi malam itu ada hubungannya dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau seperti itu. Terima kasih ya untuk hal ini. Mungkin ini jawabannya harus dari, maksudnya kita harus memastikan hal tersebut. Tadi kami sampaikan dari literatur begitu ya, ada kemungkinan yang sudah terjadi, memang itu bang suara itu menyebabkan. Sebetulnya kami juga udah ada ya, kalau tidak salah di upload di ininya Badan Geologi, di medsosnya Badan Geologi. Sebentar ya, walaupun ini secara umum kalau terjadi perambatan gelombang mungkin itu di luar ada yang institusi ataupun juga pakar ahlinya ya yang bisa menjelaskan, hanya dari literatur itu memang suara akustik dari suatu yang besar itu bisa merambat sampai jauh. Itu yang kami pegang, termasuk juga literatur yang menunjukkan aktivitas beberapa gunung api erupsi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, yang suara erupsinya itu yang di dekat tidak terdengar tetapi di jauh itu bisa terdengar. Dan itu ada di paper, di beberapa laporan yang dilaporkan, yang disampaikan. Jadi ada data bukti ilmiahnya seperti itu, Mas. Ketika ada erupsi gunung api, suaranya itu bisa merambat jauh sampai ke wilayah-wilayah yang memang jauh dari sumber gunung apinya tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang sampai pagi ini kami, stasiun pengamatan kami itu masih mencatat tadi ya, bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih terlihat semburan erupsi gitu ya. Masih terus-menerus, masih terdata di data stasiun pemantauan yang kami miliki. Hanya perlu kami tegaskan bahwa erupsi yang terjadi ini bukan erupsi yang menimbulkan bahaya, sehingga kita perlu merubah status rekomendasi maupun jarak rekomendasi. Jadi, aktivitas Gunung Api ke Anak Krakatau ini masih terpantau seperti memang Gunung Anak Krakatau beraktivitas, gitu ya. Dan ini jarak rekomendasinya masih tetap 3 km. Jadi, harap memperhatikan radius 3 km tersebut yang memang berbahaya, bisa diakibatkan oleh lontaran lava pijarnya, gitu ya. Radiusnya masih tetap di 3 km. Jadi walaupun terdengar jauh tadi ya, ataupun terdengar suara getaran, ini rekomendasi dari Badan Geologi tidak berubah, tetap di status level 3 siaga, dan jarak rekomendasinya tetap 3 km. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami terus memantau. Dalam hal ini apabila terjadi hal-hal misalnya perubahan dari status jarak rekomendasi, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi tetap tenang dan tetap mengikuti informasi yang diberikan baik itu oleh Badan Geologi maupun BPBD setempat ataupun institusi lain terkait seperti itu. Erupsi Anak Krakatau insya Allah tadi ya, tidak perlu dikhawatirkan karena terpantau masih di 3 km jarak rekomendasinya. Baik, terima kasih. Untuk tsunami, tadi sudah kami sampaikan bahwa memang setelah terjadinya runtuhan Tugu Anak Krakatau sebelumnya ya di tahun berapa 2020, 2020 ya. Nah, kemudian apa namanya? Saat ini memang Gunung Anak Krakatau itu masih membentuk kubah lava yang baru, tapi hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa ini tidak berpotensi tsunami karena masih ini ya, mungkin bisa saya bacakan ulang lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya supaya nanti bisa menjadi perhatian sebentar. Supaya nah ini hasil evaluasi kami, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pasca erupsi, maaf, 22 Desember 2018 ini masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Oleh karena itu, masyarakat tidak usah khawatir, insya Allah perkembangan ini tidak memicu sekali lagi terjadinya tsunami, dan kami terus-menerus melakukan pemantauan perkembangan aktivitas dan juga perubahan morfologi dari tubuh Anak Krakatau ini, ya. Jadi kalau sampai saat ini pertumbuhannya dalam skala yang tidak dapat memicu tsunami, belum memicu tsunami seperti itu. Oh ya, untuk tadi apa namanya tuh, apakah mengganggu di Peri? Kami belum mendapatkan laporan juga ya dari, karena kami kan selama ini terus juga ada forum komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, termasuk dengan BPBD. Kami belum mendapatkan laporan mengenai terhentinya aktivitas Peri di Selat Sunda gitu ya. Barangkali rekan-rekan media bisa mengkonfirmasi langsung ke institusi terkait. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, tetap tenang mengikuti informasi yang diberikan oleh pemerintah. Insya Allah update selalu akan kami berikan, dan Gunung Anak Krakatau ini tetap pada level 3 siaga dengan radius rekomendasi 3 km seperti itu. Terima kasih, punten tadi agak menghilang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama tentunya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kami dari Badan Geologi Kementerian SDM, ini tadi sudah disampaikan oleh Gina, akan menyampaikan sedikit perkembangan terkini dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang dari sejak semalam terjadi erupsi dan apa namanya menyebabkan ini agak ini ya, agak sedikit kita jadi banyak informasi demikian. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi perlu disampaikan bahwa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu melakukan pemantauan terhadap gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia, termasuk Gunung Api Anak Krakatau. Nah, khusus untuk Anak Krakatau ini kami memiliki 2 stasiun pengamatan yang ada di Pasauran dan juga yang ada di Kalianda. Ada 2 seperti itu. Nah, teman-teman, Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api tipe A ya. Dia ada di Selat Sunda. Secara administratif memang masuk pada wilayah dua wilayah Jawa Barat dan juga Kabupaten Lampung. Oleh karena itu posnya ada dua tadi, satu di Lampung dan juga ada di Jawa Barat. Catatan sejarah, tahun 1883 kita tahu bahwa Krakatau ini mengalami erupsi yang sangat besar, juga menghasilkan tsunami. Selain itu, goncangan gempa bumi memicu erupsi Anak Krakatau dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau itu di 22 Desember 2018. Ada juga ya yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah ini terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Gunung Api Anak Krakatau hingga 16 Desember 2023. Jeda erupsinya, Bapak Ibu teman-teman, ini cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi di tanggal 2 Juli 2026, sehingga levelnya juga kita naikkan dari waspada menjadi level 3 siaga sejak 2 Juli 2026. Nah, 31 Agustus juga ada letusan dan tadi malam juga ada letusan. Krakatau ini menghasilkan erupsi, lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Tadi malam, tanggal 5 September 2026, berlangsung dari 23 lebih 7 waktu Indonesia Barat hingga 6 September.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Rekan-rekan media yang hadir, dalam penanganan perjudian online, penyidik sering menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perkembangan infrastruktur digital dan modus operandi para pelaku berjalan sangat cepat. Ketika satu domain diputus aksesnya, para pelaku dapat dengan cepat berpindah ke domain lain dan membuat mirror site atau mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial. Dalam menyamarkan aliran dana pun, para pelaku juga memanfaatkan berbagai cara, mulai dari pola layering, rekening nomine, e-wallet, hingga transaksi melalui aset kripto. Maraknya praktek perjudian online di masyarakat juga membuat para pelaku terus mengembangkan cara baru yang juga menjangkau calon pemain baru. Namun, Siber Baris Krim Polri terus melakukan upaya pemblokiran, penelusuran aset dan penyitaan seluruh tindakan yang tentunya mengarah kepada antisipasi agar kegiatan ini tidak terus berkembang. Dan tentunya kita juga tidak sendirian dalam pelaksanaan tugas ini, didukung oleh banyak pihak. Perjudian online juga bersifat borderless atau tidak mengenal batas negara. Server bisa berada dalam suatu negara lain, operator bisa berada di negara yang berbeda, tim marketing pun bisa dalam negara yang berbeda juga. Infrastrukturnya juga tentunya berada di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda juga. Kadang suatu negara menganggap bahwa perjudian online merupakan ilegal, tetapi ada negara yang menganggap bahwa judi online itu adalah hal yang legal. Tantangan ini tentunya bukan merupakan hal yang menjadi kendala, tetapi kami berupaya untuk mengantisipasi tantangan ini agar bisa kita lakukan upaya pengungkapan terhadap kegiatan judi online tersebut. Karena itu, pemberantasan perjudian online tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri. Kami terus bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memutus akses situs dan konten perjudian online, dengan PPATK dalam analisis dan penelusuran aliran dana, serta dengan OJK Bank Indonesia untuk tentunya memastikan bahwa industri perbankan yang terkait dan instansi yang terkait lainnya dapat memutus sarana pembayaran dan jaringan operasional perjudian online. Di samping penegakan hukum, upaya preemptif, preventif juga terus kami lakukan melalui literasi dan edukasi serta peningkatan upaya-upaya untuk agar masyarakat paham bahwa sebenarnya judi online yang ada di internet itu sebenarnya bukan permainan, tetapi merupakan penipuan. Tentunya ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait dengan bahayanya judi online. Dalam skala nasional, Polri terus melakukan penegakan hukum terhadap judi online. Pada tahun 2024 tercatat 1.626 kasus dengan 1.999 tersangka. Pada tahun 2025 tercatat 665 kasus dengan 744 tersangka. Sementara pada tahun 2026 hingga bulan September ini berdasarkan data yang ada telah tercatat 55 kasus dengan 123 tersangka. Penurunannya juga terlihat dari perputaran dana judi online di masyarakat. Berdasarkan data PPATK pada tahun 2024 perputaran dana judi online mencapai sekitar 359,8 triliun. Pada tahun 2025 angka tersebut turun menjadi 286,8 triliun. Kemudian semester 1 tahun 2026 perputaran dana judi online tercatat sekitar 86,8 triliun. Selain dari itu, dalam penelusuran aliran dana dan perputaran dana berdasarkan pemutakhiran data per 2 September 2026, kami Direktorat Tindak Pidana Siber telah berhasil melaksanakan penyitaan mencapai 131,1 miliar dari 353 rekening serta 4.738 US dollar dari satu rekening. Upaya ini terus kami lakukan tidak hanya melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga melalui akses situs penelusuran dan pemutusan aliran dana serta sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memutus rantai perjudian online tersebut. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan September 2026, kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan 3 kasus tindak pidana perjudian online. Antara lain, 1. Pengungkapan kasus tindak pidana perjudian daring melalui website judi online 1xbet, AJ8keren, dan Empire88. Spam komentar pada platform Instagram yang memiliki engagement tinggi tahun 2026 dan di media sosial lainnya. Dengan website Paris52, Hantam01, dan Manis36, dan Jari Bos. Kemudian yang ketiga, pengungkapan kasus spam komentar pada media sosial dengan target follower tinggi terkait dengan tindak pidana perjudian online website judi online Garam26, SOR54, Rawit14, Redirect Pusat JP68 dan Yunata168. Pengungkapan kasus judi online ini berdasarkan 3 laporan polisi. Yang pertama, laporan polisi nomor LPA53/2026 SPKT Dit Siber. Kemudian laporan polisi nomor LPA257/2026 Dit Siber. Laporan polisi nomor LPA197/2026 SPKT Dit Siber Bareskrim pada tanggal 2 Juli 2026. Untuk laporan polisi LPA53/2026 SPKT di Siber Bareskrim Polri tanggal 2 Maret 2026, kami jelaskan di gambaran umum. Pada hari ini, kasus ini pertama kali akan dirilis berdasarkan pada laporan polisi, seperti kami sebutkan tadi, disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, di Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan penanganan terhadap praktek judi online, pengungkapan website XBet tadi yang dijelaskan, dan ditemukan juga bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan fakta bahwa pusat kendali operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Setelah didalami oleh penyidik, estimasi perolehan keuntungan berdasarkan fakta transaksi sistem pembayaran perjudian daring PT UPT periode Januari sampai dengan 2026 tercatat transaksi sebesar 1.037.797.052.498 rupiah atau setara 260 miliar per bulan atau setara 8 juta 8.600.000 per hari. Langkah preventif yang telah dilakukan penyidik sebagai langkah responsif untuk melindungi masyarakat, kami di Bit Cyber Bareskrim Polri telah secara resmi mengajukan permohonan pemutusan akses atau takedown kepada Komdigi terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Langkah penegakan hukum telah dilakukan penyidik seperti penetapan tersangka, peran tersangka dan penyitaan barang bukti. Divisi Siber Bareskrim telah menetapkan 5 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. 1. Tersangka dengan inisial APU telah diamankan oleh penyidik tanggal 14 Juli 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Adapun peran tersangka APU sebagai orang yang mendapatkan perintah dari tersangka R yang juga sebagai penghubung untuk tersangka MAY sebagai Direktur PT Ultra Payment Terpercaya. Tersangka dengan inisial MAY telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 14 Juli 2026 di Semarang. Adapun peran tersangka MAY sebagai Direktur PT UP Terpercaya, yang mana perusahaan tersebut menampung uang hasil dari transaksi deposit. Adapun barang yang diamankan dari tersangka APU dan MAY adalah handphone, satu kwitansi syarat pembayaran dan atau pendirian OT. Tersangka dengan inisial R telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2026 di Tangerang Selatan. Adapun peran tersangka R sebagai pihak yang memerintahkan tersangka APU untuk mencarikan seorang direktur fiktif untuk PT Ultra Payment Terpercaya dan membuka rekening bank PT yang digunakan untuk website judi 1xbet, IG8 Keren dan Empire 88. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka R adalah satu buah handphone. Tersangka dengan inisial GG telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 13 Juli 2026 di Jakarta Timur. Adapun peran tersangka GG sebagai pihak yang membuat segala bentuk legalitas perusahaan PT Ultra Payment Terpercaya dan juga yang telah memerintahkan tersangka R untuk mencarikan direktur PT. Adapun barang bukti adalah dua handphone. Tersangka dengan inisial TS, Teddy Suganda, telah diamankan oleh penyidik pada tanggal 20 Juli 2026 di Tangerang Selatan. Adapun peran tersangka TS mengatur transaksi keuangan dari perusahaan fiktif yang digunakan untuk website judi 1xbet, IG8 Keren dan Empire 88. Adapun barang buktinya yang diamankan dari tersangka TS adalah 3 handphone, 17 token BCA, 3 buah bundel cek bank BCA, 1 buah tabungan berikut dengan kartu ATM, kartu ATM. Untuk DPO, selain 5 tersangka tersebut, penyidik telah menetapkan 1 orang DPO berinisial FP yang saat ini telah diterbitkan sebagai DPO dan pencekalan. Adapun peran DPO FP sebagai orang yang memerintahkan tersangka R, GG, dan TS dengan tugas masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas dan memudahkan jalan operasional transaksi perjudian daring website tersebut. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dalam kasus ini di Bit Cyber Bareskrim Polri berhasil melakukan pembukuan dana yang ada pada 5 penyedia jasa pembayaran diantaranya adalah PT KPG, PT HST, PT UPT, dan PT PPR serta PTK dengan total nilai sejumlah 51.991.693.314 rupiah. Kemudian secara keseluruhan terdapat 8 unit handphone, 17 token BCA, 1 lembar cek bank BCA, 3 bundel cek bank BCA, 1 lembar kwitansi, 1 buah buku tabungan dengan kartu ATM. Pasal yang dipersangkakan pasal 426 ayat 1 dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 607 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan atau penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara. Untuk laporan polisi nomor LPA25/7/2026, laporan polisi nomor LPA/19/7/2026 SPKT di Bit Cyber Bareskrim Polri tanggal 2 Juli dan tanggal 19 Juli kami jelaskan sebagai berikut. Laporan polisi untuk LPA 1907/2026 SPKT Desember tanggal 2 Juli 2026 dengan website Garam26, SOR 54, Rawin 14, dan pusat JP68. Dari laporan tersebut, pada bulan Juni 2026, kami di Tipit Siber Bareskrim Polri menerima laporan informasi dari Komdigi terkait maraknya spam komentar pada akun media sosial, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan patroli siber, kemudian menemukan spam komentar bermuatan perjudian online dengan website Garam26, SOR 54, Rawin 14 yang direct pada website pusat JP68. Dan dilanjut pada bulan Juli tahun 2026, di patroli siber menemukan aktivitas spam komentar pada platform media sosial yang dilakukan oleh website perjudian online Paris 52, Hantam 01, Manis 36 yang di direct pada website Jari Bos. Ditemukan bahwa kedua website tersebut menawarkan jenis permainan yang beragam, meliputi slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman dilakukan oleh penyidik dan ditemukan fakta bahwa pusat kendali dan operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri. Sebagai langkah responsif untuk melindungi masyarakat, kami telah secara resmi mengajukan permohonan untuk dilakukan pemutusan akses atau takedown kepada Kemenko Komdigi RI terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik. Dan kemudian berdasarkan laporan polisi nomor LPA 1907/2026 tanggal 2 Juli 2006, di Tipit Siber Bareskrim telah berhasil menahan 3 orang tersangka sebagai berikut. Satu tersangka dengan inisial TRN diamankan pada 7 Juli 2026 di Depok, Jawa Barat dengan peran sebagai pemilik rekening penampung perjudian online. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka TRN adalah 2 unit handphone, 1 buah KTP, 1 buah akun mBanking, dan 1 akun Dana. Tersangka dengan inisial TP diamankan pada tanggal 7 Juli 2026 di Jakarta dengan peran sebagai kapten pengumpul rekening mengumpulkan rekening. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka TP yaitu 1 buah KTP, 9 buah buku ATM dan 24 kartu ATM. Tersangka dengan inisial CR diamankan pada tanggal 12 Juli 2026 di Cianjur, Jawa Barat dengan peran sebagai penghubung antara kapten rekening dan leader. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka CR adalah 1 buah KTP, 9 buah buku ATM dan 24 kartu ATM dan uang sebesar 30 juta. Dan dari 3 tersangka tersebut, penyidik melakukan langkah cepat untuk membongkar anatomi jaringan perjudian online sehingga menetapkan 2 orang DPO berinisial DS yang berperan sebagai kapten rekening dan memerintahkan TRN untuk membuat rekening sebagai rekening penampung perjudian online. HS yang berperan sebagai leader dari website judi online pusat JP68 dan memberikan perintah kepada tersangka CA dan DS untuk mengumpulkan rekening. Selanjutnya, berdasarkan LPA 257/2026 di Tipit Siber SPKT di Tipit Siber Bareskrim Polri tanggal 19 Juli 2026 telah berhasil menahan 3 orang tersangka sebagai berikut. Tersangka dengan inisial AR diamankan pada tanggal 25 Juli 2026 di Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan peran sebagai kapten rekening atau pengumpul rekening. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka AR adalah 1 unit handphone, 1 buah KTP, 280 buah kartu ATM dan 6 buah kartu SIM. Tersangka dengan inisial MJC diamankan pada tanggal 25 Juli 2026 di Depok, Jawa Barat dengan peran sebagai leader operasional perjudian online yang berada di Indonesia. MJC juga berperan untuk mengkoordinir pengumpulan rekening dan mengirimkan ke luar negeri untuk dioperasionalkan serta merekrut pekerja yang ingin bekerja di luar negeri sebagai Search Engine Optimization atau SEO, Customer Service, Telemarketing Perjudian Online. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka adalah 1 handphone, 1 buah KTP dan uang sebesar 53 juta. Tersangka dengan inisial IR diamankan pada tanggal 13 Agustus 2026 di Pekanbaru dengan peran sebagai customer service yang bertugas memproses rekening deposit, withdrawal dan live chat. Adapun barang bukti yang diamankan dari tersangka IR adalah 1 buah KTP, 2 buah handphone, 1 buah paspor, 1 buah foreign employment card Kamboja dan 1 buah ATM. Hasil pendalaman anatomi jaringan perjudian online selain 3 tersangka tersebut, penyidik juga telah menetapkan 5 orang DPO sebagai berikut. Inisial AS, inisial A, inisial RGP, inisial AH, inisial DBB. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 6 KTP, 9 unit handphone, 12 buku rekening, 250 kartu ATM, 6 kartu SIM card, 1 akun Dana, satu pasport, satu foreign employment card Kamboja. Adapun jumlah rekening yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran sebanyak 42 rekening dengan total 83.100.000 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dari hasil penelusuran aliran dana didapat omset dari dua perkara yang melibatkan 8 website judi online tersebut mencapai 7,5 miliar per bulan atau 90 miliar per tahun. Terhadap para 6 tersangka itu dijerat dengan pasal 426 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP perjudian online dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang tindak pidana transperdana dan atau pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau penyertaan pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau TPPU dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 15 tahun penjara dan denda 2 miliar. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Semoga kolaborasi ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online. Polri berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik perjudian online melalui pendekatan preventif dan penegakan hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Siber, Brigjen Pol Adek Sudiswan. Rekan-rekan, tentunya dalam pengungkapan ini tidak serta-merta kami bekerja sendiri. Tentunya ada kolaborasi, koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Untuk itu mungkin dari Komdigi ada yang perlu disampaikan, kami persilakan.
6: Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Divisi Siber Bareskrim Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Adek Sudiswan SH SIK MSI, Bapak Wadir Divisi Siber Bareskrim Polisi Brigjen Polisi Andri Sudarmadi SIK MH, Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri Bapak Kombes Pol Yuliani SHMM, Kasubdit 1 di Tipit Siber Bareskrim Polri beserta penyidik, Kasubdit 2 di Tipit Siber Bareskrim Polri beserta penyidik, serta ibu dari PPATK, serta seluruh hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili Kementerian Komunikasi dan Digital, kami pertama menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polri, khususnya Bareskrim Polri atas kerja keras, konsistensi, dan tindakan tegas dalam membongkar serta menindak jaringan perjudian online di tanah air. Langkah penegakan hukum ini sangat krusial dalam melindungi masyarakat kita dari dampak buruk kejahatan digital, terutama judi online. Sejauh ini, sinergi dan kolaborasi antara Komdigi, Polri, PPATK, dan juga lembaga-lembaga lainnya telah berjalan sangat baik dan sangat sulit. Dari sisi hulu dan pengawasan ruang digital, Komdigi terus bergerak tanpa henti. Hingga saat ini kami telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap lebih dari 8,8 juta situs. Ini terhitung mulai dari periode tahun 2017 sampai 2 September 2026. Sedangkan kalau kita hitung dari 20 Oktober 2024 mencapai 3.981.834, terdiri dari situs atau IP dan IP serta konten-konten yang ada di medsos.

0: Tugas pencegahan, pemblokiran ruang siber, pelacakan aliran dana, hingga penegakan hukum pidana yang tegas. Kami berharap kerjasama yang terjalin erat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas kerja seluruh tim semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapriansah yang mewakili dari Komdigi. Selanjutnya mungkin dari PPATK Ibu Yuliani, apa ya, apa ada yang mau disampaikan Pak? Ibu, silakan Bu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Pak Dir, Pak Wadir, Bapak-bapak penyidik dan rekan-rekan semua media. Sederhana kami menyampaikan, kami dari PPATK selama ini sudah banyak sekali berkolaborasi dengan teman-teman penyidik dan sudah memberikan banyak hasil analisis dan support terkait dengan penanganan. Dan ke depan kami berkomitmen sebagai leading sektor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan selalu berperan aktif. Bagaimana bisa mendampingi dan bersama-sama penyidik sehingga setiap penanganan perkara yang bisa kami berperan di situ bisa kami tampil secara maksimal. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat. Tuh kan, ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Molino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar 6 September 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian. Edisi siar tanggal 6 September 2026. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan bersama saya Muhammad Rian akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dengan berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang negara Anda semuanya. Dan selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama Kristen di kesempatan pagi hari ini bagi umat Nasrani yang sedang menjalankan ibadah pagi. Juga kami ucapkan selamat beraktivitas. Tetap selalu saya bersama RRI Malino.
1: Berbagi kasih sudah semestinya menjadi semangat diri bagi orang-orang yang peduli pada sesama dan tak boleh abai memberikan perhatian dan penghargaan. Berbagi kasih akan memberikan ruang kebahagiaan bagi orang yang merindukan, yang terlalu lama tak merasakan. Sebagianlah hidup kita yang semestinya berlomba untuk berbagi kasih bagi mereka yang terabaikan, tersisihkan, tak terperhatikan. Datang berkunjung, tapi semoga tak hanya di Natal saja. Di waktu-waktu yang memungkinkan pun harus dibagikan, karena kasih tak boleh dipendam. Ia busuk tiada guna jika hanya setumpuk kata. Kasih akan bermakna kalau dia adalah perbuatan nyata, di mana orang merasakan artinya berbagi di kehidupan. Pikirkanlah, renungkanlah, apakah kita memiliki kasih dan sudah membaginya? Betapa menyedihkan jika kita berkata punya, tapi orang sekitar tak pernah merasakannya. Semoga kita bisa menjadikan Natal sebagai alat ukur, supaya bulan Desember tak hanya bulan berbagi kasih, tapi juga bulan-bulan sebelumnya. Tapi jangan-jangan, bahkan Desember pun, Natal pun, kita hanya memuaskan diri, tak berniat berbagi kasih. Betapa bahayanya kalau posisi ada di sini. Semoga kita tak terjebak sangat cinta diri, abai pada orang di sekitar, dan kemudian kita lalai untuk berbagi kasih yang sudah semestinya kita bagi sebagai orang yang menikmati rezeki demi rezeki yang datang dari anugerah ilahi. Bersama saya, Bigman Sirait.

0: temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya, saat di hadirat-Mu.

bagi dia, sebab dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Dalam segala keberadaan hidup kami, kami datang di hadapan Bapa dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Bapa menguduskan setiap keberadaan hidup kami, ketidaktepatan hidup kami, apapun yang kami perbuat salah di hadapan Bapa. Ampunilah kami ya Allah. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Kami mau berkenan di hadapan Bapa. Lalu kami mohon belas kasihan Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, mengajar kami, membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa setiap keputusan hidup yang kita ambil di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, dan setiap tindakan apapun itu, ya, jadi setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil, yang kita lakukan, hal itu pasti akan berdampak dalam kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kita hari ini, tetapi kehidupan kita nanti di kekekalan. Saudaraku, apapun keputusan dan tindakan yang kita ambil dalam menjalani hari-hari hidup kita ini, itu akan berdampak pada hukum tabur tuai, ya. Di mana apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Kalau saat ini, saudaraku, yang kita tabur adalah kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah, yang kita tabur adalah kehidupan yang menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga, maka yang akan kita tuai nanti di kekekalan adalah kemuliaan kekal, di mana kita akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi jika hari-hari hidup kita saat ini yang kita tabur adalah hidup yang merupakan kekejian di hadapan Allah, itu artinya yang kita akan tuai adalah kebinasaan, karena kekejian tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kenajisan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, perhatikan baik. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya mari kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, seharusnya semua tindakan hidup yang kita ambil, keputusan hidup yang kita ambil, harus benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Saudaraku, sebagai orang percaya, kalau kita mengerti bahwa apapun yang kita lakukan saat ini, ya, apapun yang kita perbuat, setiap tindakan hidup yang kita ambil, semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita harus berpikir sebelum kita mengambil tindakan, sebelum kita melakukan sesuatu.
Roma 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Oleh sebab itu saat ini kita tidak boleh hidup seolah-olah tidak akan terjadi sesuatu ketika kita berada di balik kematian nanti. Kita tidak boleh hidup dengan sembrono lagi. Kita tidak boleh hidup melakukan hal-hal yang tidak tepat di hadapan Bapa. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, sekarang ini, semuanya itu akan kita tanggung sendiri di hadapan Allah Bapa di sorga, bukan ditanggung oleh orang lain. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-10 firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, kalau dikatakan kita semua, artinya tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari pengadilan Kristus. Tidak ada. Semua manusia akan menghadap pengadilan Kristus. Nah, oleh sebab itu, kita harus menyadari akan hal ini. Lalu kita mulai memperbaiki diri. Kita mulai menjaga hati, sikap, gerak pikiran, perkataan, perbuatan kita, seluruh tindakan hidup kita, bahkan keputusan-keputusan hidup yang kita ambil. Kita harus jaga itu semua supaya benar-benar tepat sesuai dengan apa yang Bapa di sorga kehendaki. Nah, saudaraku, menjaga hidup supaya tetap berkenan di hadapan Allah itu bagian daripada mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itulah kenapa di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oleh sebab itu, saudaraku, mulai saat ini apapun yang kita lakukan, seharusnya kita pikirkan itu sebelum kita bertindak. Sebab itu akan berdampak kepada kehidupan kita, bukan saja hari ini, tetapi juga di kekekalan nanti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itulah yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, kalau kita baca ayat 17 sampai ayat 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan seraka segala macam kecemaran. Saudara perhatikan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, saat ini di dalam waktu hidup kita yang begitu singkat, kita harus jujur memeriksa keadaan hidup kita. Bahkan saya selalu berkata, kita harus belajar untuk mencurigai setiap tindakan kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan itu sudah tepat seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki atau belum? Kalau belum, kalau tidak tepat, ayo kita berubah dan kita tinggalkan semua kehidupan yang salah. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin.

dalam hari-hari kita berkarya. Apakah kita maksimal atau tidak? Setiap kita dikaruniakan Tuhan dalam satu tahun 365 hari. Tapi ketahuilah bahwa 365 hari di mana kita dipercayakan di bumi ini dikurangi 52 hari Minggu, dikurangi 52 hari Sabtu, dikurangi 13 hari libur nasional, dikurangi 12 hari cuti tahunan, dikurangi 7 hari cuti bersama dan lebaran, dikurangi 10 hari cuti sakit izin dan urgensi. Jadi total efektivitas kita bekerja cuma 216 hari atau 7 bulan bekerja. Berarti sisanya 149 hari atau 5 bulan libur. Kalau dipresentasikan 60% kerja, 40% libur. Namun kita terima gaji 12 bulan penuh dan plus 1 bulan THR. Jadi sebetulnya bagi seorang pengusaha rugi bagi bayar karyawan. Kenapa? Karena digaji 1 tahun 13 bulan, tapi kerjanya efektif cuma 60%. 40%-nya libur. Berarti kita cuma punya waktu dalam 1 tahun bekerja, berkarya, mencapai target nggak lebih dari 60%. Kalau kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas bekerja, yang kita perlakukan, mari waktu kita kerja deliver, hasilkan pekerjaanmu yang terbaik, capai target-target, selesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Sehingga ketika engkau mencapai target, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu, maka yang terjadi, bosmu happy, perusahaanmu diuntungkan, dan dia akan kasih bonus buat kita. Gimana perusahaan mau kasih bonus kalau kita kerja ogah-ogahan? Kita gak mau berpikir keras, kita gak mau bekerja keras, kita gak pernah mau berdoa keras bagi perusahaan kita. Akibatnya kita gak dapat yang terbaik.

kalau kita ingin hidup kita produktif, efektif, dan bahagia, kita harus belajar mengibaskan hal-hal yang gak perlu kita pikirin. Ayo belajar sama-sama saya. Kibaskan yang gak perlu kita pikirin. Lepaskan yang bukan bagian kita. Fokus kepada apa yang Tuhan mau buat kita. Ingat, ketika kita kepo urusan orang lain, Yesus berkata, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi siar tanggal 6 September 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Informasi pertama pendengar dari Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Melalui kegiatan Festival Anak Soleh FASI tahun 2006, potensi serta bakat luar biasa anak dan generasi muda bidang keagamaan bisa terlihat. Reporter Widayan menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kabupaten Malinau, panitia pelaksana, para pembina, guru dan orang tua, dewan juri serta seluruh pihak yang telah bekerja dalam menyukseskan kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia FASI ketiga tahun 2026 ini. Karena melalui kegiatan FASI ini dapat melihat potensi serta bakat luar biasa yang dimiliki anak-anak dan generasi muda Kabupaten Malinau. Perihal tersebut disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kamran Daik, MSI, dalam penutupan rangkaian kegiatan FASI ketiga tahun 2026 di Aula SLB Negeri Malinau pada Sabtu 5 September 2026 pagi. Dikatakan, FASI merupakan wadah yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, serta memiliki kecintaan terhadap ajaran agama Islam. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian hadiah kejuaraan tingkat Kabupaten Malinau dengan perlombaan yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
3: Kapanpun pemilihan ini, ya BKPMRI ini wajib ditingkatkan lagi kegiatannya. Siapapun menjadi ketua terpilih nanti, agar bibit-bibit MTQ yang bisa kita kembangkan bisa disampaikan kepada LPTQ. Itu tujuan utamanya. Jangan mau kalah dengan IPKO. BKPMRI ini saya lihat menyentuh kepada masyarakat bawah.
2: Sementara itu, Ketua BKPRMI Malinau, Yusran SHI menegaskan, dalam kegiatan FASI ini digelar berbagai cabang perlombaan, seperti lomba pidato, azan, mars BKPRMI, video konten remaja, cerdas cermat agama, dan tartil.
4: Maka sepanjang bulan Agustus ini telah tercatat sebagaimana disampaikan oleh Ketua LPPTKA sekaligus Ketua Panitia, lomba kita ada lomba adzan, lomba mewarna Islam, lomba cerdas cermat agama, lomba mas BKPRMI agar mereka hafal karena bernaung di BKPRMI, lomba pidato Pak, kemudian dai cilik dan tartil, serta ini yang luar biasa, lomba video konten kreatif remaja masjid. Ini ide kawan-kawan.
2: Oleh karenanya, sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama mempersiapkan generasi Kabupaten Malinau yang lebih unggul ke depannya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi selanjutnya di mana semua pembiayaan lunak bagi petani ikan Malinau, Gandeng Kopdes dan Perbankan. Berikut laporan reporter Wid Ading Revlin.
5: Pemerintah Kabupaten Malinau mewacanakan skema pembiayaan lunak bagi pembudidaya ikan melalui kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Perbankan. Skema ini disiapkan sebagai alternatif permodalan apabila petani menghadapi kendala dalam proses pemeliharaan maupun pengembangan usaha budidaya ikan. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, yang ditemui saat menghadiri panen perdana musim tebar 3 di Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, akses pembiayaan dengan skema yang tidak memberatkan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan, terutama ketika petani membutuhkan tambahan modal dalam proses pemeliharaan. Menurut Jakaria, kebutuhan terhadap dukungan permodalan tersebut sejalan dengan prospek budidaya ikan yang dinilai cukup menjanjikan sepanjang dikelola secara serius. Jakaria menilai dukungan pemerintah ke depan perlu diarahkan agar petani semakin mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Bantuan tidak diharapkan terus diberikan dalam bentuk yang sama setiap tahun, melainkan secara bertahap bergeser pada pembinaan dan pengembangan usaha.
6: Kalau ada permasalahan di perjalanan pemeliharaan budidaya ikan ini, saya menginstruksikan untuk bisa membangun kerjasama dengan Koperasi Merah Putih atau perbankan dengan kredit-kredit yang lunak, yang bunganya tidak memberatkan para petani. Nanti yang akan melakukan komunikasi itu penyuluh lapangan, kabid bidang budidaya, dan para petani kolam.
5: Dengan pengembangan usaha dan akses permodalan yang lebih berkelanjutan, pembudidaya ikan di Malino diharapkan semakin produktif, mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Empat, membuat taman
1: kasih. Kami tentunya menyapa Anda kembali serta kembali mengingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan sarapan ya, karena memang sarapan sangat penting untuk memulai aktivitas pagi hari Anda. Dan juga mungkin bagi Anda yang saat ini lagi selesai berolahraga ya, dan atau mungkin baru bangun juga pastinya, dan ingin segera pergi mandi dan sarapan, kami juga kembali menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani minggu pagi Anda di edisi 6 September 2026. Dibuka dengan Malika Desensial dengan Dunia Sekitar, dan tadi juga telah kita ikuti bersama berita sepekan olahraga untuk beberapa saat lalu. Namun mendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami juga masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan lainnya, di antaranya akan ada The Course dengan Bring On The Night. Tetap di Pro 1 Tarkan, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapenta Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN berhasil menguji coba formula ubi bombing pemadam kebakaran hutan karhutla skala terbatas. Hasil riset kimia molekuler tersebut manfaatkan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Campuran bahan amonium polifosfat berfungsi mengisolasi titik panas dari bawah tanah agar kobaran api tidak meluas. Pengolesan dispersi cair keruh tersebut terbukti efektif menahan laju penyebaran karhutla pada area uji coba terbatas. Inovasi pemadaman memerlukan dukungan alat khusus seperti drone untuk menyemprotkan 2.000 liter cairan per hektar. Pasokan amonium polifosfat saat ini masih bergantung pada impor Tiongkok karena belum diproduksi secara dalam negeri. Periset kimia molekuler BRIN, Julianton Sianturi, memaparkan perkembangan eksperimen teknis pemadaman karhutla menggunakan tepung ubi kayu dalam skala kecil sudah berhasil melakukan percobaan, sedangkan skala besar masih dalam pengujian bersama. Julianton menerangkan fungsi penting zat kimia amonium polifosfat yang bertindak sebagai penghambat nyala api pada lahan. Karakteristik lahan gambut yang memiliki panas bawah tanah memerlukan formula khusus agar bara api padam total. Pengaplikasian udara dinilai menjadi strategi utama dalam mendistribusikan racikan cairan pemadam di titik lokasi terisolasi. Peneliti terus mencurahkan kalkulasi asumsi jumlah kebutuhan bahan baku sebelum masuk ke tahap uji coba luas. Pengembangan teknologi riset lokal diharapkan mampu menekan potensi kehancuran ekosistem hutan akibat ancaman karhutla tahunan. Evaluasi efisiensi biaya produksi terus dimaksimalkan agar inovasi tersebut siap diproduksi secara massal mendatang. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.